0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abetia. Syukur itu dong kalau atau dua umur syukur yang dong kalau atau dua. Insya Allah itu amin ya ada boleh sehat ya kuat ya hi rezeki atau dulu lah abetia tunggu lo malah akhir ya wa utipe ya minia. Amin.
1: Amin ya robbal alamin. Merdeka.
0: Iya. Merdeka tanggal
1: 5 Oktober nuni. Iya.
0: Iya, mau dapat ingat dulu itu dang dang dang
1: dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Iya, betul ya.
0: Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang Republik Indonesia angkatan bersenjata Indonesia setiap saat siap sedia mempertahankan negara kita, negara Republik Indonesia.

0: Senjata Indonesia setiap saat siap sedia mempertahankan negara kita, negara Republik Indonesia.
1: Betul. Ya. Tapi dulu itu ya, kalau hari apa dulu hari ABRI ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau hari ABRI itu ya, dapat lihat sekali kegiatan lo ABRI ya. Di jalan-jalan ada dapat lihat ada bersih-bersih lingkungan. Ya. Baru juga dulu tiangnya ingat dalam kegiatan itu pasti ada masa makanan khas Gorontalo. Itu tiangnya ada paling dulu masih tiang anak-anak. Yeah. Kan di muka apa Kesdim. Di muka Kesdim situ kan masih lapangan-lapangan bagi tuh kan. Dorang taruh di ini nuni di meja, tapacar itu ada kasubi, ada batata, ada balobinde, pokoknya makanan khas Gorontalo itu yang dorang dorang taruh. Ternyata sekarang seorang saudara so peduli sekali itu makanan bagi itu ya nuni.
0: Ya itu dulu kalau Oktober begini pameran.
1: Ah iya betul.
0: Dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Yang di atas panggung Departemen Penerangan.
1: Betul.
0: Yang di atas panggung.
1: Yang di atas panggung.
0: Iya.
1: 5 hari ya pameran.
0: 5 hari baru ditambah 2 hari. Karena banyak pengunjung dilihat
1: dia dari tambah banyak lagi. Pengunjung. Kalau banyak pengunjung tambah lagi ya.
0: Itu yang bertambah jadi 1 minggu. Itu dulu. Ya dulu itu ya, tapi sekarang kan oh ya karena sudah kesibukan masing-masing, apalagi dengan adanya media sosial, lebih sibuk lagi orang-orang. Ya bukan sibuk pada cuman sibuk lihat-lihat apa yang ada, apalagi nonton film Hong Kong. Ya ada DP segala macam FYP. Nah tiba-tiba ya, itu ya perkembangan sekarang tiali wanu dulu menjelang baito perayaan hari besar nasional.
1: Iya.
0: Memang itu sudah pasang bendera semua. Pokoknya hari apa dalam rangka hari nasional, hari besar nasional itu sepasang bendera. Tapi iya. Sekarang bolo 17 Agustus itu kalau kita Gorontalo 2 kali 17 Agustus dan 23 Januari itu pun sudah dilupakan orang. Nah itu mas sudah dilupakan orang, apalagi beti-betima wolo utima wolo utima wolo bibi he betina aku eh.
1: Iya.
0: Mau itu uang mati
1: abis. Iya, tiba-tiba dia masuk kamar ini nih, mobil.
0: Iya, bolo maaf bolo. Nah, tiba-tiba ya masa tiali memperingati segala sesuatu itu ya kalau tidak diingatkan oleh anak sendiri itu lupa.
1: Hari ABRI ya. Hari TNI hari ya. Ini ini itu di upacara nanti Sabantar jam 9 lewat itu dia mulai. Oh. Mau disiarkan langsung di ya. Pro 1.
0: Oh ya.
1: Ya yang tingkat nasional itu DP inspektur ya. Upacara di Pak Presiden.
0: Oh ya.
1: Baru DB yang di ini di mana dulu di Monas. Atau Monas upacara Lio kalau di Jakarta.
0: Oh jo. Itu kalau siapa yang mau ikut boleh. Ikut saja di siaran begitu. Mau ikut di siaran tak boleh mau ikut. Biar bukan nanti di Jakarta itu kelebihan sekarang itu kan kita bisa ikutan. Ya dulu radio, sekarang ya sudah disertai dengan gambar. Ya karena perkembangan sekarang, tapi dengan adanya perkembangan ini ya sering jadi ambulati juga.
1: Padahal so ada samuan nuni ya.
0: Ya.
1: Semestinya kalau hari ABRI begini merdeka.
0: Ya. Ya dok, kalau dulu itu memang sudah lagu-lagu mars perjuangan itu memang
1: so menggema sekali ya.
0: Itu dan so, itu menggema, wajib.
1: Wajib. Baru dapat lihat sekali dia penuansa.
0: Ya. Di? Donggo ilo rasa metiali ju. Lagu-lagu perjuangan itu mau tak bongkar kamar di lemari lo kaset. Ya. Baru itu semua set.
1: Dan memang ini TBFIB yang begini. Selamat ulang tahun ya TNI Jaya selalu. Badan bilang sibuk nonton Racin Kuni. Kalau dulu Itu saya ingat kalau semua memperingati hari nasional,

0: Di Papa mau baking akan palapudu. Torang DP anak-anak baru DP peluru upo yang kayak kacili.
1: Iya.
0: Oh, ada upo kakak cili ya?
1: Ya, upo cuman mau yang jaga ciri kamar itu.
0: Itu yang mau baking DP palapudu ya?
1: Iya, baru semua gantung dia mutar mut ambil gantungannya. Enggak baku-baku perang ini. Di sawah-sawah di
0: baru olo anak-anak biasanya terinspirasi baking apa dulu, baking senjata dari ini olo pelep, olo apa dulu pelepah lo pisang ya pisang ya DP ini itu olo batang lo apa itu daun pisang,
1: daun pisang ada dari Palemba Palemba Belungkang
0: dorong pe inspirasi itu anak-anak dulu kan belum pegang HP
1: ya. Ya karena dulu itu memang kreatif diciptakan oleh anak itu. Nah sekarang ini bikin sapu saja sudah tidak tahu, sapu lidi anak-anak kan sudah tidak. Kalau dulu dipesan sapu lidi kan semua cari daun kelapa, semua minta daun kelapa, semua baking sendiri. Sekarang kan sebanyak di pasar pibin hijau, sehingga anak ini tidak kreatif lagi. Nah itu apalagi dia ya seharian penuh dia cuma dengan HP. Lebih ya
0: imajinasi anak ya. Memang sekarang so digital, tapi lebih bagus itu ketika dorang gambar di digital, dorang bikin DP nyata ya.
1: Ya itu ya serba digital tiali, jangan sampai kita itu ditenggelamkan oleh digital.
0: Akhirnya habis yang menghayal.
1: Nih itu. Kalau saya lihat itu, kalau dibanding-bandingkan itu, ya digital oke, karena perkembangan zaman itu. Tapi jangan sampai kita ini diinjak-injak oleh teknologi itu. Karena teknologi oleh betia digital ini, ya kalau tidak digunakan pada tempatnya, ya itu akan merusak generasi kita. Dan itu. Ya tidak gimana gitu.
0: Masa bahasa lah dunia sekarang ini amnu nih.
1: Ya penghuninya yang salah bukan dunianya. Penghuninya yang salah selalu. Nah baru-baru kesaktian Pancasila. Pancasila hanya menjadi begitulah bunyinya.
0: Itu betul. Kan? Bo sepi-sepi ya. Bo sepi-sepi begitu nu nih.
1: Nah dari sila Pancasila itu kan hanya begitulah bunyinya. Tiap hari Senin disebut-sebut. Tapi apakah kenyataan yang disebut itu ada?
0: Betul,
1: ketuhanan dilapang. Yang Maha Esa. Menurut Prof. Salim Said, Indonesia itu Tuhan pun tidak ditakuti. Padahal kenapa ketuhanan yang Maha Esa?
0: Baru bagaimana itu tidak itu. Tidak nyambung sekali.
1: Begitulah
0: bunyinya.
1: Tapi ya angkatan bersenjata ini alhamdulillah masih tetap mempertahankan betia ya wilayah-wilayah teritorial Indonesia ini untuk menjamin keamanan, jangan sampai diganggu oleh negara-negara lain.
0: Iya. Kalau di Gorontalo dia pelaksanaan sudah dapat info tinu nih. Di mana DP pelaksanaan? Biasanya kalau ada DP pelaksanaan itu ada apa, orang mau kasih apa jet lewat ya. Ada jet lewat baru dia kasih tinggal asap berwarna-warni.
1: Ya kalau nasional.
0: Oh, kalau nasional itu?
1: Kalau nasional.
0: Oh, kalau di Gorontalo tidak ada begitu?
1: Ya cuman demonstrasi.
0: Iya, DP demonstrasi begitu.
1: Demonstrasi dari anggota TNI itu.
0: Oh, masyaallah.
1: Iya.
0: Oh ya, seperti ini juga Nuni, peringatan HUT ke-81 TNI ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Itu demi menjaga keutuhan. Yang menjadi pertanyaan itu apakah kita masih utuh? Okelah, kelihatannya. Cuman kelihatannya utuh itu ada. Cuman kelihatannya. Nah di dalamnya kan ya gontok-gontokan dan lain-lain sebagainya. Nah bagaimana anak cucu kita hanya dipertontonkan dengan gontok-gontokan dan lain-lain sebagainya.
0: Iya, karena dorang lihat contoh.
1: Nah itulah.
0: Contoh yang ada juga bikin dorang mengikuti.
1: Iya, berdebat itu wajar. Tapi kalau iya, sudah mengelebihi, sudah di luar kewajaran juga itu. Ya itu. Karena di antara orang itu berbeda pendapat itu wajar. Tapi kalau berbeda pendapat sudah menimbulkan sesuatu di luar, itu kan sudah lewat. Itu bukan wajar lagi kan?
0: Iya, gitu. Betul.
1: Anu de tahu mau datang tapi kilangi bo mo tapa tada bo lolo umomi kilangi umai mo senangi olanto mo aan. Tuhulun dalang. Tahu mau datang orang banyak.
0: Orang banyak.
1: Kilangi bo mo tapa segala macam pendapat. Pikirangi bahwa mau apa tak? Dah bawa lolo memikirangi bagaimana kita memikirkan, umai mau senang yang bikin kita senang. Berarti ada musyawarah mufakat toh?
0: Iya ada musyawarah mufakat.
1: Nah itu ada musyawarah mufakat. Umai mau senangi orang tu mau aami. Ya yang bikin senang bagi kita semua berarti musyawarah mufakat itu yang diutamakan.
0: Betul.
1: Nah, berbeda pendapat itu wajar. Kalau sudah berlebihan, saya juga tidak tahu kalau apa namanya.
0: Iya. Tinggal gagal Allah mau dapat lihat itu orang berbeda pendapat itu nuni mau mempersatukan dalam pendapat.
1: Itu wajar.
0: Tapi mau baku perang dulu. Nanti DP ujung mengerucut. Oh, bagi ini DP maksud. Tapi damai, begitu kan nuni.
1: Itu kita kalau kita kaitkan dari awal 23 Januari musyawarah mufakat itu hanya di bawah pohon bermodalkan lampu botol ya segala sesuatunya tercapai dengan baik.
0: Iya kalau sehingga sekarang kita so mencapai, tidak boleh
1: nuni. Mencapai kemerdekaan. Nah sekarang lebih enak lagi ya
0: di AC lagi.
1: Nah itulah. Nah ini yang ya ada mau kembali ke tanggal 1 itu kesaktian Pancasila. Harus sakti. Alhamdulillah saktinya dalam pidatonya itu banyak yang disebutkan kesaktian. Kesaktian Pancasila memang sakti sampai sekarang. Ya itu. Tapi Masya di dalamnya gontok-gontokan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sama dengan Tika Kak Imran, dia acara sabantar malam sabantar malam. Ya, besok ya. Besok malam dia bikin ini nuni. Dia dongore di Jalan Andalas.
1: Bagus.
0: Pakai bahasa ini dia besok malam.
1: Lain kali bikin di hotel gua, aduh. Kok nginap satu malam, aduh.
0: Tentu masih dengan ada kaitan dengan hari TNI.
1: Jangan kasih panas dia, jangan kasih panas. Panas ini anak ini jangan.
0: Jangan sampai yang ada pasukan ini.
1: Jangan ini kaget dia bikin di tanpa wisata ke di mana, jangan kasih panas.
0: Jangan kasih panas dia.
1: Jangan. Panas dia.
0: Yang panas katua. Boleh Allah.
1: Enjo, nah indo beda. Nebo kembali buat ya ke laptop.
0: Oke, kita kembali lagi. Nuni, peringatan tahun ini itu membawa semangat TNI prima dalam pembangunan kekuatan pertahanan.
1: Ya.
0: Prima itu merupakan singkatan dari profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Itu kita lihat kan Manunggal TNI Manunggal.
0: Ya.
1: Itu sekarang kan itu kan ya yang membantu program pemerintah. Bikin jalan, bikin jembatan dan lain-lain sebagainya. TMMD itu kan TNI Manunggal Membangun Desa. Sekarang ini kan tetap jalan. Kalau dulu apa dulu nama ini?
0: ABRI.
1: TNI Masuk Desa TMD.
0: TMD iya Tentara Masuk apa?
1: TNI Masuk Desa.
0: Iya TNI masuknya.
1: Sekarang TMMD. TNI Masuk Membangun Desa. Mungkinkah begitu? Ya.
0: Mungkinkah?
1: Nah, itu kan kedekatan, kepedulian TNI terhadap rakyatnya. Nah, sekarang itu TNI itu yang dikenal orang hanya memikul senjata untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia itu kan, tapi sekarang lebih dekat dengan rakyat. Dan di dalam itu TMMD, Tentara Manunggal, Tentara TNI Manunggal membangun desa, itu ya bukan hanya membangun desa, bikin jalan, bikin jembatan apa, tapi di dalamnya juga ada sosialisasi.
0: Betul.
1: Ini itu sosialisasi bagaimana wawasan Nusantara.
0: Ada ya. Wawasan Nusantara. Serupa ya. Sudah lupa ini wawasan Nusantara ini.
1: Memang sudah cuma dilupakan masih, orang.
0: Cuma dulu ini ada ini dong bilang ada ini apa dulu dia Nuni oleh Tangulia. Kalau dulu ini Nuni orang iko-iko paket apa wala?
1: Ini tidak tahu.
0: Tentang dia yang kasih belajar buti undang-undang dasar 1945 paket bagi itu dan dia mau kumpul masyarakat untuk ikut diklat Odito Madolo diklat ya.
1: P4
0: ya. Dulu itu
1: Nindo, net sekarang juga itu TNI Manunggal desa itu membangun desa itu, nesga di samping itu ada penyuluhan juga hindari narkoba, penyuluhan kesehatan dan lain-lain sebagainya itu di TMMD itu, nih itu bukan hanya mau bikin jalan tidak, baru kedekatan terhadap masyarakat itu. Nah itu menyatu
0: dengan masyarakat. Yeah. Betiti tatalika lasulika. Kuni engah wanu omo lumai mau mato bendera merah putih. Pokoknya hari-hari besar itu ada mau masangi bendera.
1: Iya.
0: Yeah. Dulu.
1: Dulu.
0: Ya? Sekarang.
1: Karena
0: coba
1: dulu.
0: Tengok dulu.
1: Departemen Penerangan dulu itu sudah publikasi.
0: Iya.
1: Ya, publikasi sebelum hari H itu sudah publikasi. Pemberitahuan untuk bersih-bersih halaman rumah, ngecat pagar, untuk memasang bendera. Dulu belum ada umbul-umbul, hanya bendera.
0: Mesti bendera-bendera ya.
1: Jadi, setelah pasang semua itu bendera. Ya, itu. Ini sekarang dia sudah diumumkan. Ya di media
0: debo
1: sosial
0: lewat.
1: Debo tidak ada.
0: Ya. Kalau tipe Mustang bilang begini Nuni, kalau dulu di tahun 99 itu masih ada istilah namanya ABRI.
1: Ya.
0: Sekarang sudah ganti nama TNI. Dorang berperan dwi fungsi, bisa merangkap berbagai peran, bisa jadi camat, bupati dan anggota dewan. Tapi sekarang so tidak boleh karena TNI sudah dibagi berbagai kelompok, ada angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut dan juga kowara. Ini dari tipe Mustang di Kuandang.
1: Kalau saya juga kalau berbicara TNI angkatan udara saya sudah pernah merasakan.
0: Bagaimana?
1: Ciri kamari dari Bohulo. Layang-layang di udara.
0: Masya Allah, sampai begitu jatuhnya. Aduh, ya, tentu itu. Sakit.
1: Ini itu. Dulu ya. Itu mau dapat lihat tentara takut pak.
0: Iya.
1: Ya, itu apalagi dia DP busungi serta putar. Ya, kalau busungi di paraden, memang bikin takut. Yang polisi tentara itu kalau setelah putar dia pe kumis kan masih ada KKO dulu itu memang setelah putar ini busungi
0: dulu ya tapi sekarang sudah tidak boleh tentara ada kumis tembaga ya
1: nah, itu ya sebenarnya juga itu kan itu alami cuman tidak ada yang mau memelihara itu sehingga terkesannya tidak boleh kalau buat saya itu kan itu alami manusiawi. Itu tumbuh dengan itu penghargaan terhadap seorang manusia laki-laki. Tapi karena tidak ada yang jadi, cuman dulu itu ada kumis tebal, so tidak mau dapat lihat ini bibir ini nah status kamari deng busungi ini.
0: Baru tambah lagi kaitan nyonya lagi. Ibu Evi begini, Ibu Safi, dulu itu punya Pak Kuni kartasi lo Alanggaya.
1: Dulu lo Alanggaya jo kertas baminya itu dulu.
0: Bikin baju.
1: Walima dulu. Walima pendempingan Alanggaya. Ya, nah itu ya kertas untuk apa mendindingi layang-layang itu kan dulu DP nama.
0: Iya.
1: Ya, kertas baminya ya.
0: Iya, kertas baminya dulu ya.
1: Itu, nah itu jangan melupakan dulu yang dulu-dulu itu. Ya itu saya dapat kamari itu cun buka dari Mars itu April itu. Bahkan DP lagu saya hafal.
0: DP lagu bagaimana nun?
1: Itu tadi ada menyanyikan. Nah itu angkatan bersama.

0: Kadang,
1: dan sudah berpesta mau putar itu lagu.
0: Dipatah. Ya, saya dapat kemarin nah, itu.
1: Ya Allah, masih dulu-dulu eh.
0: Zaman ya piringan Allah. Hitam.
1: Betul.
0: Ya, masih ya zaman Allah. Piringan hitam dapat kemarin itu lagu-lagu Lemus Mulia di Titi Sandora yang tidak ada lagi di dunia atau di media mana
1: iya.
0: Tapi dapat kemari di piringan hitam itu.
1: Baru mau putar di mana piringan hitam boy itu nun? Tidak ada di punya tampak.
0: Sempat saya ya ada di komputer, saya salin di komputer.
1: Oh, sempat salin ya.
0: Ya, dengan adanya komputer ini kan jadi bagus.
1: Iya.
0: Tapi kreseknya itu tidak akan hilang.
1: Tetap begitu ya.
0: Kualitasnya boleh. Ya, tapi
1: piringan hitam.
0: Itu.
1: Oh, berarti Tiengas sudah tidak dapat Riki menyiar pakai piringan hitam.
0: Itu.
1: Cuma dapat Riki so pakai pita.
0: Oh, so pakai pita
1: iya,
0: real.
1: So pakai pita real.
0: Ya,
1: kalau
0: iya.
1: Yang ini cuma kalau sempat dapat Riki DP piringan hitam nah, itu.
0: Piringan hitam
1: waktu itu masih tidak dapat Lia.
0: Kiriman yang paling banyak piringan hitam itu kiriman dari Belanda. Kalau pita real banyak kiriman dari Jerman.
1: Dari Jerman.
0: Deutsche Welle.
1: Iya, kalau piringan hitam tidak sempat tapi Tiengas sempat dapat Riki masih banyak di RRI waktu itu.
0: Ya,
1: tapi
0: itu.
1: Sudah beralih ke pita real sama pakai tape.
0: Ya,
1: itu dulu itu dapat Riki so di situ Tiengas mulai menyiar.
0: Ya.
1: Yang pita real kalau ada pakai bom batahan.
0: Iya. Itu. Tapi kalau pakai pita real dari Belanda, nah itu kuat sekali,
1: kuat,
0: baru tebal.
1: Cuma kalau dapat pita real yang ada kebuk yang lagu kesukaan dia ada di situ, baku Riki batahan.
0: Kalau pita real menggunakan Jerman punya dia agak tipis.
1: Dia berbeda itu ya.
0: Itu. Zaman itu. Nah, itu. Saya dapat kemarin di pita piringan hitam itu lagu itu. Abri itu karena dulu siaran itu dulu kan ada itu DP Cun itu lagu tadi itu siaran angkatan bersenjata
1: siaran
0: Republik
1: angkatan
0: Indonesia.
1: Bersenjata Republik Indonesia
0: iya.
1: Dapat ingat di Tante Rona ya almarhum
0: Tante Rona yang paling menggema suaranya almarhum Sudirman Hala
1: ya Allah Kak
0: Roni
1: iya.
0: Kak Roni.
1: Siaran angkatan bersenjata Republik Indonesia. Persembahan. Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dulu-dulu penyiar begitu kan? Ya. Dia bicara menyiar.
0: Baru DP laki-laki DP suara bulong godu semua.
1: Bulong godu.
0: Iya. Itu bagoros-goros semua lah. Itu maksudnya.
1: Jadi dulu oleh itu kalau menyiar kan, saudara pendengar.
0: Ya.
1: Saudara pendengar, pagi ini cuaca begitu cerah dan semoga dapat ingat dulu menyiar begitu.
0: Iya, karena dulu itu menyiarnya itu
1: mendayu-dayu.
0: Pakai naskah.
1: Iya, kita pakai naskah.
0: Pakai naskah bukan sembarang.
1: Iya, tidak seperti sekarang bebas ya.
0: Makanya bahasanya teratur.
1: Iya, jadi saudara pendengar, pagi ini cuaca yang cerah. Semoga bisa memberikan semangat buat pendengar ya. Ya Allah. Pernah ada di situ dulu menyiar. Sekarang harus berpatah-patah. Tinuni juga akhirnya mengikuti Nuni ya.
0: Ikut arus
1: ya.
0: Arus dari
1: dulu kan terapi menyiar begitu Nuni ya.
0: Ya.
1: Di tahun 90-an.
0: Makanya dulu itu karena dia pakai naskah makanya harus baca.
1: Baca,
0: jadi
1: iya.
0: Jadi penyiar dulu itu rajin baca.
1: Rajin membaca. Ya. Baru dulu juga penyiar itu banyak beli buku. Ya dulu.
0: Setelah.
1: Koran, majalah, ya.
0: Setelah baca, dirubah menjadi naskah. Siaran. Beda. Jadi beda.
1: Jadi beda dulu penyiar dulu sama ini ya. Penyiar sekarang. Kalau dulu kita rajin
0: dulu,
1: membeli buku.
0: Ya penyiar dulu. Dia membaca tapi tidak terkesan membaca. Beda dengan penyiar sekarang, ngaku baca.
1: Iya,
0: di situ
1: betul.
0: Bedanya.
1: Padahal kita sering beli buku tapi dikemas lagi dalam bentuk siaran.
0: Ini itu.
1: Tidak
0: dulu.
1: Membaca.
0: Iya. Itu dia perbedaan dulu.
1: Sama dengan ABRI, ABRI dengan TNI. Dulu ABRI, sekarang sudah jadi TNI ya.
0: Iya, karena ABRI-nya dulu itu termasuk kepolisian. Nah, itu.
1: Itu dulu.
0: Darat, laut, udara dan kepolisian dulu. Nah, itu. Itu kan sekarang sudah dipisahkan toh, sudah jadi TNI.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu begitu. Masih ada komentar? Kalau tidak ada komentar, kita laku dulu.
1: Di Tata LKP ini dulu, mau baca. Tunggu, ini dorang bilang tiba Mustang bilang begini. Oh iya, kenapa Ibu Evi bilang, udah pengen Kak Titon ini, Kak Titon Musada.
0: Hah?
1: Oh, tahu. Kalau dulu itu saya petante petugas, Ati itu mau susun-susun kaset yang mau putar, DP nama, Atiton Musada. Oh, Tika Titon. Masih ada Tika Titon? Ada di mana Tika Titon?
0: Di Makassar.
1: Oh, so di Makassar? Iya. Masya Allah.
0: Hajriati, Hajriati.
1: Hajriati Musada ya, Tika Titon masih dapat rikiti enggak. Baru tipe Mustang bilang begini, mau dapat ingat dulu-dulu ini ABRI Nuni, kalau ada kegiatan dorang selalu hadir duluan. Seperti kerja bakti, pesta pemilu, pesta adat, dengan musibah bencana alam. Baru kalau dorang semua lari santai, mau masuk di desa-desa, banyak anak-anak yang semua lari ketakutan. Berarti Tata Lika Poli. Enggak kuni, apa ada rekaman suara dari almarhum dan almarhumah penyiar yang suara mereka menggema? Ada nuni?
0: Saya tidak menemukan lagi. Kalau rekaman-rekamannya masih ada. Iya. Tapi sekarang ini tape yang susah kan?
1: Iya.
0: Tidak sempat direkam ke tape-tape. Ada. Masih ada paket-paket siaran pedesaan.
1: Iya.
0: Iya, masih ada-ada itu. Cuman sudah bukan zamannya kaset, baru tape juga mau putar akan kaset. Setidak ada, baru DP kaset olo, so bahu ngalo.
1: Iya, jadi itu pita kan tidak boleh bahu nggak ya Nuni. Jadi so tidak bagus DP hasil.
0: Itu so badaki di dalam. Iya.
1: Kalau mau putar kesannya sama kayak
0: berbagai macam bunyi.
1: Baru jadi mendayun.
0: Itu saya ada simpan, bahkan ini ya sudah banyak almarhum saya simpan, cuman karena waktu itu masih pitaril. Ya pitaril, begitu adanya komputer saya sibuk nyalin masih itu. Waktu itu saya sebagai penyelia musik.
1: Masih penyelia musik ya?
0: Ya, sibuk menyalin dari kaset ke pitaril.
1: Ke pitaril.
0: Itu di situ. Sehingga ini yang lain-lain ini tidak terdokumentasikan. Setelah kaset pitaril, setelah pitaril saya salin lagi ke komputer. Ke pitaril sama kaset langsung disalin komputer banyak. Ya, utamanya lagu-lagu dulu.
1: Dan musik-musik dulu. Itu. Masya, untuk sempat di Nuni salin apalagi di komputer yang simen itu sebenarnya banyak sekali ya. Lagu-lagu dulu.
0: Kenapa itu lagu ABRI itu saya tahu karena memang kalau merayakan begini, ulang-ulang itu dites, semua set ini kaset, umpamanya lagu-lagu kedua. Ya, so di daftar acara siaran di situ lagu sudah dinyatakan di situ, di kaset ini lagu begini, di kaset ini durasinya begini. Itu kalau daftar acara dulu lengkap.
1: Iya, betul.
0: Ya, lengkap dengan durasi lagu. Itu. Ini sudah langsung semua putar. Penyelia musik tadi kan di pekerjaannya berurusan dengan musik.
1: Jadi ya. Ini hafal semua musik ya.
0: Nah, itu makanya ada hafal itu lagu ABRI itu angkatan bersenjata. Dia sembilang kamari almarhum anti Pak Natsir Pamus.
1: Iya, Pak Nasir Pamus.
0: Sediakan itu lagunya itu mendekati. Sudah. Kalau so tarik begitu sudah.
1: Sudah berkodean.
0: Iya.
1: Baru dulu juga kalau dalam rangka hari-hari besar begitu biasanya dari apa? Dari bagian diskotik itu sudah menyediakan apa yang kita mau sampaikan Nuni.
0: Iya, itu.
1: Begitu kan. Kalau sekarang PP DP nama ya.
0: Dia subbeking naskah. Iya. Di naskah itu sudah ada ketentuan lagunya. Musiknya apa? Lagunya apa?
1: Disesuaikan ya.
0: Disesuaikan mana? Oh ini DP kaset musik yang bagaimana, yang begini-begini, ambil kemari, yang mendayu-dayu. Harus dikuasai musik satu kaset itu. Oh kalau yang mendayu-dayu lagu Kaampa. Karena itu di kaset itu secap di situ juga lagu pertama, lagu ini umpamanya dia lagu-lagu jazz, yeah. Umpamanya lagu bosas, umpamanya lah EDP instrumen ini pop mendayu-dayu, begini. Nah sekarang versi musik kan sebanyak. Itu.
1: Betul. Yeah. Pokoknya begitu DP judul ini kalau yeah. Hari Abri
0: DP memang, musik harus riang-riang semua.
1: Riang-riang semua DP lagu.
0: Kalau puisi dan lagu DP musik itu loloyota semua.
1: Ih serindu dengan acara puisi dan lagu Nuni Am. Yeah. Dulu kamari baca-baca puisi.
0: Nah, baru Allah ada kisah sedih.
1: Iya kisah sedih.
0: Kisah sedih di hari Minggu.
1: Curhat nih.
0: Iya curhat kan Mas Satya mah curhat tuh.
1: Iya. Baru dulu juga ada acara ini Nuni apa dulu acara Wolo Buti Wolo Tangguli Buti. Pokoknya menyurat ke ini acara lo remaja begitu. Apa dulu iya. Nama itu kerjasama.
0: Kontak surat.
1: Ada kontak surat
0: kontak
1: baru.
0: Kontak pendengar.
1: Ada lagi ya, satu Nuni acara itu.
0: Kontak dangdut.
1: Yang menghadirkan narasumber dengan psikolog begitu. Dulu itu apa dia nama itu?
0: Apa konsultasi remaja?
1: Konsultasi remaja.
0: Konsultasi remaja itu kalau tidak jadi dosen mungkin jadi penyiar satu.
1: Iya.
0: Itu dekan Fakultas Sastra dan Budaya Profesor Dr. Noni Basalama. Kalau tidak jadi dosen jadi penyiar mungkin. Iya. Profesor Dr. Carmila Mahmud belum maaf kalau abah dengar ini.
1: Iya, Tika Carmila. Iya,
0: kalau tidak jadi dosen mungkin jadi penyiar. Orang rajin masih mahasiswa mau sedikit mau datang kamar di kantor mengasuh acara. Juga ada juga Prof. Dr. Joni Aprianto, yo inggi mas.
1: Begitu. Karena di acara konsultasi remaja itu Tienga sempat bawa ya. Jadi makanya Tienga waktu itu kan masih cewek. Jadi ini jadi dewasa dengan sendirinya. Karena yang masuk juga ada orang-orang yang sudah nikah dengan permasalahannya. Sudah jadi begitu kan waktu itu.
0: Nih itu pengasuh awalnya itu Prof. Noni Basalama, Prof. Carmila Mahmud, Prof. Joni Aprianto. Ini
1: so prof semua
0: so prof dosen itu
1: Iya Masya Allah. Nuni berarti ada WA masuk.
0: Iya.
1: Ngaku nih. Ini dari Ibu Harlin Amara Timani. Tidak salah ingat saya waktu hari ABRI bagi ini selesai upacara ada kegiatan ABRI itu ada terjun payung. Hari ABRI mamo ambua di bandara momiloh boito pesawat terjun payung.
0: Dia kada bo dapat lihat terjun payung. Saya ada coba.
1: Iya, baru tim ini cuma jatuh di pohon di mana?
0: Iya, lantaran bawa panjat di bohulo ciri kamar bukan terjun payung. Terjun mata-mata.
1: Masya Allah, memang luar biasa.
0: Pokoknya DP istilah siapa yang jatuh dari atas,
1: iya.
0: Istilah dulu itu bukan jatuh. Lo terjun payung
1: iya betul. Putiti Pak Mustang bilang memang titel angkatan laut sama angkatan udara sama angkatan laut cuma ada di TNI. Tapi seiring berjalannya waktu titel ini juga dipegang oleh masyarakat khususnya para lansia. AU asam urat. AL asam lambung.
0: Benar. Ya Allah. Nah, sama asam urat dari AU ini dari AU.
1: Masya Allah.
0: Ya. Angkatan laut. Dia dapat poli. Bagus.
1: Ada DP titel ya, angkatan laut, angkatan asam lambung, asam urat.
0: Itu saya itu menambah ketawa lucu karena ada teringat sesuatu. Nanti saya mau bikin dulu baru saya mau cerita.
1: Ada-ada Jo. Masya Allah.
0: Ya, ini enggak perlu dua boleh. Oh, hati, oh begini begini. Iya, iya, boleh maaf. Tenang Pak Musang, kan?
1: Iya. Aduh, sambil udah bagus-bagus yang kena AU.
0: Nah itu, makanya itu disebut tadi langsung lari pikiran saya. Oh, kutua odi uti lain kali odi odi itu. Ya, nanti lain kan, nanti sudah ada nanti saya sobeking baru saya mau cerita kemari.
1: Ada asam lambung.
0: Iya, ada AL dengan AU.
1: Lengkap ya, mah lengkap lengkap mah. Masya Allah. Iya, kurang mau tunggu tarang ini pesawat mau lewat. Tapi seiring dengan peringatan Hari ABRI, putih mendung-mendung kota Gorontalo yang tidak dapat lihat matahari
0: tuh.
1: Oh, itu baru muncul ya. Ya tadi mendung, baru muncul matahari.
0: Kalau mau tunggu orang terjun payung, ya mau terjun di mana efisiensi Odi? Puja mahal buti potali lioinu lah.
1: Iya betul. Makanya tadi seperti tadi di info itu ya pelaksanaannya sederhana.
0: Iya, nah itu.
1: Nunggu efisiensi anggaran.
0: Jaminan itu doa motor jenis itu harus jaminannya juga. Belum mau meteor tidak tak buka anu kan harus jaminan hidup.
1: Kalau jatuh di pohon pohon apa boleh? Durian gak? Dan bapaan?
0: Nah itu efisiensi dia ajar Allah umual adia.
1: Betul.
0: Ya, apalagi buat lima full hang Odi. Ya, nak kita. Nih aku putar lagu dulu.
1: Nih oke, kita mau ke lagu dulu.

0: generasi nunduk nuni.
1: Generasi apa?
0: Generasi nunduk.
1: Ya.
0: Semusnya angkat senjata. Iya toh?
1: Iya, semuanya iya pada nunduk sekarang karena apa?
0: Kalau HP.
1: Iya, itu. Iya, sekarang ini kan pada nunduk semua, nunduk di HP dan nunduk kalau sudah ngelihat uang.
0: Betul, sama dengan Mami Herlin biar begini nuni. Apalagi kalau dulu he mo hengu ngamila ora sawah atau dompeti kuni enga.
1: Iya, saya setidak pakai dompet. Iya, soko hengo dompet. Baru mau pengolah ini so napa so keras kali ini tak taruh di popoji.
0: Iya mah hengo-hengo lama.
1: Nama kau hengo atau patah dong golong tima. Iya balik mah. Ini apa yang sebab bangka ini soba anu kamari di pakuni pe popoji ini. Oh anak pe dompet tu tima kau hengo uti.
0: Bukan cuma sakati yang mau kau hengo di panas matahari dompet olo.
1: Dompet olo jum. Iya. Wanita di duh makai dompet ikan makau hengo hengo uti. Ya, sebab bangka kamar ki ada bentuk di belakang nan.
0: Mama koras.
1: Iya. Nah, itu
0: betul.
1: Iya, ya generasi sekarang ini ya oke, okay, menurut zamannya itu. Tapi sekarang ini
0: iya.
1: Lebih utama itu kita menanamkan tata peradaban. Karena tata peradaban ini akan ditenggelamkan oleh perkembangan zaman.
0: Oh ya.
1: Iya, itu yang harus kita pertahankan itu.
0: Begitu.
1: Nah itu kalau TMMD juga,
0: iya.
1: Itu di samping ya membangun jalan dan lain-lain sebagainya itu, ada juga ceramah-ceramah agama.
0: Iya, karena ya. Ada ustadz tentara.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, itu.
0: Ustadz polisi, ustadz tentara, itu. Cuma apa ya?
1: Uskom.
0: Uskom kan yeah. Ustad apa aja yeah. Nama?
1: Muda bokom dan on.
0: Komendan. Oh iya uskom.
1: Yeah.
0: Ya Allah.
1: Ya. Walau maaf bolo karena banyak minum es kemarin lah keasikan ya? Acara Kopsiari kemarin.
0: Oh iya kemarin acara Kopsiari.
1: Alhamdulillah
0: ya?
1: Ada beat dan sunat dan mandi lemon.
0: Oh ada beken di mana nun?
1: Iya di rumah.
0: Di rumah?
1: Iya.
0: Oh tidak berarti ya, enggak ada sibuk kalau di sini.
1: Yang di beat ya beat dan ya masal ya kalau mandi lemon bos satu.
0: Oh mandi lemon,
1: yeah.
0: Oh lengkap ya mandi lemon, beat,
1: sunat,
0: yeah. Oh masya Allah rame sekali.
1: Rame, ya rame dari keluarga yang disunat dan dibeat.
0: Oh yeah. Masya Allah.
1: Terjadi silaturahmi karena panas matahari,
0: yeah.
1: Keasikan,
0: oh,
1: yeah, keasikan yeah. Minum yang dingin.
0: Akhirnya DP efek sekarang.
1: Ini metimah gonggolo Odi.
0: Maba efek.
1: Mau gonggolo wau gatal leher.
0: Betul.
1: Lantaran ikut selera. Jadi belum apolo. Alhamdulillah itu kegiatan terlaksana sampai aman dan terkendali ya.
0: Masya Allah.
1: Bahkan dari paguyaman pun ada yang dibeat.
0: Bebahnya
1: ya. Beat sunat ya. Kewalahan tipe imam lo.
0: Lo, ada berapa orang di beat?
1: Yang di beat itu ada 5.
0: Ada 5.
1: Yang disunat 3. Yang di kubingo 1. Ya mandi lemon.
0: Sampai jam berapa di acara nu?
1: Iya, alhamdulillah selesai begitu ajan ya yang di beat itu.
0: Selesai
1: ajan? Iya, sementara langsung di beat. Karena sehabis mandi, sehabis ijang-ijang itu
0: piring. Tidak pica piring.
1: Nih itu.
0: Jangan dia bawa lompak.
1: Nih itu. Ya, tapi dia bawa kewalahan buti menerangkan. Kiapa kuni ada telur, kiapa ada dog, kiapa ada milu, kiapa ada padi, kiapa ada itu rumpu sana. Oh, nah, mambo adalah juru penerang. Nih itu. Nah kan banyak orang kan belum tahu makna apa yang ada di situ. Kenapa itu ada telur itu pada cewek-cewek itu paling banyak. baru telur itu dipecahkan, ini seringan saja, iya, dipecahkan di tangan toh,
0: iya,
1: dia musuh minum.
0: Kan dia melihat mata lagi.
1: Nah itu melihat mata itu, orang hanya melihat itu, tapi itu seorang gadis itu bagaikan telur, jangan pecahkan,
0: jangan
1: dirimu
0: pecah.
1: Nak.
0: Betul. Pasti dia mesti ingat, jangan pica. minum.
1: Makanya itu dia musuh talan itu.
0: Iya.
1: Ya pada akhirnya saya yang talan. Boyong, ada yang minum? Wae, mau bilang minum mak wae mai. Itu banyak mak. Nah,
0: betul.
1: Ya, ada doi di situ kan koin.
0: Iya, ada koin.
1: Siapa koin itu pengolahnya betul doi koin.
0: Bikin apa itu?
1: Nah itu, ya malum yang kan ada, dia mau beli ini anak-anak ini mau beli loh.
0: Ya kan yang isi di bulu.
1: Nah itu uang
0: dibaras-baras.
1: Uang itu berharga tidak?
0: Berharga.
1: Itu.
0: Oh, baiknya
1: ini gadis ini kan berharga.
0: Berharga, iya.
1: Ini itu.
0: Baru di air-air juga dia taruh 7 lagi, ya.
1: Iya.
0: 7 keping.
1: Dan ada bukti mana lihat orang tinggal boleh ke sana. Wah. Nah.
0: Buat orang bilang begini, DP atribut. Bukan atribut poli ya. Ada makna liu, ha? Berarti Pak Mustang, pantun. Pantun. Pantun dulu, jangan dulu. Tahan dulu.
1: Iya, soal situ.
0: Jika macan terlihat garang,
1: gagah.
0: Jangan tuan coba dekati. Jika cerita terasa kurang, semoga esok kita lengkapi. Hidup Abri.
1: Ojo hidup.
0: Hidup TNI Pol ya.
1: Ya,
0: jadi itu masya
1: nanti
0: Allah.
1: Besok kita lengkapi. Benar itu ya, mesti deh itu tua itu di lama lo ganapu.
0: Iya betul.
1: Demo ganapu atau dulu he momo lima. Itu begitu. Ya itu beserta pancing poni anak setidam sambung. Tiba Mustang so pancing kamar sudah jo. Anak setidam sambung kalau tidak poni tak tere poliin. Ya, karena saya sudah dapat ingat kamar itu kan.
0: Semua tak sambung ya?
1: Semua tak sambung bol. Lebih mbak diam jo. Wassalam.
0: Okay. Masya Allah. Kita yang di rumah tertawa itu ada begini mak mulai politik ini.
1: Tidak. Makanya saya menghindar terakhir begini jangan berpancing.
0: Jangan pancing.
1: Iya, karena jangan sampai itu kayak tiba musang. Ada yang terselip kemarin di otak saya dapat ingat kamar. Aduh.
0: Sementara
1: terus poli ini. Ya. Dan lebih sudah. Bung diam jo wassalam.
0: Nah,
1: boleh pun di alam. Apa cuma mengadulah, nak botia. Tetap kita maknai terhadap anak cucu kita. Walaupun hari angkatan bersenjata, hari TNI botia.
0: Iya.
1: Kenapa dia dirayakan? Kalau tidak, suruh buka di media-media manapun itu ada. Iya. Artikel-artikel ada itu banyak.
0: Supaya orang melihat lagi apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
1: Nah, itu. Nah, apakah anak cucu kita mau membaca artikel?
0: Nah, itu lagi jadi pertanyaan.
1: Jadi pertanyaan. Belum pernah lama aku cuma ngontak-ngontak cuma waktu tutian mah pilo pelam milik Pak Mustang baru saya dia pancing, saya tidak mau dia pancing. Ngontak-ngontak tutu nu mah waktu tu umai memutu mah waktu tu lu umai mau bulo tiba-tiba kuni.
0: Wati ya tiang apa ni?
1: Indah bawa ditopo amiati yang menghitupo.
0: Wassalamualaikum.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki

0: itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
0: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya sampai daunnya.

0: sampai bunganya sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Ya, sahabat budaya, mengutato mengodula tiangnya lanjut lagi pagi ini bersama sahabat budaya semuanya. Kita bersama di Depuhu ya, di deretan kuliner Nusantara. Tiangnya mau berbagi dengan beberapa resep untuk hari ini. Ya, semoga ada dua resep lagi ya. Bisa tiangnya bagikan untuk sahabat budaya semuanya.

0: Baik, sahabat budaya, mau atau mau kedua, kita lanjut lagi di resep Nusantara ya. Ada resep yang Tia mau bagikan, namanya kue balok menes, jajanan singkong khas Banten. Jadi sahabat budaya, diberi nama balok, umumnya mengingatkan kita pada potongan kayu berbentuk tertentu. Namun di Banten, istilah ini justru melekat pada sebuah kuliner tradisional yang berbahan dasar singkong. Jadi diberi nama kue balok menes. Kue balok menes ini merupakan jajanan khas yang berasal dari Menes, Kabupaten Pandeglang, ke Banten. Kuliner ini kemudian dikenal dengan ditemukan di sejumlah daerah lain di Provinsi Banten. Walaupun dia nama ini nama balok, makanan ini sama sekali tidak berkaitan dengan kayu, sahabat budaya. Tapi dia berdasarkan keterangan dari buku, sebuah buku ya, makanan tradisional di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kue balok menes tercatat sebagai salah satu makanan tradisional dari Banten, dan nama menes sendiri merujuk pada daerah asal kuliner tersebut. Segi bahannya, kue balok menes ini mirip dengan getuk yang dikenal sebagai jajanan tradisional di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Keduanya sama-sama memanfaatkan singkong sebagai bahan utama dan juga memiliki tampilan yang sekilas hampir serupa. DP perbedaan cuma terletak pada proses pengolahan dan penyajian. Pembuatan kue balok menes, singkong yang lebih dulu dikupas dan dibersihkan, kemudian dikukus dengan tambah sedikit garam sampai matang. Singkong yang sudah matang ini selanjutnya dia tumbuh sampai halus. Secara tradisional proses ini dapat dilakukan menggunakan lesung untuk mendapatkan tekstur adonan yang lembut. Kemudian singkong ini kemudian diletakkan di atas lembaran plastik yang sebelumnya telah diberi sedikit minyak sayur, sehingga adonan digulung dan dipadatkan hingga membentuk balok. Kue balok menes umumnya tidak berdiri sendiri. Sajian ini dilengkapi dengan serundeng, kelapa, serta taburan bawang goreng dan juga bumbu yang memberikan cita rasa gurih dan menjadi satu ciri khasnya. Keberadaan kue balok menes menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Banten. Sahabat budaya, Mutata Mengodula A.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya, di Gorontalo sendiri ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

0: dokter tino usah hapus. So banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan. Karena

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Mengadula amung utato, mengutilo mengutiamo. Lu dudung gaya polito dulahu betia. Sinini to tanggal 5 Oktober 2026. Wati-hati tatu indah mengawal kebersamaan kita semuanya sampai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah sahabat budaya, mengadula amung utato, mengutilo mengutiamo. Sebelum kita jelang request Nusantara, satu lagu untuk Anda semua dari daerah Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di segmen Request Nusantara untuk siang ini. Ada beberapa lagu yang nantinya boleh Anda pilih. Di layanan telepon bisa digunakan sahabat budaya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Namun saya spill dulu sahabat budaya untuk lagu yang boleh dipilih siang ini, ada Binte Biluhuta tapi covernya Trio Sagela dan OBCS. Sementara itu di lagu daerah lain selain lagu daerah Gorontalo, itu ada Tari Dindin Badindin dari Sumatera Barat. Kemudian ada Wiranti Banser Ngau Lipu U. Silakan sahabat budaya, Anda boleh bergabung dengan kami di Request Nusantara siang ini bersama Tita Tu. Saya coba menyapa yang sudah tembus di layanan telepon 0811. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inka. Oke, sahabat budaya, salam budaya lontalo olono.
1: Iya.
0: Tadua mati Inka, mola talahu olo.
1: Itu ya, Binte Biluhuta itu jo.
0: Oke. Iya. Silakan Inka.
1: Salam buat Tita Tu, insyaallah sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Amin. Buat seluruh fans, terima kasih.

0: dokter.
1: Oke, okay, Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Inka, halo. Rekos Nusantara. Halo.
2: Sahabat muda Luhulun Dahlo U.
1: Oke, Tano U. Ya, lagu apa Tano U?
2: Dinding Balinding.
1: Oke, okay. Iya dari Sumatera.
2: Oke, okay, kirim salam seluruh fans Uni Uti, nah, seluruhnya.
1: Iya.
2: Spesial untuk Indah, sekeluarga, okay. Insya Allah sehat-sehat selalu, bahagia,
1: amin,
2: selalu.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih saya.
1: Terima kasih Tano.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah ada dari daerah Gorontalo dan Sumatera Barat. Silakan yang mau pilih lagu ini boleh ikutan saja di penelpon sebelumnya. Request Nusantara, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Saya
3: dari Lian di Petangan.
1: Oke, okay, silakan Lian. Baru muncul di Lian ini?
3: Ada.
1: Oh.
3: Tita tuh yang baru muncul.
1: Iya betul. Tita tuh ada off ampa hari. Oke, okay, Lian.
3: Itu kan lagunya Tano Ujo.
1: Mm-hmm.
3: Buat semua Jo tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
3: Buat Tita tuh yang lagi tugas. Iya.
1: Amin. Insyaallah.
3: Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu
1: dan amin.
3: Allah
1: Subhanahu
3: wa taala. Amin.
1: Iya.
3: Makasih Tatu.
1: Saya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon berikutnya, halo. Iya, waalaikumsalam Ibu Neli.
2: Sahabat yang melanda halo Tatu.
1: Iya.
2: Lagu Gerantang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Kirim salam semua dan kecuali Allah sehat-sehat semalam, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Paling spesial buat Tita Atu, insya Allah sehat-sehat selalu, insya
1: Allah
2: dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Salam pagi Hafizah Tatu.
1: Saya.
2: Selalu, amin. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di Inka Tanah Ulian, Ibu Nelly sudah masuk. Ada yang mau menyambung kembali layanan telepon kami? Silakan yang mau ikut di dua lagu yang sudah dipilih. Halo, request Nusantara. Oke. Okay.

0: Saya coba lagi kalau ada yang mau ikutan. Halo, request Nusantara.
1: Sahabat Bilailahulandalo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Siapa ini? Di Oma Tio.
1: Iya.
0: Oke. Silakan Oma Tio.
1: Lipu U.
0: Boleh. Silakan.
1: Buat seluruh sahabat budaya dan terkecuali semoga diberikan kesehatan dan buat Tatu semoga cepat sembuh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, terima kasih
0: Om Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Om Tio bos tidak semangat, kenapa? Banyak sekali poli pekerjaan Om Tio yang ada kejar. Salam buat Om Tio dengan Tetio. Oke, setelah Om Tio kita akan dengar lagu dulu ya. Sahabat budaya, kami hadirkan lagu dari daerah Sumatera Barat.

Dan sahabat budaya, tari dindin badindin ini tradisional, tarian tradisional khas Minangkabau yang berasal dari Pariaman ya, Sumatera Barat. Adakah perantau dari Pariaman Sumatera Barat di Provinsi Gorontalo saat ini yang lagi mendengarkan Pro 4 dari Gorontalo? Semoga sudah terhibur dan mengurangi rasa rindunya di daerah ataupun kampung halamannya. Meskipun tidak pulang kampung ke Pariaman, setidaknya ada lagu dari Sumatera Barat tadi ya, lagu Dindin Badindin yang mengiringi tarian sampai dengan saat ini. Dan sahabat budaya, kita lanjut lagi, ada lagu dari daerah Gorontalo, sudah di request sama siapa tadi, siapa dulu ya, Tilian atau Titano? Kalau Titano tari dinden badinden. Tiinka, mau suka makan binte biluhu tak mungkin, ini Tiinka. Oke, kita bersama sahabat budaya di lagu dari daerah Gorontalo.

0: Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.
1: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami lanjutkan kembali ya. Masih ada sekitar 20 menit ke depan untuk kita bersama dalam Request Nusantara. Nah, ini ada lagu dari Maluku Utara, Sahabat Budaya, lewat Dana-Dana Lalayon. To Maluku Utara Olo Woluwo Dana-Dana Jabotohulundalo. Kemudian Sahabat Budaya Mengodula Amangutato Mengotilo Mengotiamo. Ada lagu Juleha dari Andika Gubali yang menjadi pilihan lagu dari daerah Gorontalo. Juga kami ke daerah Bangka Belitung, Mandidak Bahabun, bisa jadi pilihan Anda juga di siang ini. Silakan sahabat budaya, Anda ingin bergabung silakan di 08219998225996826. Saya coba dulu di 0811. Halo.
1: Sahabat budaya Lulondalo dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Oke, silakan Ibu Rostin, ada 3 lagu, silakan dipilih lagu yang mana?
1: Lagu Dana-Dana.
0: Dana-Dana Lalayon. Oke.
1: Kirim salam for semua tetangga terkecuali, salam sehat. Yang paling-paling pesta buat aku Indah yang baik hati. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sido Mulyo sudah hadir dengan suaranya Ibu Rostin ya. Oke, salam buat semuanya yang ada di sekitar Ibu Rostin sekarang ini. Anggul Madelo Topatali buat Titi Ibu Rostin ya. Kalau lagi beraktivitas di pasar Sido Mulyo, salam buat semua pedagang-pedagang yang ada di situ dari Titatu Indah di Pro 4. Kantin Saban juga ada yang lagi berdengar di Kantin Saban itu di Bualemo, ada tipe Kahar yang ada di sana, Ma Didu Otawa Kahar Wolo Buti Pam atau Margali Pak Kahar, pokoknya tipe Kahar. Katanya lagi ada di Kantin Saban di Bualemo, Tuk-tuk-tuk-tuk. Dan sahabat budaya boleh juga mengirimkan WhatsApp yang tidak bisa tembus di layanan telepon. Saya coba kembali. Halo, Request Nusantara.
2: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya Lulondalo.
0: Salam budaya Lulondalo. Oh lo.
2: Saya.
0: Ah, ti?
2: Wah ini ini up
0: nih. Nene up nih. Pengen solo ya, Madel Tita tu?
2: Iya, batuk.
0: Batuk flu. Donggo sembolio uti.
2: Sembolio.
0: Saya. Tadua lo. Saya tadua. Tadua lah nenek.
2: Ya kuro Maluku.
0: Dana-Dana Lalayon. Oke, ada olo lagu Gorontalo Juleha dan lagu Bangka Belitung Mandidak Bahabun. Maluku ya. Oke deh. Silakan kirim salam.
2: Pak Asri Panasron. Saya ayah di Maluku yang kompak dan dapat hati saya selalu. Wah, seluruh peng tempat terkecuali saya selalu sama keluarga masing-masing.
0: Iya.
2: Saya buat hati bertugas selalu.
0: Amin.
2: Sama keluarga kita.
0: Amin. Ya Allah, amin. Saya aduh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di telepon berikutnya. Halo, request. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiya. Mantu olit? Oke, mata kayu bulan poli. Oh, leleng ada buat titi wati, wan jatuh bulan itu kayu bulan.
3: Lagunya di Juleha.
0: Juleha, oke.
3: kirim buat Om Abni, Bu Nelly, buat Pak Herman, buat spesial buat
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di Juleha, di Juleha dari Kaibulan. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam budaya, salam sehat satu.
0: Salam budaya saya.
4: Ya, dengan Pak Udin juga satu.
0: Saya atau dua lo Pak Udin?
4: Itu masih pertanyaan lagunya Haji Leha.
0: Oke.
4: Waktu memanja tanpa kecuali salam persahabat selalu. Harus spesial buat satu yang masih tugas. Insyaallah sehat selalu.
0: Amin. Amin.
4: Tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada lagu yang dipilih oleh Wati di Kayu Bulan dan ti Pak Udin di Limboto. Yang mau ikut lagi, dua penelpon saya terima. Sebelum lagu yang sudah dipilih oleh dua penelpon tadi. Rikos Nusantara, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam budaya, salam sehat. Tatu
0: salam budaya,
5: Nene,
0: salam
5: sehat. Di Kulatenggi, Telaga Biru, oh, Kabupaten okay. Gorontalo.
0: Lengkap amat. Oke. Todo lo tinene lio.
5: Lagu apa tatu?
0: Nunggolo buti lagu dari Bangka Belitung. Wow. Lagu Lijuleha oh, ada baru lagu Dana Lalayon Monto Maluku Utara. Oh, saya. Juleha.
5: Malah udah menang saya tetapi mata buale muka dari ibu iya kade ibu Eli. Oli Mbak Yakili datang pol Mas Bambang saya jam mulai.
0: Amin, insya Allah.
5: Mama Lika tersuawa tatua.
0: Saya.
5: Salat tak sehat dimulai tahun keluarga.
0: Insya Allah, amin.
5: Saya diberikan lagi umur panjang tatua.
0: Saya, amin. Ya Rabbal
5: Alamin. Banyak tatu dia.
0: Saya, nenek.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di menit ke-43, sudah selesai ini segmen Request Nusantara. Nanti ada segmen acara kami, Sahabat Budaya di berikutnya, kebersamaan berikutnya. Jangan lewatkan, ada info-info dari daerah Gorontalo yang disampaikan oleh Tipakuni Hasnin Daniel dalam berita berbahasa Gorontalo jam 11.

Sahabat muda dimanapun Anda berada, dari Ternate kami hadirkan informasinya tentang Majen TNI Nefra Firdaus yang ditunjuk sebagai Komandan Kodam atau Pangdam 28 Maluku Kiraha yang melaksanakan tugas di wilayah Provinsi Maluku Utara. Majen TNI Nefra Firdaus ini Pangdam pertama dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Staf Kodam atau Kasdam 15 Patimura Ambon Maluku. Informasinya sahabat budaya boleh lengkap Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. FM 95,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulontalo, botia polima bantabantalo, habali lo hulontalo, habali uhiwalia, metolipundo botia, tehas dindanyal watia, ta mopotunggulolo ia. Mengundula awak mengutato, to tahu nubuti pamalenta provinsi malopo watulo upango utang gulalio beasiswa odek kedokteran. Tangala alio udila mambo. Utibuti ilo tanggulamai wakil ili gubernur Ida Sahida Rusli Habibi. Program beasiswa dokter buti program po upo udaa olo pamalenta. Sabu owoluolo dokter ito hulontalo o delo donggo iilangi. Modata ta mambo uto iyo dabo dialu polonggalio to om mambo lio louto iyo.

0: Biasiswa beti tanggung ya lio mo a ami hama lo mai utanggu la lio ukate onggo si to ungoi ngohoi wau onggo si lo umokulia. Poi le lio odeta mai lapato ulo kulia umai mokalaja tohulong dalo. Poro rambuti mai polongga lio ilangi lio lo dokuteri tohulong dalo.
1: Dudelo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa to'a.

talia mialo tamo tali mahipopohunawa utanggulalio digital. Akademisi to UNG Rifi Fajrina lo otanggulai to mali alilo jamani uhipopohunawa teknologi mai mo otomali a

0: langgah utalio. Alihu dilama opo masua lo utanggulalio virus rabies. Odita ilapata u lopo oviresi, pohile lio hua me iunemo to puskesmas me aloto rumah saki. Utie musi hua unema lio. Pohile lio u mopolapur binatangi u lo dengeto me aloro langahuto. Pohile lio uhu amopolapuru binatangi ulo dengeto mialolo dangahuto.
1: Lumanu lomo panggola.
2: Bo odelo hulalo mopula limolohui.
3: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toh bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Poile lio odeta mo aami

Berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Kalau soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toro mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pekerjaan Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOP.
1: Iyo, baru Olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Babelanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM, karena dari lokal, torang bisa mendunia.
2: Lumadu Lomongo Panggola.
3: Bo odelo wadala lo ohuli.
1: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
5: Pukul 11.18 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya di Pontianak dikabarkan ada beberapa pelaku-pelaku UMKM yang ada di teras UMKM secara terestrial maupun juga memberikan satu kehadiran untuk mendukung Astacita, program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Program ini sahabat budaya diharapkan mampu membantu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Nah sahabat budaya, mengadula amang utato, mengutilo mengutiamo, ada juga beberapa pelaku UMKM yang masih terus berjuang untuk berkembang karena semakin kesini motivasi sebagai pelaku UMKM ini terus diupayakan berkembang dan bahkan sampai ke kancah nasional internasional. Sahabat budaya mengadula amangutato mengoti lo mengotiamo, banyak informasi mulai dari trik sampai dengan tips menghadapi berbagai permasalahan di bidang berbisnis. Dan pengalaman-pengalaman yang disampaikan juga yang memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM lainnya. Anda boleh mengakses informasinya sahabat budaya di rri.co.id. Kami hadirkan lagu dari daerah Gorontalo. Kali ini kita ke lagu yang juga ada kaitannya dengan atau sempat dinyanyikan ketika kita memainkan salah satu permainan tradisional di Gorontalo.

Cuaca yang tidak menentu dapat memicu berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Perubahan suhu ekstrim membuat tubuh lebih rentan. Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, cukup minum air, dan istirahat yang cukup. Gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Tetap waspada, jaga kesehatan di tengah perubahan cuaca. Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, untuk hari ulang tahun ke-81 ke-81 ya TNI di tahun 2026 ini, ada beberapa informasi yang juga terkait dengan perayaan tersebut. Nah, Sahabat Budaya, nantinya akan ada informasi-informasi lainnya di perempat dari Gorontalo. Kita break dulu karena pada menit ke-40 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah itu kita break dengan pelaksanaan sholat zuhur di Gorontalo dan sekitarnya. Untuk itu, Sahabat Budaya, bagi muslimin dan muslimah, silahkan mempersiapkan pelaksanaan sholat zuhur. Kita sudah masuk di waktu kumandang azan zuhur wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
3: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di dalam sana itu ada tempat waktu zaman penjajahan, masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
2: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
4: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
2: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari bau-bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
5: Ramai di sini. Ini cuma 1-2 orang ini yang sudah habis hari raya ini.
6: Tapi banyak juga turis asing.
5: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang yang datang di sini.
2: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
5: 1,75 meter. Habis itu. 1,75 meter baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang perlah lapis dengan bagus rapi habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam so itu yang tidak berani itu dibongkar itu pulang saya semua ambil apa alat itu Lingkis, ini belum ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel, meselnya itu bagus nih. Putih yang di dalam ini.
2: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.
0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
7: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sejumlah 397 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Gorontalo menerima bantuan pengembangan usaha dengan nilai keseluruhan 992,5 juta rupiah melalui program pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyaluran bantuan ini dilakukan di dua lokasi sahabat budaya, ada 115 pelaku UMKM yang menerima bantuan di Kecamatan Telaga Biru pada beberapa hari yang lalu, sementara ada 282 penerima lainnya mendapat bantuan di kantor Lurah Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, dan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Bupati Gorontalo Sofyan Puhi. Dan ini merupakan bagian dari apresiasi anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk memperkuat usaha masyarakat. Nah, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga memperkuat ekosistem UMKM-nya melalui dukungan permodalan, pendampingan teknis, dan perluasan akses pasar. Untuk tahun ini, Pemkab Gorontalo mengalokasikan 16 miliar rupiah program penguatan dan pengembangan UMKM.

0: jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kenduri seko merupakan tradisi masyarakat Kerinci di Provinsi Jambi. Kegiatan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya ada rangkaian kegiatan yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Tradisi ini juga berkaitan dengan pengukuhan atau penobatan pemangku adat serta penyimpanan benda-benda pusaka. Masyarakat berkumpul untuk mengikuti prosesi adat sekaligus mempererat hubungan sosial. Kenduri seko menjadi salah satu tradisi yang memperlihatkan kuatnya sistem adat masyarakat Kerinci. Demikian pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bo'o de lo wulo dulange, lo pomotio.
1: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
2: Lumadu lo momo panggola.
0: Bo'o de lo tete, pilomudea toahu.
1: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati.

saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Sudah bukan rahasia kalau hampir semua tulisan tangan dokter itu sulit dibaca. Tapi siapa sangka, ada alasan mengapa tulisan dokter seperti itu loh. Hal ini karena apa yang mereka tulis bersifat rahasia. Nah, rahasia di sini maksudnya resep yang dibuat dokter tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Resep ini hanya boleh diketahui sang dokter dan juga farmasi yang bertugas. Maka tak heran, meski kita tidak bisa membacanya, para apoteker mampu mengartikan itu dengan mudah. Melansir Great Health, banyaknya pasien yang harus mereka periksa membuat dokter harus cepat menulis resep. Di samping itu, minimnya waktu yang mereka punya ini akhirnya membuat tulisan dokter menjadi terlihat asal dan sulit dibaca.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boodelotile dunayo.
4: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.

0: bola.
1: Bo odelo taluhu wau yinulo.
2: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 12:44 waktu Indonesia Tengah. Kami punya informasi sahabat budaya dari rri.co.id tentang jam sostek yang dimiliki oleh 6.000 pekerja non formal. Pemerintah Kota Gorontalo menanggung iurannya. Nah, sahabat budaya, pemerintah Kota Gorontalo melalui APBD memberikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk 6.000 pekerja nonformal atau pekerja bukan penerima upah atau BPU. Kepala Dinas Ketenagakerjaan UMKM dan Koperasi Kota Gorontalo Mutakin Ada mengatakan, program ini merupakan bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak menerima upah secara tetap. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan silaturahim dan sosialisasi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat beberapa hari yang lalu. Nah, sahabat budaya, menurut Kepala Dinas, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja BPU itu memberikan perlindungan, di antaranya JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM, Jaminan Kematian. Mutakin menjelaskan JKK ini memberikan perlindungan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Sementara untuk JKM akan diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja tentunya menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan di sektor informal. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: bola.
1: Boodelo tile dunayo.
2: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.

Sahabat Budaya, ada info budaya berikut ini tentang pasola yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini berupa permainan ketangkasan berkuda yang melibatkan dua kelompok penunggang kuda. Para peserta saling melempar lembing kayu dalam sebuah arena terbuka. Pelaksanaannya berkaitan erat dengan rangkaian tradisi adat dan kepercayaan masyarakat Sumba. Pasola juga punya hubungan dengan tradisi marapu serta penghormatan terhadap leluhur. Hingga saat ini kegiatan tersebut menjadi salah satu tradisi budaya yang dikenal luas dari Pulau Sumba.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Nagari Koto Gadang, sebuah desa indah berjarak 7 km dari pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memasuki desa ini, kita disambut oleh rumah tua bergaya kolonial dengan arsitektur khas Minangkabau. Indahnya Gunung Singgalang dan sawah yang terbentang luas semakin menyemarakkan panorama Nagari, tempat lahirnya sejumlah tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sutan Syahrir. Kawasan ini telah dikenal sebagai sentra industri kerajinan perak sejak tahun 1911, ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Maka tidak heran jika kerajinan perak Koto Gadang begitu diminati oleh turis mancanegara, terutama mereka yang berasal dari benua Eropa. Sekilas, kerajinan perak Koto Gadang mirip kerajinan perak dari kota gede Yogyakarta. Tapi ada yang berbeda loh. Kerajinan perak Koto Gadang lebih halus, warna yang tidak terlalu berkilau, kadar perak lebih tinggi, motif dan desain yang lebih rumit, serta masih diproses secara handmade dengan mempertahankan motif tradisional Minangkabau yang kaya filosofi. Ini diyakini oleh Dedi, pengrajin perak termuda di Koto Gadang.
1: Kalau kerajinan perak Koto Gadang ko, unsurnya ada unsur seni dari Minangkabau-nya. Ada istilahnya kalau pakunya ada, jadi lebih ke filigree tiba ya. Itu hampir sama barangnya jo perak Jogja, cuma kalau yang khas Koto Gadang itu lebih halus buatannya.
0: Dahulu perak adalah barang yang benar-benar berharga, hingga dijadikan sebagai mas kawin bagi pengantin Minang. Seiring berjalannya waktu, perak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hasil kerajinan yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, anting, miniatur jam gadang, dan rumah gadang. Tidak ketinggalan rangkaian perhiasan khas pengantin Minang. Tidak hanya dipasarkan secara pribadi, namun juga ditampung dan didistribusikan oleh Yayasan Amai Setia, sebuah yayasan yang berusia 107 tahun, yang didirikan tokoh pergerakan perempuan Sumatera Barat, Rohana Kudus.
2: Perajin ada di sekitar Koto Gadang, di rumah-rumah, sekitar 20 orang sekarang. Tiap-tiap rumah, jadi dia bikin rumah sendiri-sendiri. Tidak di sini dia bikin. Bikin rumah, selesai, diantar ke sini. Nah, kita yang jual di sini. Dan juga ada pesanan, misalnya orang datang ke sini, di sana kita bikinin ini. Nah, kita bilang ke Perajin untuk bikin.
0: Keahlian mengukir perak di Koto Gadang diwariskan secara turun-temurun pada anak lelaki Minang. Tidak heran, jika dahulu, setiap rumah di Koto Gadang dapat ditemukan pengrajin perak. Namun, masa kejayaan perak di Koto Gadang semakin meredup seiring beralihnya selera masyarakat yang lebih memilih emas sebagai perhiasan dan investasi. Saat ini, tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin perak di Koto Gadang. Hanya tinggal mereka yang tetap ingin merawat tradisi dan merangkai asa dari ukiran yang dahulu sempat mendunia. Lesunya daya beli dan mahalnya bahan baku menjadi faktor utama. Hingga kerajinan perak Koto Gadang saat ini ibarat pepatah Minang, hidup segan, mati tak mau.
3: Kalau bahan baku itu tuh banyak, jadi cuma di kami tadi itu tuh untuk kembali ini nah, sulit. Malaki kita jual tuh kalau terus payah tuh hal yang kedua. Jadi sudah banyak menganggur.
1: Masalah pemasaran, kalau bisa banyak ya bentuk go internasional. Kalau kini masih go internasional, tapi tidak peraknya yang go, orang internasionalnya yang go kemari.
0: Banyak harapan menggantung dari pengrajin perak ini. Bukan hanya dukungan permodalan, namun pembinaan pemerintah yang berkesinambungan serta bimbingan menjadi wira usaha sejati adalah satu langkah mempertahankan kerajinan perak sebagai identitas dan tradisi Nagari Koto Gadang.
4: FM 95,1 MHz.

pernah nggak sih kita mengalami yang namanya peraturan tidak tertulis yang notabene harus kita ikuti? Teenager treat adalah salah satu peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak harus kita ikuti, tapi ini tertulis. Yang pertama, jika kamu tidak diajak, maka jangan menawarkan diri. Yang kedua, beranikan tatap muka saat ngobrol sampai lawan bicaramu tidak berani melihat wajahmu. Yang ketiga, jika kau dipercaya untuk menjaga rahasia, maka jagalah amanah itu. Yang keempat, jika teman-temanmu membuat rencana yang sudah matang dan kamu terakhir diajak, ya udah, jangan ikut dong. Yang kelima, kalau dibonceng teman, jangan main HP. Yang keenam, kalau ada teman telepon tapi pas diangkat malah dimatiin, itu tandanya kamu harus cepetan buka chat. Yang ketujuh, kalau kamu mengajak orang pergi, jangan pernah bertanya, jadi nggak sih? Yang kedelapan, kalau nongkrong, jangan kelihatan bad moodnya di tengah hiruk pikuk orang yang lagi ceria. Belajarlah untuk dewasa, karena tidak semua orang harus merasakan apa yang kita rasakan pada saat itu. Yang kesembilan, jangan isi bensin dengan angka genap. Contoh, 51.000, 53.000, dan 57.000. Yang ke-10, kalau beli minuman di minimarket, ambil yang paling belakang ya. Yang ke-11, kalau kamu cowok, jangan pernah cukur rambut pas mau ada acara penting. Dan yang terakhir, jangan pernah mengajak teman pulang kalau kita hanya nebeng. Nah, itu tadi beberapa peraturan yang tidak tertulis tapi anehnya harus kita ikuti.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

dari Nina Aurelia di daerah Gorontalo untuk saat ini mengantar kita di jam 1 siang lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, rumah Lamin berkembang sebagai rumah panjang tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Bangunan ini sahabat budaya punya ukuran yang besar sehingga bisa dibuat rumah memanjang dengan menggunakan kayu sebagai salah satu bahan utama. Bagian bangunan itu biasanya dihiasi ukiran atau juga ornamen, ya, ornamen-ornamen yang punya makna budaya. Nah, di suku Dayak Kalimantan Timur sendiri, kehidupan bersama di dalam rumah Lamin ini mencerminkan kuatnya hubungan sosial dan kekerabatan masyarakat Dayak. Rumah ini juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat Kalimantan Timur. Kalau di Kalimantan Timur ada rumah Lamin, di Gorontalo itu juga ada Bele Dupi.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Saat budaya wayang topeng Malangan berkembang di wilayah Malang, Jawa Timur. Kesenian ini memadukan seni tari, musik cerita, dan penggunaan topeng dalam satu pertunjukan. Cerita yang dibawakan banyak mengambil kisah Panji yang berkembang dalam tradisi Jawa. Setiap topeng menggambarkan karakter tertentu dengan bentuk dan warna yang memiliki makna. Pertunjukan diiringi gamelan serta gerakan tari yang mengikuti karakter tokoh. Wayang topeng Malangan menjadi salah satu kesenian penting dalam kebudayaan masyarakat Malang. Sementara itu, sahabat budaya, tari Bedoyo Ketawang merupakan tari klasik yang berkembang di lingkungan Keraton Kusunanan Surakarta. Tarian ini memiliki kedudukan khusus dalam tradisi keraton dan berkaitan dengan upacara adat tertentu. Pertunjukannya dibawa oleh penari perempuan dengan gerakan yang lembut dan teratur. Setiap gerakan dilakukan secara serentak mengikuti iringan gamelan Jawa. Penyajiannya memiliki aturan khusus sehingga tidak ditampilkan seperti pertunjukan tari pada umumnya. Bedoyo Ketawang menjadi salah satu warisan seni tari yang mencerminkan tradisi keraton Jawa. Demikian Pas Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kami mengajak Anda bergabung dengan Pro4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan.

Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah?
3: Oke, sekarang sudah.
1: Oke, siap.
3: Lumayan mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri. Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah, amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Mbo.
1: Busu Mbo.
3: Iya.
1: Oke, busu ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke sih. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
1: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
0: Sandiwara Mamanda.
1: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
0: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
1: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru sehingga disebut dengan Sandima itu.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
1: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya. Perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
0: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
1: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
0: Wah. Lama ya Pak ya?
1: Ya lumayan. Umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya. Artinya sudah cukup lama.
0: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
1: 80-an.
0: Kali? 80-an. 80-an.
1: 80 mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
0: Lama ya Pak.
1: Sampai saat
0: ya.
1: Ini ya.
0: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
1: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan

0: kita kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara.
1: Oh.
0: Iya. Dengan kotopongnya misalnya ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh, Pak. Yeah. Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga di Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan.
1: Oke.
0: Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau.
1: Oke.
0: Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating. Itu.
1: Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicampain enggak sedikit aja?
0: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya.
1: Selalu seperti itu kah Pak atau?
0: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Okay. Zaman itu ya. Mm-hmm. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Mm-hmm. Nah pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa. Yeah. Ya. Nah, tapi kalau itulah sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi. Hmm. Ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu, Pak, atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, recording.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah, oleh sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu satu jam kita main live. Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi saat ini TVRI sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: Nah, 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di apa TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa apa namanya kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan dua kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya Regenerasi Sandima. Ya, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya. Yeah.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada nah, Pak.
0: Ada ya? Di YouTube media. Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada. Bahkan di apa? Di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing ya, ada yang senang musik ya silahkan main musik, okay, ada yang senang baca puisi silahkan ya Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Oke, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bonita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoe. Kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272656, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Tenua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh boleh.
3: Iya. Ini pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam kuat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Iya.
3: Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsat.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta adakah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berkorban, berjuang, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali, kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada nih yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa, atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu, Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Duen dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya,
4: ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih. Terima kasih.

0: mesra, kasihmu memaksa ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari ada pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh. Salah satu pakem misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang gue kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaos paduka sultan yang mulia.
3: Mohon maaf sahabat budaya untuk
0: Baginda Sultan yang mulia. Ada bahasa
3: suara di bawah kaos. Nusantara saya cukupkan sampai di sini karena tepat menit ke 48 melintas dari pukul 14. Saatnya kini kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Gorontalo sekitarnya. Di bawah kaos kaos
4: Allahu Akbar Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
2: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
1: Baik-baik.
2: Iyo.
1: Kalau begitu bagaimana, Mace?
2: Iyo, sudah, Mace. Jangan ke tempat itu langsung ke posyandu sudah.
1: Saya merasa kehamilan kayaknya.
2: Itu lagi.
3: Ayo ke posyandu.
4: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026 untuk Nusantara sore. Tetap hadir lagi, insya Allah akan menemani sahabat budaya semuanya dan sampai di jam 7 malam nantinya. Dan halo semuanya, apa kabar? Insya Allah sehat, bahagia selalu sahabat budaya. Dan saat ini kita ada di Jejak Nusantara. Tentunya di Jejak Nusantara seperti biasa, Tama akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya ya, seputar apa yang terjadi di Nusantara atau info budaya, sejarah sahabat budaya yang terjadi di Nusantara ya. Dan untuk sahabat budaya semuanya, sebelum itu Tama mau kasih satu tampilan dari daerah Jambi dulu deh ya, untuk sahabat budaya semuanya. Selamat menikmati sore Anda.

Pray kanan, kok pray kanan kiri. Sultan Taha Ridani sahabat Udaya tuh lagu tadi, lagu dari daerah apa tadi ya? Dari daerah Bengkulu apa Jambi ya? Ha, Jambi sahabat Udaya. Oke. Kita ke Jejak Nusantara untuk sore hari ini. Nah, untuk Jejak Nusantara sore hari ini, sahabat budaya, kita akan berbicara seputar sistem sosial Nusantara kuno, ya, sahabat budaya, yang berpengaruh pada struktur modern. Jadi itu sahabat budaya, karena memang peradaban Nusantara sejak 2000-an tahun lalu, Rahmah, ya, dikenal tuh ya, sahabat budaya dengan kayak akan nilai budayanya, norma sosialnya, dan aturan tidak tertulis gitu. Itu yang membentuk cara masyarakat hidup dan berinteraksi. Walaupun juga zaman terus berubah gitu, sahabat budaya, dan teknologi juga berkembang ya. Banyak pola sosial dari era kuno yang sebenarnya masih ada gitu, masih melekat dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia yang modern. Bahkan tuh sahabat budaya, ada beberapa di antara menjadi pondasi penting dalam pembentukan nilai sistem pemerintahan, termasuk juga serta juga tata interaksi sosial kita saat ini. Nah, ini sahabat budaya, kita akan sedikit ngebahasin berbagai elemen sosial Nusantara kuno yang tetap memiliki pengaruh kuat terhadap struktur masyarakat modern, baik secara langsung maupun melalui adaptasi dan transformasi ya. Nah, seperti sistem kekerabatan, itu ada fondasi identitas yang fondasi identitas kita lah gitu. Jadi dalam masyarakat, dalam banyak masyarakat kuno di Nusantara, struktur kekerabatan itu memegang peran sentral gitu kan dalam kehidupan sosial. Jadi sistem ini tidak hanya menentukan hubungan keluarga, tetapi juga mempengaruhi status sosial, pembagian pekerjaan, hingga pola kepemimpinan lokal gitu. Itu yang masih ada gitu, coba deh ya kan. Nah, ada beberapa pola kekerabatan yang berkembang di Nusantara seperti patrilineal. Nah, ini contohnya pada masyarakat Batak gitu dan beberapa kelompok di Nusa Tenggara. Garis keturunan itu ditarik dari pihak laki-laki. Dan peran ayah itu dianggap dominan dalam menentukan identitas keluarga. Terus juga ada matrilineal. Nah, kalau ini sahabat budaya, salah satu contoh terkenal adalah masyarakat Minangkabau. Jadi warisan, tanah, harta pusaka itu diturunkan melalui garis ibu. Nah, uniknya sistem ini tetap bertahan hingga hari ini dan menjadi bagian kuat dari identitas budaya Indonesia, sahabat budaya. Ada juga bilateral. Nah, artinya banyak masyarakat di Jawa ataupun Sunda yang menganut sistem bilateral, yakni mengakui garis keturunan dari kedua orang tua secara seimbang gitu. Nah, pengaruh terhadap era modernnya ya, karena struktur ini kemudian membentuk konsep keluarga Indonesia modern yang masih menempatkan keluarga sebagai unit sosial utama. Jadi sistem gotong royongnya, masyarakat musyawarah keluarga, serta konsep orang tua sebagai pemimpin, itu merupakan juga warisan dari struktur kekerabatan kuno ya. Nah, terus juga kita masuk untuk kepemimpinan tradisional yang membentuk pola pemerintahan. Artinya sebelum mengenal sistem pemerintahan modern, masyarakat Nusantara gitu telah memiliki bentuk kepemimpinan komunal yang terstruktur. Jadi pimpinan adat seperti kepala sukunya, rajanya, pemangku adatnya, hingga tetua kampung itu punya peran mengatur hukum dan membimbing masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial gitu ya. Terus karakteristik kepemimpinan, yang pasti pemimpin ya dihormati karena nilai moral dan kebijaksanaannya ya. Kalau musyawarahnya ya tentunya keputusan bukan hanya ditentukan oleh satu orang di sini, melainkan melalui diskusi banyak orang gitu ya. Terus prioritas utama adalah menjaga keseimbangan, bukan dominasi. Artinya di sini harus ada keharmonisan, sahabat budaya ya. Dan model kepemimpinan pastinya mempengaruhi juga sistem demokrasinya Indonesia, terutama dalam praktik musyawarah, mufakat. Pentingnya juga tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan gitu ya. Terus juga ada keberadaan lembaga adat yang diakui negara. Artinya sistem desa modern seperti
seperti musyawarah desa dan peran kepala adat itu juga merupakan bentuk adaptasi dari sistem kepemimpinan terdahulu, sahabat budaya. Nah, selanjutnya itu ada hukum adat juga. Nah, hukum adatnya seperti apa tuh, sahabat budaya? Sebentar, Tata Ama mau lewatin dulu nih satu lagu dari daerah Jowo ya, untuk sahabat budaya semuanya. Pray kanan kiri untuk Anda.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Iyap, sahabat budaya. Nah, kita masih juga untuk jejak Nusantara seputar sistem sosial Nusantara kuno yang berpengaruh pada struktur modern. Ya, jadi itu kita ke hukum adatnya ya. Jadi kalau hukum adat itu ada aturan tidak tertulis yang tetap relevan maksudnya, sahabat budaya. Jadi hukum adat itu adalah salah satu aspek yang paling kuat dalam sistem sosial Nusantara. Jadi setiap daerah pastinya memiliki juga aturan sosial yang beda-beda ya. Namun semuanya mengutamakan keseimbangannya, keadilan komunitasnya, dan penyelesaian konflik secara damai ya. Prinsip umum hukum adat kuno yaitu, sahabat budaya, untuk hukum adat kuno nih ya, restoratif gitu. Jadi menjaga keharmonisan keluarga dan juga komunitas. Terus ada juga yang fleksibel sesuai konteks budayanya, yaitu berdasarkan nilai moral bukan sekedar aturan yang tertulis. Nah, kalau dalam kehidupan modern ya, banyak wilayah di Indonesia masih menerapkan hukum adat gitu, yang dalam berbagai konteks seperti penyelesaian mungkin soal sengketa tanah, atau mungkin upacara adatnya, pembagian warisannya, pernikahan tradisionalnya gitu ya, pasti masih ada tuh, sahabat budaya. Nah, kita beralih ke sistem kerja sahabat budaya. Jadi kalau sistem kerja kolektif gitu, sahabat budaya, pasti akan ada gotong royongnya sebagai warisan yang abadi. Karena gotong royong bukan sekedar slogan gitu, melainkan sistem sosial kuno yang telah ada, sahabat budaya, sejak kerajaan hingga masyarakat agraris Nusantara. Jadi sistem kerja bersama ini pastinya mencerminkan juga nilai kebersamaan dan semangat membantu tanpa mengharapkan imbalan langsung. Terus juga ya, sahabat budaya, karena tradisi ini berkembang karena masyarakat sangat bergantung pada kekuatan kelompok, terutama dalam seperti mengolah sawah ya. Pasti nggak boleh dong kalau sendiri ya, atau juga termasuk juga membangun rumah, menyiapkan acara adat, atau menghadapi yang namanya juga bencana alam. Nah, sahabat budaya, kalau dalam relevansi dalam struktur modern, gotong royong ini masih terlihat dalam kerja bakti lingkungan, itu kan. Nah, terus juga ada bantuan sosial masyarakat, ada solidaritas pas saat bencana terjadi. Ada budaya tolong menolong di kampung maupun juga kota, ada semangat kolaboratif pada komunitas digital. Bahkan, sahabat budaya, nilai gotong royong itu masih juga menjadi salah satu jiwa dalam Pancasila dan menjadi fondasi identitas bangsa, sahabat budaya.
1: Rasa nikoyong impi napian.
0: Nah, termasuk juga sistem kepercayaan dan ritual sosial ini sebagai pembentuk nilai hidup ya. Jadi budaya Nusantara kuno itu memiliki juga sistem kepercayaan yang terikat dengan alam, nenek moyang, dan juga kekuatan spiritual. Nah, kepercayaan tersebut juga menciptakan berbagai ritual sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari, seperti ada upacara panen, ada kelahiran, ada kematian, sampai perubahan status sosial ya. Kalau fungsi sosial ritual kuno itu memperkuat solidaritas kelompok ya, terus juga menjaga hubungan dengan alam dan memberikan juga identitas komunal, menjadi sarana pendidikan nilai bagi generasi muda. Kalau transisi ke era modern sendiri ya, walaupun kepercayaan modern telah berkembang, ritual adat itu masih kuat, sahabat budaya, dalam masyarakat. Contohnya seperti upacara adat. Nah, kalau upacara adat itu masih juga ada ya di daerah kita, di Gorontalo juga ada, di Bali ada, Jawa juga ada. Ada tradisi sedekah juga di bumi Jawa ya. Ada ritual panen di Sumatera dan Kalimantan. Dan ritual-ritual ini, sahabat budaya, menjadi juga pengingat akan manusia dengan alam dan juga komunitasnya. Nah, termasuk juga sistem perdagangan Nusantara kuno itu menghubungkan banyak suku, banyak kerajaan, juga termasuk pulau ya. Dan hubungan ini tidak hanya sebatas ekonominya, tetapi juga menciptakan pertukaran budaya, bahasa, dan nilai sosial. Kalau di era jejaknya di era masa kini, yaitu seperti keramahan kepada pendatang, keterbukaan budaya, sahabat budaya ya. Nah, atau kemampuan beradaptasi adalah juga warisan dari budaya maritim dan perdagangan kuno, sahabat budaya. Mobilitas sosial dan ekonomi modern pastinya tetap juga dipengaruhi oleh semangat dan keterbukaan tersebut, ya. Dan ya, sahabat budaya, untuk jejak Nusantara mencukupkan sampai di sini karena di studio kami sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan masuk untuk program dangdut di sore hari ini, insya Allah sampai jam 5 nanti, sahabat budaya, dan tetaplah bersama kami.

0: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Baru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
2: Papa,
1: menjadi pemimpin yang
2: itu segalanya anak kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
2: orang
3: tua saya sudah meninggal saat saya berusia
2: 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
4: Mak.
2: Pak, Yano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
5: Ya Allah, mengenai dan Pak Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
1: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
0: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu, agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Request lagu juga seperti biasa untuk lagunya Sahabat Budaya sudah saya siapkan ya. Dan untuk line teleponnya seperti biasa pula, 4 penelpon di 2 line telepon. Di 0811-4304040 sama 0822-5996-8266 sama di 0811 pula untuk line WA-nya ya. Di 0811-4304040 Sahabat Budaya.

0: Oke, kita langsung saja ke lagu yang bisa sahabat budaya request. Itu ada Aksai, Ku Jatuh Cinta. Terus ada Ikke Nurjana, Sun Sing Sue ya. Ada Anis Marcella dengan Yang Sayang. Ada Burung Dalam Sangkar dari Vian Lamaulo sama Ocha Sabtriasa. Terus ada Iqbal sama Selviama dengan Anugerah Cinta. Dan Cinta Da Vinci dengan Hidupku Sepi Tanpamu. Iya, halo, assalamualaikum. Iya, ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Halo sayang.
0: Halo juga sayangku.
1: Cuma di udara ceria.
0: Alhamdulillah. Cuma lagi memang lagi suaken ini suaken. So di pejam, sadikil ya.
1: Itu jangan
0: bukan polia, ada babayar. Polia ama ini hari ada babayar. Jadi makanya suaken.
1: Oh iya.
0: So dekat di pejam jam.
1: Salah tuh Jo, sensri itu.
0: Aku yang mana sayang?
1: Pabung sensri.
0: Oh, Sin Sung Seng Sue Mas itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, tetap sama sayang cinta.
0: Oke, sayangku.
1: Semoga tetap menjaga
0: kalian. Makasih, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Ibu Nelly. Iyip. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf nih. Halo. Kenapa?
2: Dangdut
0: adalah kita dengan?
2: Dengan Ibu Liz, enggak.
0: Oh, Ibu Liz. Oke, okay, Ibu Liz. Lagunya yang mana sayang?
2: Lagi apa
0: ada Aksai, Ku Jatuh Cinta, ada Yang Sayang Anis Marcella, ada Burung Dalam Sangkar, ada Anugerah Cinta, sama Hidupku Sepi Tanpamu.
2: Yang Burung Dalam Sangkar.
0: Oke.
2: Makasih Enga, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Kemarin saya waktu itu di perumahnya Enga kemarin.
0: Ti Ama ini sayang bukan Ti Enga.
2: Tata,
0: saya kira belum maaf ya,
2: Mbak. Iya, tidak apa-apa, iya. Saya
0: kira tiang. Tidak, sayang.
2: Oke, Tata Ama.
0: Iya, Bu Liz. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Liz, sahabat budaya penelpon selanjutnya ya, dua penelpon lagi yang mau WA juga silakan di 0811 sama 0811 enggak 822. Hai, halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdangdut
0: dan dangdut adalah kita. Silakan Inka. Inka Tuhati.
1: Tiin, Kak.
0: Oke, sayang.
1: Iya, saya pertama.
0: Iya, sayang. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, sahabat budaya, satu penelpon lagi. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Pak Udin.
2: Yang sayang.
0: Oke. Tapi nanti yang sayangnya, halo, Pak Udin.
2: Ya.
0: Yang sayangnya nanti sebentar kalau begitu. Ini yang mau main. Iya. Sinsung Edis Sun Sing Suwe.
2: Iya, nanti yang penting itu lagunya.
0: Oke, siap.
2: Oke, pertama, semoga sehat selalu bersama
0: sama-sama.
2: Amin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, doa yang sama juga ya. Insya Allah Pak Udin bersama keluarga sehat-sehat selalu juga. Oke, kita ke lagu dulu karena udah 4 penelpon. Yang mau WA juga silakan, sahabat budaya.

0: Iya, sahabat budaya, kita gaskan untuk sesi kedua untuk Perdangdut. Silakan 0811 sama 0822 saya ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdangdut dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Ikke Nurjana, terima kasih Tarahma, semoga sehat selalu bersama keluarga. Diganti lagu sama Selviyama. Oke, boleh. Oke, Selviyama ya. Terus siapa lagi? Oke, oh ini belum dibaca ya. Oke, silakan 0811 sama 0822. Kita ke 811. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Berosin Sudomulyo.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
1: Anugerah Cinta.
0: Kenapa Ibu Rostin?
1: Anugerah Cinta.
0: Oke, boleh. Ha-ha.
1: Oke, Tata Rahma. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Bu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, Bu Rostin, sahabat budaya, silakan.

0: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayangku.
0: Halo juga Tanu U, silakan. Dangdut adalah kita. Selfie Ama, oke.
1: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, assalamualaikum. Halo, 822.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana sayang?
2: Dengan Ibu Ia di Boalemo.
0: Ibu Ia Boalemo. Oke sayang, mau yang mana? Masih ya, ada anugerah. Kenapa?
2: Ya anugerah cinta aja.
0: Dari tadi semua anugerah cinta yang nggak ada yang mau milih yang lain ya.
2: Terus selain anugerah cinta apa
0: kita tanya? Ada Anis Marcella yang sayang, terus ada burung dalam sangkar, terus ada hidupku sepi tanpamu.
2: Burung dalam sangkar kalau nggak salah dengar.
0: Oke.
2: Oke,
0: saya sabar kalau ketertin,
2: tetap aman, amin, ya Rabbal Alamin, makasih.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan sahabat budaya di belakangnya Ibu Ia ya, satu penelpon lagi. Silakan Ia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, wah. Dangdut adalah kita, maaf nih, silakan.
1: Iya. Jumput tanpa sepi. Tampang.
0: Burung dalam sangkar sama anugerah cinta. Itu yang dua itu yang mau main ya, kalau mau yang itu nanti sebentar saja. Oke. Oke.
1: Burung dalam sangkar.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
1: Iya, Don, iya.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, saya ke WA ya. Kita ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita dari Oma Kramakil di Satria Motilango, lagunya Sayang buat suami lagi sakit. Terima kasih Tata Amas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita, Kartini. Halo Mama Malika, ikutan aja, tetap sehat walafiat Ibu Kartini. Oke, terima kasih Mama Malika, juga sehat-sehat, lancar rezeki nya ya. Dan sahabat budaya, untuk prodi yang utama cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah kita bisa ketemu besok-besok lagi.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Tol Suri Edomiri dengan Pantun Dene-Dene Gorontalo. Sahabat Budaya yang mencukupkan, dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik Luigi. Nantinya juga sahabat budaya seperti biasanya ya akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, dan untuk sahabat budaya tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.

pendengar muslimin muslimah, khususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Wilayah Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Sementara Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah.

Maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat 34 dibacakan oleh Qori'ah Audila Nur Muharram.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Rosna J. Idrus dalam judul Larangan Menentang Pemimpin dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan risalah dengan judul Larangan Menentang Pemimpin dalam Islam. Saudara, pertama, kewajiban menaati pemimpin dalam perkara yang baik. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga ketertiban, menghormati pemimpin, dan menaati aturan yang membawa kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ti'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya menaati pemimpin selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan mudah melakukan pembangkangan. Menentang pemimpin bukan hanya berarti tidak menaati perintah. Sikap suka menghina, menyebarkan fitnah, mengadu domba masyarakat, menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, atau mengajak masyarakat melakukan kekacauan juga dapat merusak persatuan. Yang ketiga, menghormati pemimpin bukan berarti membenarkan kesalahan. Menghormati pemimpin bukan berarti menganggap semua kebijakan pemimpin pasti benar. Seorang pemimpin tetap manusia yang bisa salah. Jika terdapat kekurangan dalam kepemimpinan, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan nasihat dengan cara yang santun, berdasarkan fakta, dan bertujuan memperbaiki keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya agama adalah nasihat. Karena itu, kritik yang membangun berbeda dengan tindakan menentang yang bertujuan membuat kekacauan. Keempat, menjaga persatuan umat. Keamanan dan ketentraman masyarakat adalah nikmat yang sangat besar. Jangan sampai perbedaan pilihan, pendapat, atau kepentingan membuat kita saling bermusuhan. Di zaman media sosial, kita juga harus berhati-hati terhadap berita yang belum jelas kebenarannya. Sebelum menyebarkan informasi tentang pemimpin atau kebijakan pemerintah, hendaknya kita melakukan tabayun terlebih dahulu. Marilah kita menjadi umat yang taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati pemimpin, menjaga persatuan, serta memberikan nasihat dengan cara yang baik. Jika pemimpin benar, mari kita dukung dalam kebaikan. Jika terdapat kekurangan, mari kita ingatkan dengan hikmah. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat, kita tidak mengikutinya dalam perkara tersebut, tetapi tetap menjaga adab, ketertiban, dan persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita masyarakat yang cinta kedamaian, jauh dari fitnah dan perpecahan, serta mampu menjaga persatuan umat dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'ath

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais. Ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa, banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segala.

0: suara langit pasti kan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Beta bukan baju, iya benar, saya juga bukan baju memang ya. Selamat malam buat sahabat budaya semuanya yang masih terus bersama program 4 hingga saat ini. Terima kasih masih memilih siaran kami sebagai teman sahabat budaya semuanya di malam hari ini. Alhamdulillah, insya Allah juga semuanya ya dalam keadaan sehat, yang sakit insya Allah cepat disembuhkan, yang bahagia tambah bahagia, yang kaya tambah kaya. Amin. Oke, ya iyalah ya, berdoa yang baik-baik, makanya juga akan ketimpa juga sama yang baik-baik, insyaallah, amin. Oke, update informasi untuk malam hari ini sahabat budaya. Kalau kulit sering merah dan gatal, bisa jadi ya kulit kita itu agak sensitif gitu. Jadi kalau kulit yang ya tiba-tiba memerah, rasa gatal, perih atau seperti terbakar ya setelah kita menggunakan produk tertentu, itu seringkali dianggap sebagai hal biasa gitu kan. Padahal sahabat budaya, kondisi tersebut bisa juga ya menjadi tanda bahwa kulit sedang mengalami iritasi atau lagi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Nah, kulit sensitif ini dapat lebih mudah gitu ya terhadap berbagai pemicu seperti mungkin sabun, kosmetik, produk perawatan kulit, parfum juga termasuk, keringat apalagi ya, debu juga termasuk sahabat budaya, hingga juga perubahan cuaca. Nah, reaksinya bisa berbeda pada setiap orang ya. Jadi mulai dari kemerahan ringan sampai juga rasa gatal, rasa perih yang mengganggu. Namun kulit merah dan gatal tidak selalu berarti kulit sensitif gitu ya. Jadi keluhan tersebut juga dapat disebabkan sama biasanya alergi atau mungkin infeksi atau masalah kulit lainnya lah ya sahabat budaya. Karena itu penting untuk kita memperhatikan kapan keluhan muncul dan apa yang menjadi pemicunya. Jadi salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah terus mencoba berbagai produk ketika kulit sedang bermasalah. Padahal nih sahabat budaya, semakin banyak produk yang digunakan, semakin sulit untuk mengetahui bahan mana yang menyebabkan reaksi. Nah, untuk sementaranya itu baiknya perawatan dapat dibuat lebih sederhana dengan menggunakan produk yang lembut yang tidak mengandung bahan yang diketahui bisa memicu iritasi sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan kita akan lanjut lagi sahabat budaya dengan beberapa musik Nusantara berikut untuk Anda.

Baik, sahabat budaya, menit ke-45 mentas dari pukul 18 saat ini di studio kami. Dan Ama mau pamit dulu ya, karena di daerah Gorontalo atau kota Gorontalo untuk azan isanya itu jatuh pada pukul 18.51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sahabat budaya, terima kasih sekali lagi yang sudah bersama kami dari pagi hingga saat ini. Mohon maaf atas kurang-kurangnya, atas salah-salahnya, dan Ama pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati malam Anda.

bantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah, sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Selamat malam sahabat Bunda Lolondalo. Monggo dulu amonggo tato, monggo ti lo monggo ti amo. Ti Anjayan hadir menemani Anda di Nusantara Malam untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti.

Sahabat budaya, lo londolo, monggo tula, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama di Anjayayan. Selamat malam untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam hari berkumpul bersama dengan keluarga setelah seharian capek beraktivitas ya. Awal pekan kali ini semoga awal pekan yang indah untuk kita semua dalam mengawali berbagai aktivitas selama sepekan ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam juga buat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, ada yang lagi jaga malam atau dinas malam sama seperti di Anja, tetap jaga kesehatan ya. Karena saat ini juga meskipun cuaca panas ataupun cuaca terik ya, justru malah banyak yang sakit flu, batuk dan lain sebagainya. Untuk itu tetap jaga kesehatan Anda, perbanyak minum air putih sahabat budaya. Kemudian juga kalau ada waktu istirahat, ya mending istirahat ya. Dan yang paling penting nih sahabat budaya, ini juga merupakan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Kalau mau keluar rumah ya, mau pagi, siang, sore, malam, hari ya, karena memang musim panas tuh banyak debu ya, bertebaran di mana-mana sahabat budaya. Makanya disarankan untuk menggunakan masker ya. Punya masker kan yang sisa kemarin yang udah lama disimpan karena pandemi COVID kemarin nih atau tuh kalau mau beli juga boleh ya, tuh di apotek banyak sahabat budaya, masker 1000-an ada, 2000-an ada ya, terjangkau kok harga.

di Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga. Kegiatan ini berlangsung di ruang audiovisual Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga yang tentunya jadi langkah awal untuk memetakan keberadaan naskah kuno yang selama ini belum seluruhnya terdata. Bahkan nih sahabat budaya, sebagian naskah ini masih tersimpan secara pribadi di rumah-rumah masyarakat ya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga Sumiarsi juga mengatakan, naskah kuno ini bukan sekadar peninggalan sejarah. Di dalamnya terdapat informasi mengenai kehidupan masyarakat masa lalu, termasuk di dalamnya juga itu ada sejarah, adat istiadat, keagamaan, bahasa, sastra, dan juga pengetahuan. Pendataan ini tentunya diperlukan untuk mengetahui jumlah, kemudian keberadaan, dan kondisi naskah kuno yang masih tersimpan di masyarakat. Nah, informasi ini selanjutnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah perlindungan dan pelestarian. Salah satunya adalah digitalisasi ya. Ini tentunya merupakan bagian penting dalam upaya penyelamatan naskah. Dokumentasi dalam bentuk digital ini dapat membantu menjaga informasi yang terkandung di dalam naskah ketika kondisi fisiknya mengalami kerusakan akibat usia ya. Selamat malam untuk Anda sahabat budaya yang masih satu hati bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Ada di Ibu Nina Kasim. Kok Pro 5 sih? Iya, Ibu Nina Kasim yang ada di Isi Musana. Halo Ibu Nina Kasim. Semoga Ibu Nina Kasim sehat selalu ya. Amin. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Tadi Ibu Nina yang di Anjada Pali ada bak komen ya. Siapa lagi ya? Tunggu sebentar, di Anja cek dulu. Pokoknya mau sapa-sapa ini yang ada bak komen tadi. Yang sudah kasih like juga ada di Francisca, Adinda, Adin Diandra. Okay, ada di Cikartin juga. Selamat malam Cikartin. Ada Ibu Fatma Sulaiman juga. Selamat malam. Salam cepat hati selalu ya. Okay, sahabat budaya, lo hulundalo. Sebelum di Pak Ibu Rapi atau Bapak ini ya, Rapi Tahir. Tetap enjoy bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo sahabat budaya, karena masih ada beberapa informasi lagi yang akan Tianja bagi untuk Anda. Kalau tadi torang sudah dengar lagu Gorontalo, berikutnya Tianja akan hadirkan lagu dari daerah Manado, Lucy.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendapatkan

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat Budaya Lolondalo, Bulan Bahasa dan Sastra 2026 ini tentunya jadi momentum bersejarah karena bertepatan dengan 100 tahun perjalanan bahasa Indonesia yang dihitung sejak 1926 hingga 2026. Tahun ini Bulan Bahasa dan Sastra mengusung tema Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Rangkaian kegiatan ini secara resmi dimulai dari 1 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam pembukaan Bulan Bahasa dan Sastra menegaskan, momentum satu abad bahasa Indonesia tidak hanya menjadi ruang untuk memperingati perjalanan bahasa nasional, tapi juga untuk menghormati kekayaan sastra Indonesia. Menurut Abdul Muti, sastra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, kemudian juga jati diri dan peradaban bangsa. Ia bahkan mengajak masyarakat untuk ikut merayakan Bulan Bahasa dan Sastra melalui berbagai kegiatan yang dapat memperkuat kedudukan serta martabat bahasa Indonesia. Ajakan ini diwujudkan melalui semangat Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Dan mau jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tora mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sobat Budaya Lulun, lalu Anda saat ini lagi mendengarkan lagu dari daerah Batak ya. Judulnya mana tadi ya? Bunga Jambu Boruni Bangso Batak, yang sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 7 malam lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Di jam 8 malam nanti, Sobat Budaya, kita akan bersama untuk segmen Wanu Pindali. Malam hari ini akan ada obrolan menarik yang sayang banget jika Anda lewatkan, Sahabat Budaya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Somebody shoot me in the face.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Selamat malam untuk Anda semua, sahabat budaya Lohulondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Anda masih bersama Ti Anjayan. Seperti janji Li Anjayan, sahabat budaya, di jam 8 malam kita akan bersama untuk segmen Wanu Pindali ya. Sahabat budaya, tidak bisa dipungkiri ya, teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin dekat dengan dunia pendidikan. Tugas membacari informasi ya, bahkan menyusun ide itu bisa dilakukan dalam hitungan detik, ibaratnya simsalabim, semuanya bisa langsung jadi ya. Tapi ketika AI ini terlalu sering digunakan, selalu muncul pertanyaan, apakah pelajar masih benar-benar berpikir atau hanya semakin pintar meminta bantuan mesin? Lalu bagaimana seharusnya pelajar ini menggunakan AI secara bijak, sahabat budaya? Malam ini kita akan membahasnya dengan tiga pelajar. Tapi yang satu bukan pelajar lagi nih. udah mahasiswa, tapi memang masih terus belajar ya. Mereka ini adalah orang-orang berprestasi di SMA Negeri 4 Gorontalo untuk melihat bagaimana AI dari sudut pandang generasi yang hidup berdampingan langsung dengan teknologi ini ya. Memang tidak bisa dipungkiri, bukan cuma pelajar, mahasiswa yang menggunakan AI ini ya, guru juga menggunakan, para pekerja di dunia kantoran juga merasa terbantu dengan adanya AI ini, sahabat budaya. Malam hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo. Ini yang pertama ada Titata Nurinda Amrain. Yang mana Titata Nurinda ini? Halo, assalamualaikum.
1: Salam, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini bisa dibilang alumni ya, karena Nurinda ini putri SMA Negeri 4 tahun 2023.
1: Iya.
0: Tiga tahun lalu ya?
1: Iya, tiga tahun lalu.
0: Gimana perasaannya waktu itu terpilih jadi putri SMANET?
1: Kebetulan memang pada saat itu ikut putra-putri itu tidak direncanakan.
0: Oh, kenapa tidak direncanakan sebelumnya? Apakah hanya dipaksa oleh bapak guru ini yang ada di samping atau gimana nih?
1: Tidak, itu karena memang sebelumnya saya tidak benar-benar tertarik untuk mengikuti putra-putri ini sebelumnya. Karena menurut saya bukan ranah saya untuk ikut putra-putri.
0: Awalnya sempat minder dulu ya?
1: Iya, menurut saya kayak kurang cocok untuk jadi putri SMANET pada saat itu. Tapi kan ada dukungan dari wali kelas pada saat itu. Jadi sampai akhirnya saya ikut putra-putri.
0: Dukungan wali kelas ya?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Wali kota juga dukung gak sih? Dukung juga ya. Luar biasa. Tapi setelah terpilih jadi putri SMANET, kira-kira apa nih perasaannya waktu itu?
1: Tentu saja saya senang dan kayak kaget juga karena bisa terpilih sebagai putri SMANET pada saat itu. Mungkin kayak
0: tidak percaya ya.
1: Iya,
0: karena awalnya ragu, tiba-tiba jadi juara malah ya. Wah, luar biasa. Tapi waktu itu sempat nambah follower juga ya ketika terpilih jadi putri SMANET. Teman bertambah juga.
1: Iya, tambah relasinya lebih bertambah lagi.
0: Oh, apalagi kalau mau lewat di muka kelas, sana tiputri, asik. Banyak yang naksir juga waktu itu ya, benar ya Pak Guru ya. apa yang dirasakan Nurinda ketika itu jadi putri SMANET? Apakah tugas di sekolah bertambah atau gimana?
1: Tidak juga, kalau untuk tugas
0: jadi
1: ya.
0: Jadi beban nggak sih? Tidak ya.
1: Tidak, untuk kayak jadi putri SMANET, cuman mungkin kayak sebagai putri SMANET saya juga harus mencontohkan yang baik sebagai siswa yang ada di sekolah juga.
0: Jadi role model ya?
1: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Jadi segala kegiatan Nurinda, ini saya manggilnya siapa nih? Nuri?
1: Panggil Indah.
0: Oh, Indah. Wah, cukup indah juga dipandang ya Pak Guru ya. Oke, Nurinda Amrain. Kita next ke Fauzia Tangguda. Halo Fauzia.
2: Halo.
0: Iya, wah cantik banget nih. Emang tipe guru pilih-pilih kamar ini yang juara-juara ini cantik-cantik. Fauzia asal mana?
2: Saya asal Tapa.
0: Tapa?
2: Iya.
0: Tapa Nuli? Bukan ya?
2: Bukan.
0: Sekarang kelas berapa?
2: Masih kelas 1 SMA.
0: SMA. Oh, berarti baru masuk. Ya. Baru masuk dan awal tertarik ikut putra-putri SMANET ini kenapa? Ada ceritanya enggak sih?
2: Sebenarnya saya itu kurang tertarik
0: Nah,
2: di putra-putri Smanet ini.
0: Kenapa kurang tertarik?
2: Karena menurut saya kayak bukan saya pe hobi banget.
0: Oke, berarti sama ya dengan Titata Nurinda ya. Terus-terus jadi tertarik itu kenapa? Apakah di dapat dorongan dari teman
2: iya,
0: atau dari si dia juga? Ya malam-malam terus ibu malu nih.
2: Saya dapat dorongan dari teman-teman untuk menyemangati saya untuk ikut PPS ini.
0: Oh, PPS namanya ya? Putra Putri Smanet. Luar biasa. Nah, ketika di disematkan sebagai runner up 2, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Fauzia?
2: Yang pertama saya senang dan saya juga kayak terkejut kenapa bisa terpilih, padahal jawaban list saya itu kurang sekali, tapi alhamdulillah terpilih.
0: Masih ingat apa itu pertanyaan yang disampaikan oleh para dewan juri waktu itu?
2: Pertanyaan itu bagaimana cara saya untuk mengatur waktu jika saya terpilih menjadi Putri Smanet.
0: Terus jawaban dari Fauzi apa waktu itu?
2: Saya menjawab, menurut saya akan membagi waktu. Nah, saya itu mau pilih dulu mana yang lebih penting. Saya mau kasih duluan dulu yang lo kalah punya, baru saya mau bawa ini ya.
0: Jadi intinya pendidikan dulu ya, seperti itu
2: dulu.
0: Ya, karena mungkin setiap orang yang pertama kali ikut agenda ini pasti di pikirannya ya bakal terganggu pelajarannya. Apalagi dengan ini mereka juga diikut sertakan untuk karantina Pak Guru ya. Nah, itu pasti jadi salah satu beban juga dari para peserta ini, mau ketinggalan pelajaran ini, mana lagi kalau banyak tugas pasti mau tak tumpu kan. Iya, jadi itu awal kekhawatiran ya, awal gabung di ikut putra-putri Smanet ini ya. Tapi setelah dinobatkan jadi runner up 2, plong semuanya. Dapat tugas apa ketika jadi runner up 2 ini?
2: Tugasnya itu
0: menyapu kelas.
2: Tugasnya itu memberikan contoh yang baik.
0: Seperti apa itu?
2: Misalnya saya berperlakuan baik kepada teman-teman.
0: Terus
2: tidak membuat masalah.
0: Yakin? Di mama ada Mbak denger ini. Jadi orang-orang rumah semua dengar ini ya.
2: Iya.
0: Nurinda dengar juga keluarganya. Nurinda asal mana?
1: Asal Kota Gorontalo.
0: Kota Gorontalo. Iya. Rumahnya dekat dari RRI.
1: Lumayan dekat.
0: Lumayan dekat.
1: Iya.
0: Next saya ke satu-satunya pria di malam ini, tapi Ti Anjo lo pria, Ti Paguru lo pria ya. Pria muda ya. Meskipun Ti Anjo juga muda ya, Ti Paguru lo masih muda. Nah, Muhammad Alfi Tambipi.
3: Iya, halo Pak.
0: Saya dipanggil Bapak loh. Ti Anjo Jo. Iya, Alfi Tambipi. Awal tertarik untuk ikut putra-putri Smanet itu apa?
3: Kebetulan Pak, saya tidak terlalu tertarik.
0: Kenapa waktu itu tidak tertarik?
3: Karena saya waktu itu tidak terlalu saya lebih memfokuskan bakat saya di paskibra.
0: Wow, keren ya. Kemarin sempat ikut seleksi paskibra kah?
3: Tidak Pak, karena saya baru kelas 10.
0: Oh, jadi, baru kelas 10. Jadi kalau untuk ikut seleksi itu kelas berapa? Kelas 11 ya?
3: Iya, tahun depan.
0: Oh, tahun depan.
3: Saya ikut.
0: Wah, keren. Memang suka berbaris-berbaris dari SMP.
3: Sudah dari lama, dari SD.
0: Dari SD, kira sebelum lahir. Kalau Alfi tinggal di mana? Gorontalo juga? Asli Gorontalo?
3: Saya tinggal di Tapa juga Pak.
0: Di Tapa?
3: Iya.
0: Sekampung nih sama Zia?
3: Iya, lumayan.
0: Tetanggaan gitu?
3: Tidak Pak.
0: Atau pacaran nih? Iya. langsung ditegasin tidak gitu ya, berarti memang udah ada pasangan masing-masing ya. Tapi balik lagi fokus dulu ke belajar ya. Nah, kalau Alfi waktu dinobatkan sebagai runner up 2, bagaimana perasaannya waktu itu?
3: Saya pastinya kaget Pak, karena saya berpikir bahwa lebih banyak dari saya yang pantas untuk jadi runner up 2

0: Ngobrol-ngobrol santai aja ya, saling bertukar informasi, edukasi. Karena malam hari ini kita akan bicara tentang AI di tangan pelajar tuh, apakah membuat mereka cerdas atau bahkan merasa ketergantungan. Nah, di sini ada dua pelajar, satu mahasiswi ya di UNG ya.
1: Iya.
0: Jurusan
1: administrasi publik.
0: Wih, keren. Wah, ini berarti jago bicara nih Pak Guru ya, luar biasa. Jadi jebolan-jebolan dari putra-putri Semanet, alhamdulillah mereka bisa berkiprah membawa harum nama SMA Negeri 4 ya. Tidak tertarik untuk ikut ajang-ajang lainnya ataupun pijen seperti duta bahasa, kemudian juga kemarin ada apa dulu namanya, duta gendre dan lain sebagainya.
1: Oh, kalau untuk saat ini saya lebih fokus dulu ke kuliah karena kebetulan sudah semester 5.
0: Oh gitu.
1: Jadi banyak kayak ada magang, nanti juga saya akan magang, jadi mungkin untuk ikut event yang lain-lain nanti setelah itu baru bisa saya pikirkan untuk ikut event-event di kampus.
0: Wih, keren. Jadi lebih fokus dulu ya ke pendidikan ya, karena udah semester 5 magang berarti harus kerja paruh waktu di entah itu instansi swasta maupun pemerintah ya. Wow, keren, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang AI tadi, AI itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa itu bisa membantu. Orang mau bikin tugas hanya dalam hitungan detik langsung ya. Mau tugas pelajaran apapun itu, perintah apapun, ketika perintah itu kita isi dengan baik dan benar, semuanya langsung jadi dalam satu detik ya. Nah, kalau Nurinda sendiri atau Indah sering juga menggunakan AI kalau mengerjakan tugas kampus?
1: Iya, sering menggunakan AI juga tentunya, karena kan sekarang sudah era digital ya.
0: Benar.
1: Teknologi semakin maju, jadi sebagai mahasiswa tentu saja saya tetap menggunakan AI sebagai apa ya, membantu saya untuk menemukan ide atau mengerjakan tugas.
0: Oke, jadi bisa dibilang hanya sebagai sampingan saja. Paling banyak tuh menggunakan AI aplikasi mana nih? ChatGPT kah atau mungkin ada yang lain?
1: Kalau dari saya sering menggunakan Perplexity, ada Cloud juga, terus ChatGPT juga.
0: Berbayar?
1: Kalau untuk saat ini saya belum menggunakan yang berbayar.
0: Lebih asik gratis dong ya ketimbang berbayar. Daripada harus buang-buang duit ya, mendingan pakai yang gratis aja ya. Tapi selama ini pernah nggak sih ketika ada bikin tugas terus AI kasih jawaban yang salah? Pernah nggak sih?
1: Ya, sebenarnya kalau saya pribadi itu awal-awal adanya AI itu kurang yakin dengan jawaban yang diberikan oleh AI. Biasanya saya lagi searching lagi di Google, cari jurnalnya atau apa, kayak artikel yang saya cari. Habis itu saya tanya lagi ke AI. Supaya kayak apa yang saya cari itu sesuai. Kadang kan biasanya jawaban dari AI itu kalau sudah limit, kayak sudah mau habis masa gratis, biasanya di situ kayak kadang ada kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai dan sudah melenceng dari tugas atau materi yang saya minta.
0: Pernah nggak sih nanya ke AI, di mana sih jodoh saya? Kalau menurut Indah sendiri, AI ini justru membantu pelajar jadi cerdas atau bahkan jadi ketergantungan?
1: Sebenarnya AI kan diciptakan untuk membantu, membantu kita untuk lebih mempermudah mendapatkan informasi dan juga lebih memudahkan kita untuk belajar tentunya. Jadi menurut saya penggunaan AI itu juga tergantung pribadi masing-masing. Jadi bagaimana kita ketika kita menyusun prompt di AI itu kan biasanya kalau tidak sesuai dengan yang ditanya, misal AI itu kadang mereka itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi mungkin dari kitanya yang harus tahu apa yang kita butuhkan dulu. Mm-hmm. Jadi tentu saja kita akan belajar dulu sebelum bertanya kepada AI.
0: Betul. Kalau di zaman saya, di zaman Pak Guru juga, mungkin kalau dulu di zaman sebelum ada AI, ya mau tidak mau cari referensi, mata pelajaran ataupun tugas itu ya harusnya lari

0: Ke perpus ya. Jadi harus buka ada berapa macam buku ya. Kalau sekarang kan justru lebih dipermudah,
1: iya,
0: tanya ke
1: betul.
0: chat GPT, ke aplikasi lainnya, ketika kita punya permasalahan ataupun contoh soal yang tidak kita ketahui, langsung tanya ke AI, langsung jawabannya tuh ada. Beda dengan zaman dulu ya, kita harus muter-muter dulu cari ke perpus yang satu ya. Luar biasa perjuangan, dan itu bisa melatih otak kita ya Pak Guru ya. Kalau sekarang kan mereka ya udah nggak mikirin lagi belajar atau gimana, langsung buka AI langsung dapat jawabannya ya. Nah, kalau Fauzia sama ini saya manggilnya siapa nih? Alfi ya?
2: Iya.
0: Boleh. Jia sama Alfi. Emang panggilannya siapa? Bruno. Siapa nama panggilannya?
2: Di sekolah Al, Pak.
0: Al.
2: Iya.
0: Wih, Al Eldul ya. Wih, luar biasa. Kalau Jia sama Al, itu kira-kira seberapa sering menggunakan AI?
1: Ya, lumayan sering juga.
0: Lumayan sering.
1: Iya.
0: Dalam sehari itu berapa kali pakai AI? Kalau misalnya dalam pelajaran atau apapun ada tugas yang diberikan oleh guru?
1: Paling nanti, tapi kalau mau baca di AI itu nanti guru mau kasih pegang HP.
0: Oh gitu, iya. Jadi selama proses pembelajaran tidak bisa pegang handphone Pak Guru ya? Oke, nanti so di rumah baru bebas pegang handphone ya?
1: Iya. Oke. Ada batasannya.
0: Ada batasannya. Ya. Biasanya pegang HP itu di jam istirahat atau gimana? Dan
1: di jam istirahat juga boleh. Ada juga beberapa guru yang mengizinkan untuk mencari informasi di AI untuk menggunakan HP.
0: Oh gitu. Jadi misalnya kalau ada tugas yang diberikan tiba-tiba oleh guru, jadi bisa tergantung dari gurunya juga. Apakah memberikan kewenangan ataupun memberikan instruksi kepada siswa-siswi untuk menggunakan handphone ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Tika Kaal, kira-kira seberapa sering menggunakan AI?
2: Seperti yang dia bilang tadi, tergantung gurunya,
0: oh,
2: Pak. Ada beberapa guru yang memberikan tugas lalu menyuruh muridnya untuk mencari jawabannya di AI. Dan tapi tidak langsung memberikan sepenuhnya itu tugas ke AI, Pak. Kami sebagai pelajar juga seharusnya memahami apa yang AI berikan.
0: Ya seperti Nurinda bilang tadi ya, ketika kita jelas menggunakan prompt-nya, maka AI juga akan memberikan jawaban yang jelas dan juga detail ya,
1: betul.
0: Tergantung dari instruksi yang kita berikan ke AI tadi, prompt-nya itu ya. Bahkan di bulan kemarin kalau nggak salah itu kan memang lagi tren-trennya itu gaya 80-an retro ya. Wah, itu rame-rame tuh yang posting pakaian-pakaian jadul tuh ya, 80-an, 90-an. Saya pun bisa dibilang orang yang bukan melek teknologi, tapi ketika ada yang apa ya, yang lagi viral, ya pasti semuanya ikut-ikutan, istilahnya FOMO ya, seperti itu. Oke, ini ada yang lagi nonton nih, jauh-jauh dari Tasikmalaya loh, yang lagi nonton di Facebook Perempat RRI Gorontalo. Halo Ibu Silvi, ayo say hello dulu untuk
2: halo,
0: Ibu Silvi.
2: Ibu Silvi.
0: Iya, Ibu Silvi Maulida ini adalah pendengar setia Perempat RRI Gorontalo. Beliau dari Tasikmalaya. Tasikmalaya, Jawa Barat. Katanya, wow, keren nih siswa-siswi yang berprestasi. Keren ya. Selamat malam Ibu Silvi, semoga tetap setia mendengarkan siaran Pro 4. Untuk Anda juga yang pengen ngobrol-ngobrol dengan narasumber di malam ini, Toduolo Sahabat Budaya, boleh tuh ramein juga live chat Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, atau bisa juga telepon di sini 0811 430 4040, atau bisa juga di 0822-5996-8266. Yang lagi malas ngobrol-ngobrol, ya udah ketik aja tuh ya, kirimkan aja pertanyaan Anda di WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo, nomornya sama 0811 430 4040. Sekali lagi di 0811 430 4040. Kita break dulu ya. Oke, untuk Anda sahabat budaya, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
5: Halo, halo. Nur, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
6: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
5: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
6: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
7: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
8: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Eko Show, Juan Reja dan juga Ceslino, Tor Monitor Ketua. Kayaknya ada yang lagi joget-joget dengerin lagu ini ya. Jay ikutan joget gak sih? Enggak ya. Waktu karena biasanya di Pigeon itu kan pasti ada malam seni, pertunjukan seni dan bakat Pak Guru ya. Kalau Jia kemarin nampilin apa waktu di seni dan bakat?
1: Saya kebetulan tidak ikut.
0: Oh, tidak ikut.
1: Iya.
0: Kenapa waktu itu sakit?
1: Memang tidak ikut, tidak terpilih.
0: Oh, tidak terpilih. Iya. Oke, berarti Alfi juga.
2: Iya,
0: sama.
2: Pak. Iya.
0: Oke, berarti Inda. Inda waktu itu nampilin apa ketika penampilan seni dan bakat? Bakatnya apa kalau boleh tahu?
1: Oh, kalau dari
0: nyanyi.
1: Tidak terlalu kalau nyanyi.
0: Uh-uh.
1: Lebih ke di monolog.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Wih, keren ya. Lebih ke seni ya. Seni apa sih namanya kalau monolog?
1: Seni acting.
0: Seni acting ya.
1: Iya.
0: Kenapa enggak masuk di ini? Di
1: sentra
0: tasik malah larinya ke administrasi publik.
1: Sudah pertanyaan ke 100 berapa ini. kalau menurut saya sebagai kalau untuk hobi itu kan saya sangat senang dalam hal berakting di bagian seni itu saya sangat senang karena saya dari kecil kebetulan memang tumbuhnya itu lebih ke non akademik di bagian seni dibanding mungkin akademiknya ada tapi lebih menonjolnya
0: yeah. di non akademik ya.
1: Jadi saya sudah lebih nyaman di situ tapi menurut saya kalau untuk bakat saya dijadikan atau hobi saya dijadikan sebagai pekerjaan nantinya itu mungkin saya akan kayak kalau capek dengan pekerjaan saya akan lari kemana. Jadi lebih ke mungkin untuk hobi itu dijadikan sebagai pekerjaan sampingan saja karena kebetulan juga selama kuliah ini saya kuliah sambil kerja juga sebagai pelatih.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Pelatih monolog.
1: Ya, pelatih monolog dan puisi, bercerita juga, mendongeng.
0: Wih, keren. Tuh di Pro 2 juga biasanya ada program untuk mereka yang biasa baca puisi. Pernah hadir di Pro 2?
1: Oh, belum.
0: Oh, belum. Wah, okay, baik. Pernah gak sih merasa terbantu juga ketika lagi bikin naskah monolog ataupun naskah puisi menggunakan AI?
1: Iya, tentu saja sangat terbantu karena biasanya itu kan mungkin kalau dari apa ya sketch yang dibuat di kepala itu biasanya sulit untuk diutarakan lewat kalimat dijadikan sebagai kata-kata yang dijadikan dalam naskah itu agak sulit. Jadi biasanya saya minta tolong kepada AI untuk lebih merapikan dan mungkin dibuat lebih lebih ke sastra bahasanya.
0: Dan sejauh ini sudah berapa banyak monolog ataupun puisi yang dibuat sama Inda?
1: Kalau untuk itu sebenarnya kebetulan saya lebih ke apa ya, lebih jadi pelatihnya bukan yang buat apa puisi ataupun naskah. Lebih langsung melatih si siswa atau siswi ini.
0: Baik. Kalau Alfi tadi kan bilangnya bakatnya tuh jadi paskib ya. Jadi pasti cita-citanya pengen jadi paskibraka nasional nanti di Istana Negara. Amin. Ya. Kalau Jia, cita-citanya apa nih? Penganten ya. Ya pasti dong, pasti semua orang pengen nikah juga kan. Tapi bukan itu ya. Jia, cita-citanya jadi apa?
3: Saya cita-citanya ingin jadi jaksa hakim.
0: Jadi hakim?
3: Iya.
0: Emang kenapa? Ingin mengadili siapa sih? Apakah pernah merasa disakiti sehingga ingin mengadili seseorang?
3: Saya kebetulan tertarik karena di bidang hukum.
0: Terus? Ya. Itu aja.
3: Iya.
0: Asal jangan hukum karma ya. Nggak boleh tuh. Nah ini ada yang nanya lewat WhatsApp ya. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada tiga orang dan katanya dia lagi nonton lewat siaran langsung Facebook ya. Mau jawab dan mana nih? Saya mau tiga pendapat berbeda. Oke, jadi ini ada satu pertanyaan. Jadi untuk Jia, untuk Inda, sama Alfi ya. Pertanyaannya, apakah AI ini benar-benar membantu manusia atau justru membuat manusia semakin bergantung dan kehilangan kemampuan berpikir sendiri? Dari Apip, kenal gak sih?
2: Kebetulan itu Putra Semanet.
0: Oh, Putra Semanet ya. 2026
2: ya.
0: Oke, yang winernya ya. Oke, wah, oh, Muhammad Rizky namanya. Halo Rizky, kenapa gak main-main kesini aja? Oh, udah kemarin di Pro 2 ya. Ayo silakan mau jawab. Siapa dulu nih? Indah dulu ya. Indah kan yang bisa dibilang jadi kakak senior nih dari Jia sama Alfi ya. Kalau menurut Indah gimana tuh? Apakah AI ini benar-benar membantu manusia atau justru membuat manusia bergantung dengan adanya AI ini sehingga kehilangan kemampuan untuk berpikir sendiri?
1: Oke, kalau menurut saya ya, sebenarnya ada pro dan kontra terkait dengan AI ini ya.
0: Oke, pro-nya apa, kontranya apa nih?
1: Kalau dari pro mungkin kayak, oh, mungkin orang-orang bilang, kan ini bisa membantu kita untuk kayak mencari informasi dan lain-lain dan lebih memudahkan kita juga untuk mengerjakan tugas. Tapi juga yang kontra kayak pasti bilang, kayak kalau di kampus ya, kalau di kampus itu biasanya ada diskusi. Diskusi dari dosen, biasanya itu dosen tidak ingin mahasiswa itu menggunakan AI untuk dibuat jadi pertanyaan kepada para yang kelompok yang presentasi. Biasanya itu dosen kami itu mintanya pertanyaan dari diri sendiri dibuat tanpa perlu menggunakan AI. Baik. Tapi biasanya itu mungkin ada yang kayak tidak terima dengan kayak memberikan pertanyaan susah-susah, tapi itu cuma dari AI. Berarti tidak pakai pikiran sendiri.
0: Gitu. Bener, dalam artian mungkin dosen ingin kemampuan berpikir kritis kita itu terbangun. Karena biasanya kalau kita minta bantuan AI sebelum dimulai diskusi, kan memang kita sudah sediain pertanyaan, sudah ditanya duluan sama AI. Kalau kita menyimak benar diskusi berlangsung ya, otomatis pertanyaan itu akan timbul sendirinya. Oke, terus gimana nih jadi, pendapat Indah?
1: Menurut saya pribadi, kalau dari saya ya, karena saya juga menggunakan AI juga. Kalau dari saya itu sebenarnya AI ini sangat membantu kita. Kalau dari saya mungkin lebih ke kitanya saja yang kayak, kalau ketika mencari sesuatu di AI itu lebih harusnya dibaca dulu, dicari dulu sumbernya, minta sumbernya. Biasanya kan dari AI itu kan cuma dikirim kayak ini. Tapi biasanya itu kayak kalau misal dibuka dari jurnal apa, ternyata itu bukan
0: salah.
1: Dari jurnal. Jadi kita harus lebih make sure apakah sumber yang kita dapatkan itu benar-benar ada atau hanya karangan dari AI saja.
0: Betul.
1: Jadi mungkin dari ketika kita mencari apakah ini benar atau tidak, itu sama saja kita sudah belajar. Jadi mungkin AI bisa kita jadikan sebagai teman diskusi. Teman diskusi.
0: Benar. Bahkan kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga dengan winner duta genre ya. Katanya ada teman mereka ketika mereka buka konseling gratis di setiap sekolah, bahkan ada siswa-siswi SMA itu yang sudah kecanduan dengan AI, dan AI ini dianggap sebagai teman dekatnya, mau ngobrol dengan AI. Ada apa ya, bisa dibilang fenomena seperti itu ya. Ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, AI bisa kita ajak ngobrol, dan takutnya itu malah bikin jadi ketergantungan seperti itu ya. Itu permasalahan remaja saat ini.
1: Jadi tempat curhat.
0: Bener. Kadang juga ya Indah curhat di AI.
1: Kalau saya tidak.
0: Oh tidak, masih banyak teman ya. Oke. Kalau dari Jia, apakah AI ini membantu atau justru membuat manusia itu semakin ketergantungan dengan AI ini?
3: Menurut saya, AI itu sangat membantu bagi pelajar. Misalnya untuk mencari ide, materi-materi yang sulit, seperti itu. Kalau untuk ketergantungan, menurut saya pelajar itu akan lebih apa ya, lebih malas berpikir, lebih semuanya itu, oh ada AI ini, cari jodoh di AI. Ya menurut saya begitu.
0: Baik, kalau dari Al gimana tuh?
2: Sebenarnya AI itu benar sangat bermanfaat bagi para pelajar dan orang-orang yang kebingungan. Tetapi juga karena adanya AI, semuanya jadi malas berpikir dan apa-apa AI. Dan intinya mereka lebih bergantung pada AI.
0: Jadi setiap keseharian mereka tuh tidak lepas dari AI, sama dengan handphone ya. Handphone saat ini juga bisa dibilang ya, kalau dulu handphone ini kan bisa dibilang barang mewah, tidak semua orang yang punya. Tapi saat ini ya bisa dibilang dari anak kecil sampai dengan orang dewasa semua rata-rata sudah pegang handphone, sudah punya handphone ya. Jadi handphone sudah bukan barang mewah lagi, tapi memang barang yang benar-benar dibutuhkan. Bangun tidur pun yang dicari duluan bukan keluarga, malah cari handphone ya. Ini bukan curhat. Karena rata-rata orang seperti itu Pak Guru ya. Mau makan bawa handphone, mau ke toilet juga terus bawa handphone, karena takut ketinggalan informasi apa di situ ya. Atau mungkin ketika itu tadi mengerjakan tugas, tinggal langsung buka AI, langsung dalam 1 detik pun bisa langsung jadi ya. Ini ada komentar berikutnya dari Basimus di Gorut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Anja dan ketika narasumber. Oh, ketiga, kok menjadi ketika sih? Iya, ketiga narasumber. Memang AI itu ibarat seperti pisau tajam. Bila dipakai orang baik, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Pun jatuh di tangan orang jahat akan menjadi sebuah senjata yang mematikan. Oke. Terima kasih tanggapannya, Basimu, sehat selalu ya. Oke, benar ya. Kalau memang kita gunakan dengan bijak, ya pasti AI itu akan membantu. Saya balik lagi ke zaman dulu. Kalau dulu ketika kita dapat tugas, itu paling enak tuh ngerjain tugas kelompok. Itu saya biasanya kalau dapat tugas, teman-teman yang biasanya datang ke rumah saya. Jadi kerja bareng-bareng, karena memang dulu memang belum ada handphone sama sekali. Jadi ya, ketika sumber pengetahuan waktu itu hanya buku, internet pun belum ada. Ya, jadi asik juga bisa mengasah kemampuan berpikir kita. Sekali lagi bahwa bukan semata-mata AI itu hal yang buruk ya, tidak seperti itu. Karena memang sekali lagi bukan cuma di dunia pendidikan, bidang pekerjaan manapun itu semua sudah menggunakan AI ya. Kita mau bikin kayak kalau guru juga mau cari materi untuk pelajaran, semuanya bisa dicari juga di AI. Yang penting prompt-nya itu sudah sesuai ya, biar itu tadi tidak memberikan informasi yang salah ya. Benar kata Indah tadi. Jadi kalau dulu ya itu tadi, ketika ada tugas dari sekolah, paling enak tuh kita belajar kelompok. Biar nanti besoknya dimarahi guru karena baku PE. Karena jawabannya sama seperti itu. Beda lagi kalau dengan AI. Ketika kita misalnya kita pakai prompt ini. Oke, muncul data ini. Semenit kemudian kita pakai prompt yang sama, hasilnya pun akan beda. Jadi itu tadi, pintar-pintar dari kita untuk bisa mencari tahu benar nggak sih ini informasi yang disampaikan oleh AI ya. Oke. Layanan telepon boleh dong yang pengen gabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan Facebook juga masih boleh ya. Ayo ramaikan kolom komentar. Untuk Apip, gimana Pip? Sudah puas dengan jawaban dari teman-teman? Hebat dong ya. Kalau Nurinda memang 2023 ya. Kalau Alfi sama Zia kan baru tahun ini ya, 2026, baru kelas 1 SMA atau kelas 10 ya. Iya, Torang masih baca cerita Sahabat Budaya tentang AI di tangan pelajar, cerdas atau ketergantungan. Nah, bagaimana juga pendapat Anda, Sahabat Budaya? Boleh Anda sampaikan di sini di layanan telepon 0811 430 4040. bisa juga di 082259968266 atau juga di WhatsApp masih boleh ya. Sekali lagi nomornya sama sahabat budaya di 08 11 430 4040. Saya ke Indah lagi. Nah kalau Indah, bagaimana cara menggunakan AI ini tanpa harus kehilangan kemampuan berpikir dan mencari solusi?
1: Oke, kalau dari saya yang seperti saya bilang tadi kan, AI itu jangan dijadikan sebagai suatu ketergantungan, hanya diminta lalu kayak sudah selesai dari situ. Tapi kalau dari saya itu, biasanya saya diskusi dengan AI. Kayak saya minta satu misal studi kasus terus yang diberikan AI, pasti kan saya cari dulu apakah benar studi kasus ini ada atau tidak di berita dan lain-lain. Habis itu saya mungkin akan diskusi dengan dia, menurut kamu apakah apakah studi kasus ini bisa digunakan untuk dalam penugasan ini, menurut kamu apakah saya harus ini. Dan kalau misalnya setelah itu saya tanya pada AI, biasanya kan dia akan menjawab. Habis itu saya akan kayak saling apa ya, bertanya pendapat, tapi saya tidak akan benar-benar mengikuti dari AI. Biasanya AI itu akan mengiyakan saja apa yang kita minta. Mm-hmm. Kadangnya begitu. Jadi saya akan bilang kalau biasanya saya bilang, tolong jangan membenarkan apa yang saya katakan. Mm-hmm. Berikan juga sumber yang memang benar-benar ada. Biasanya saya bilang begitu kepada AI.
0: Oke, nah kita bicara dampak saat ini. Kalau dampak menurut Indah sendiri, ketika kita ketergantungan dengan AI, dampaknya seperti apa sih?
1: Dampaknya mungkin lebih ke kita akan kurang membaca biasanya. Mm-hmm. Karena biasanya kan ada format tugas yang diberikan, misal dari guru maupun dosen ya. Biasanya kita sudah tidak lagi baca, sudah langsung kirim di AI saja, langsung jadi gitu. Jadi kayak biasanya mungkin akan dapat apanya gitu pas presentasi atau apa, kayak aduh tidak sempat belajar atau apa, tidak dibaca. Kadang kalau tidak dibaca mungkin saja pada saat presentasi akan disanggah oleh teman, bukannya ini datanya tidak sesuai dengan ini. Jadi kayak kita tidak belajar dulu setelah mendapatkan hasil dari AI.
0: Dan terkadang jawaban dari AI itu runut ya, jadi kentara banget kalau itu jawaban dari AI. Mm-mm. Bukan hasil dari pikiran kita sendiri. Nah kalau Jia sendiri sama Afif, kalau di sekolah masih ada diskusi kelompok atau mungkin ada pembelajaran kelompok?
2: Ada Pak.
0: Ada, ya. Sampai dengan saat ini juga. Ya. Nah itu biasanya kalau dapat tugas kelompok menggunakan AI juga atau justru minta pendapat dari masing-masing kelompok?
3: Iya. Langsung mau cari di AI.
0: Langsung mau cari di AI. Nah, berarti udah ketergantungan nih. Oke, padahal kalau misalnya jawabannya ada di buku, emang langsung lihat di AI atau justru cari dulu di buku? Nanti udah buntu, udah gak dapat jawaban, baru tanya ke AI. Gimana kalau Jia?
3: Kalau saya, misalnya kalau secara berkelompok itu saya akan berdiskusi dulu. Nah kalau so buntu, nanti so mencari di buku atau tidak di AI. Kebanyakan juga teman-teman saya kan tidak ada data.
0: Nah, saya... curhat nih Pak Guru, tidak ada data hati Pak Guru. Nanti so mau sedia wifi di sekolah Pak Guru ya.
3: Jadinya kalau tidak ada data itu, orang somba cari di buku saja. Setidaknya mau pakai HP lagi.
0: Oke, jadi intinya berusaha dulu. Iya. Ketika sudah mendapatkan jalan buntu, baru nanya ke AI.
3: Iya.
0: Oke, betul.
3: Iya.
0: Iya, dengar poli itu Pak Guru. Nanti Pak Guru yang bingung ini mau periksa jawaban ini, jawaban lo AI ini semua ini. Kalau dari Alfi gimana?
2: Kalau dari saya Pak, saya lebih menyesuaikan sih Pak, yang di buku dan yang di AI.
0: Oh, dikolaborasikan.
2: Iya.
0: Ya. Oke, jadi jawaban dari AI sama jawaban buku itu dikombinasikan seperti itu. Yakin?
2: Yakin Pak.
0: Tidak semuanya dari AI.
2: Kebetulan itu materi yang diberikan guru sesuai sama yang di AI. Jadi saya menyesuaikan yang dari buku ke AI, lalu melihat ada yang mirip-mirip di buku dan saya menambahkan yang dari AI ke buku.
0: Jadi selama itu pola belajarnya seperti itu.
2: Iya.
0: Tapi kalau untuk diskusi kelompok, tugas kelompok itu masih tetap ada ya. Iya. Oke. Okay. Baik, ini ada komentar lagi dari Basimus. Saya setuju. AI itu jatuh di tangan orang-orang cerdas dan itu sangat powerful. Saya mau tanya nih, menurut kalian bertiga, skill apa saja yang wajib dimiliki oleh generasi-generasi muda seperti kalian, khususnya buat anak-anak muda yang ada di Gorontalo? Bagaimana caranya orang-orang cerdas untuk mengendalikan AI dan bukan dikendalikan oleh AI? Ada triknya? Dari Indah dulu, kira-kira triknya seperti apa? Bagaimana cara kita agar bisa mengendalikan diri kita untuk tidak dikendalikan oleh AI?
1: Oke, bagaimana cara kita mengendalikan diri untuk tidak dikendalikan oleh AI? Kalau dari saya, mungkin kita jangan selalu searching langsung ke AI, langsung minta ke AI. Kalau menurut saya lebih ke, kalau dari saya kan di kampus pasti ada perpustakaan kan.
0: Okay,
1: di kampus.
0: Betul.
1: Biasanya kalau ke sana itu bisa mencari referensi atau apa ya, kayak buku, ada juga skripsi-skripsi dari kakak-kakak tingkat sebelumnya kan bisa kita baca-baca dulu di situ.
0: Betul.
1: Jadi mungkin proses belajarnya jangan langsung dari AI, tapi lebih ke mungkin kita akan cari referensi yang lebih mudah untuk kita dapatkan dulu langsung dari mungkin dari perpus, dari buku-buku. Biasanya juga kalau kami di kampus itu mahasiswa disuruh beli buku atau cari buku untuk dibuat untuk jadi apa ya, sumber belajar kita gitu.
0: Oke. Kalau dari Jia?
3: Menurut saya, saya itu mau cari dulu DP informasi dari seperti yang Tika bilang tadi, dari perpus atau tidak dari buku-buku yang lain. Nah, baru kalau itu saya sungkas cocokkan dengan yang di AI.
0: Tapi saat ini sering atau jarang ini kunjungi perpus?
3: Kebetulan perpus Litorang masih kebakaran, masih
0: sementara. Oh iya, waktu itu sempat kena musibah Pak ya. Jadi koleksi buku waktu itu sempat terbakar semua. Oke, jadi ya nggak apa-apa sih, karena memang di internet juga kan bisa tuh kita bisa cari referensi buku-buku yang bisa kita baca secara online ya, bukan cuma drama Cina. Betul, tawa kuat orang Bogor berarti penonton drama Cina ini ame. Iya, kalau dari Al, silakan Al, bagaimana cara le Al supaya tidak dikendalikan oleh AI?
2: Sama mencari dulu sumber masalah atau sumber yang apa, sumbernya yang
0: sumber belajar.
2: Nah ya,
0: oke. Sumber.
2: Jadi pertama kita cek dulu apakah ini benar atau tidak, lalu menyesuaikan lagi apakah ini sesuai yang ada, yang sesuai fakta atau tidak.
0: Intinya apa yang disampaikan oleh Al tadi, sahabat budaya, bahwa ketika kita meminta bantuan AI, kita harus cari tahu dulu benar nggak sih informasi yang diberikan oleh AI. Seperti itu Al ya. Al sama AI, ini ada kesamaan nama nih. Iya, terima kasih Basimus ya. Kalau tiba Simus ini arti biasanya cuma sering gabung di obrolan Pakuni. Jadi ada obrolan Pakuni di jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Ini pendengar setia juga Pro4 ya. Terima kasih Basimus, tumben malam ini ikutan ngobrol, ikutan gabung. Kayaknya seru nih Basimus ya. Ingat-ingat zaman waktu sekolah nih Basimus berarti ya. Kalau turang dulu ya, yaitu tadi mencari sumber belajar itu, sumber informasi itu, ya syukur-syukur waktu itu saya masih ada media cetak koran. Jadi sumber informasi bisa dapat juga dari koran, dari majalah ataupun tabloid, kemudian buku-buku yang ada di perpustakaan, diskusi dengan teman. Jadi itu kemampuan berpikir itu lebih kritis itu dapat ya, ketimbang saat ini orang-orang ketika semakin canggih teknologi semakin malas untuk berpikir. ya, tapi tidak semuanya. Karena pasti banyak juga orang-orang di luaran sana yang seperti Inda katakan tadi, AI ini hanya sebagai sampingan. Ketika kita menemukan jalan buntu dari sebuah tugas di sekolah ataupun mata kuliah, kita nanyanya ke AI, tapi sekali lagi kita harus cross check apakah informasi yang disampaikan oleh AI itu benar atau tidak, ya. Wah, nggak kerasa nih udah di menit ke-57. Sayang sekali nih, yeah, ya. Padahal seru banget nih obrolan malam ini, ya. Yeah, sampai yeah, besok malam aja yuk. Nanti Allah tipe Pak Guru saya tidak mau pulang-pulang aja. Besok lagi mau mengajar Pak Guru kong. Mau baca itu orang sampai besok malam. Terakhir, kira-kira apa yang ingin kalian bertiga sampaikan kepada orang-orang di luaran sana yang ketergantungan AI? Okay. Dari Inda dulu.
1: Dari saya, menurut saya, kita jangan langsung menelan informasi dari media atau AI secara mentah-mentah. Jadi dari kita mungkin lebih ke langsung make sure apakah berita tersebut benar-benar berita ataupun kayak materi yang diberikan itu benar-benar ada atau tidak gitu. Jadi lebih ke apa ya, jangan sampai dengan adanya AI ini kita jadi kurang untuk berpikir dan mengasah otak kita untuk lebih paham tentang sesuatu.
0: Baik, Jia?
3: Menurut saran saya, kalau perbanyak membaca aja sih, jangan kayak ketergantungan untuk AI.
0: Oke. Okay. Dan selalu komunikasi dengan si dia, ya. Oh, Afif pada bilang puas banget dong. Oke, okay. Afif Perdianto, makasih Afif. Terakhir Al, silakan Al.
2: Ya, jadi pertama-tama saran saya pertama-tama itu memulai dari menyari sumber masalah atau itu yang ya pokoknya itulah.
0: Oke, okay, baik. Jadi intinya,
2: apalagi sekarang kan AI bisa membuat video palsu.
0: Benar, ya. Misalnya ada sebuah kejadian ataupun musibah yang belum tentu kebenarannya, tiba-tiba sudah banyak yang men-share, ya.
2: Jadi, tanpa mencari tahu sumbernya dulu.
0: Benar, oke. Jadi sekali lagi, bijak untuk menggunakan AI dan harus bedakan mana video editan AI, mana video asli, ya. Karena terkadang orang langsung men-share tanpa mencari tahu dulu apakah itu informasi yang benar atau justru hoax, ya. Oke, jadi kalian bertiga ini adalah generasi muda yang memang hidup di zaman canggih, ya, di era digital saat ini, tetap gunakan AI dengan bijak, ya. Oke, terima kasih buat kalian bertiga yang sudah hadir di malam ini. Sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Pak Guru juga terima kasih untuk waktunya di malam ini, ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi tentunya dengan obrolan-obrolan menarik lainnya, ya. Dan untuk Anda semua sahabat budaya, terima kasih juga yang sudah stay dengerin Wanu Pindali di malam ini, ya. Semoga Anda bisa mendapatkan edukasi, bisa mendapatkan informasi untuk Anda di malam ini, ya. Di jam 9 malam seperti biasanya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda legenda. Kali ini akan hadir legenda Dayang Rindu, produksi dari RRI Palembang. Tetaplah bersama kami.

Inilah kisah tentang Dayang Ring. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ireng. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai

seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang sangat dia nanti.

0: Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria, yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga, 7 hari setelah kelahiran cucumu, tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Bang Lair Mas.
0: Bang Lair Mas, sebuah nama yang bagus. Bang Lair Mas, nama cucuku Bang Lair Mas. Bang Lair Mas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Bang Lair Mas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Bang Lair Mas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Bang Lair Mas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang Narang Cili. Begitulah pertemuan pertama antara Narang Cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati Narang Cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajungi maksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap.

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi

0: Ndayang, kalau aku tak berkenan cara Sunan.
1: Oh. maafkan kami, Tuan Ri. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
0: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
1: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
1: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Bayulah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
1: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
0: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
1: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Licarang.
0: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Licarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lembuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ria.
0: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lembuhare?
0: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ria. Katakan siapa yang telah...
0: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria, aku akan hadapi Sunan Palembang.
0: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
4: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narang Cili.
1: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
4: Hei, Sunan Palembang, tujuh

0: Purnama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
1: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
0: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
2: Cukup, hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku? Segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
3: Tapi Dayang.
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
3: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
2: Narang Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narang Cili bertugas menguburkan bagian atas.

Mini Legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Al, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

29 menit saat ini bergeser dari pukul 21 malam, sahabat budaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Torang ada di segmen Ragam Musik Nusantara. Tianja punya informasi nih untuk Anda. Sahabat budaya, batuk merupakan salah satu keluhan yang cukup seringnya dialami, terutama ketika tubuh sedang terserang flu atau mengalami iritasi pada tenggorokan. Nah, selain mengkonsumsi obat sesuai kebutuhan, ada beberapa rempah yang mudah ditemukan di rumah ya. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai minuman hangat untuk membantu meredakan rasa tidak nyaman. Nah, salah satu rempah yang sering digunakan adalah jahe. Jahe ini mengandung senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Minuman jahe hangat ini juga dapat memberikan rasa nyaman pada tenggorokan dan membantu menghangatkan tubuh, terutama ketika batuk disertai gejala pilek. Selain jahe, sahabat budaya, Anda bisa juga menggunakan kayu manis, cengkeh, dan kunyit. Ini juga rempah yang dikenal memiliki berbagai senyawa alami yang berpotensi mengurangi peradangan. Ya. Bawang putih juga boleh digunakan, karena bawang putih juga jadi salah satu pilihan karena mengandung senyawa alisin yang memiliki sifat antimikroba. Kemudian ada lada hitam dan kapulaga. Ini juga digunakan sebagai tambahan atau tambahan dalam minuman.

Pernah nggak sih kita mengalami yang namanya peraturan tidak tertulis yang notabene harus kita ikuti? Teenager treat adalah salah satu peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak harus kita ikuti, tapi ini tertulis. Yang pertama, jika kamu tidak diajak, maka jangan menawarkan diri. Yang kedua, beranikan tatap muka saat ngobrol sampai lawan bicaramu tidak berani melihat wajahmu. Yang ketiga, jika kau dipercaya untuk menjaga rahasia, maka jagalah amanah itu. Yang keempat, jika teman-temanmu membuat rencana yang sudah matang dan kamu terakhir diajak, ya udah, jangan ikut dong. Yang kelima, kalau dibonceng teman, jangan main HP. Yang keenam, kalau ada teman telepon tapi pas diangkat malah dimatiin, itu tandanya kamu harus cepetan buka chat. Yang ketujuh, kalau kamu mengajak orang pergi, jangan pernah bertanya, jadi nggak sih? Yang kedelapan, kalau nongkrong, jangan kelihatan bad moodnya di tengah hiruk pikuk orang yang lagi ceria. Belajarlah untuk dewasa, karena tidak semua orang harus merasakan apa yang kita rasakan.

0: Gak cuman kamu kok yang ngalamin, tapi serius, kalau dibiarin bisa ngaruh ke bonding sama anak, ke pola asuh, bahkan bisa ningkatin resiko stunting.
1: Hah? Serius? Aku pikir aku lebay, tapi ternyata ini serius ya?
0: Banget. Tapi kabar baiknya bisa dicegah. Yang penting kamu gak diam sendiri. Cerita, minta bantuan, istirahat sebisanya. Ingat, anak butuh ibu yang sehat, bukan yang sempurna.
1: Oke.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Ada yang punya kenangan dengan lagu ini Sobat Budaya? Atau pernah jalan-jalan ke Kuta Bali? Kalau Ti Anja sih jujur belum ya, tapi kalau ke Jalan Bali sering. Selamat malam untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo ya. Semoga masih tetap enjoy mendengarkan siaran kami dengan lagu-lagu lawas yang Ti Anja yang hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang punya kenangan dengan lagu ini pasti lagi senyum ya, ingat masa-masa itu. Ya, semoga saja Anda yang punya kenangan indah ya di dengan adanya lagu ini atau di lagu Kuta Bali ini ya, Anda bisa kembali membuka kenangan indah Anda. Tapi kalau punya kenangan buruk sih juga gak apa-apa ya, karena masa lalu itu Sobat Budaya bisa jadi sebuah pelajaran yang berharga untuk kita. Masih dengan informasi yang Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id Sobat Budaya, jantung pisang selama ini mungkin lebih sering dipandang sebagai bagian dari pohon pisang yang tidak terpakai dan dibuang begitu saja. Padahal bagian yang berada di bawah buah pisang ini ternyata mengandung sejumlah nutrisi yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Kalau orang di Gorontalo DP nama putungu Sobat Budaya. Jantung pisang ini mengandung kalium, kemudian vitamin A, vitamin C, vitamin E, mineral, asam lemak, serta asam amino. Selain itu juga, jantung pisang ini mengandung antioksidan seperti polifenol, flavonoid, dan antosianin, terutama pada bagian bunganya. Nah, salah satu manfaat jantung pisang adalah membantu menjaga kadar gula darah karena memiliki indeks glikemik yang rendah. Kandungan seratnya juga ini dapat memperlambat penyerapan gula di dalam usus, sehingga kenaikan gula darah tidak berlangsung secara drastis. Terus juga, kandungan serat pada jantung pisang ini baik untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat tidak larut air yang terdapat di dalamnya juga dapat membantu mencegah masalah seperti sembelit, kemudian juga mendukung kelancaran buang air besar. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali Sobat Budaya di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Udah jam ngantuk nih, ngopi yuk.
1: Heh, kamu tahu nggak? Kopi banyak dikenal sebagai penambah energi atau bisa melawan rasa ngantuk. Padahal, ada banyak manfaat kopi lainnya yang baik untuk kesehatan.
0: Oh gitu, terus?
1: Nah, untuk lebih jelasnya, yuk dengerin penjelasan dari Dr. Cece Ramakarin, spesialis gizi klinik Rumah Sakit Ali Sabuk, Kota Gorontalo.
2: Kafein di sini untuk meningkatkan simpati sehingga konsentrasi atau daya tahan kita terjaga, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang lain sebagai anti depresan, anti stres, rutin mengkonsumsi segelas kopi hitam di pagi hari bisa membantu seseorang untuk terhindar dari stres dan depresi. Kemudian ada juga menurunkan risiko Alzheimer, kandungan kafein dalam kopi juga bisa menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan fungsi otak yang terjadi karena proses penuaan. Kemudian bisa menurunkan berat badan, kan banyak orang mungkin belum tahu, kopi ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dengan catatan kopi yang dikonsumsi adalah kopi hitam tanpa penambahan gula atau creamer. Jadi kopi hitam disebut bisa memacu metabolisme tubuh sehingga akan membantu proses pembakaran lemak, yang tentunya manfaat ini hanya akan dapat terjadi jika mengkonsumsi kopi hitam secukupnya dibarengi dengan menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Konsumsi kopi hitam setiap hari juga membantu mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2 karena kafein yang terkandung di kopi dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin sehingga penyakit ini dapat dicegah. Ada yang disebut mengandung antioksidan di mana dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan meredam dampak negatifnya. Karena kopi mengandung senyawa asam klorogenat yang berfungsi sebagai antioksidan. Kalau di jurnal disebutkan 6 cup per hari dengan jumlah kopinya itu 15 gram per cangkir. Ini menggunakan kopi murni tanpa tambahan susu atau creamer. 4 cup per hari, hitungannya cangkir bukan pakai gelas.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
4: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
5: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Saya cukupkan ragam musik Nusantara di malam ini, sahabat budaya. Dan di jam 10 malam, seperti biasanya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan apresiasi budaya lokal. Untuk malam ini, Ngadi Wunu Wunu Ngo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman. Lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

Alkisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo pada frekuensi 95,1 MHz edisi hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Selamat menikmati acara kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Dumudu Pabutia ulati hati tatu indah todulah husalasa 6 Oktober 2026. Dan sahabat budaya mengudula amang utato mengutilo mengutiamo amyatiamo mau bergabung walau pro satu mengikuti pengajian Al-Quran dan menantikan pelaksanaan program acara kami Religi Pagi dan penyampaian warta pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti.

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم

Selamat pagi pendengar Pos Satu RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Selasa 6 Oktober 2026 atau bertepatan di hari ke-24 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru kita lewati, pukul 4:08 dan pukul 4:18 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha pukul 5:57 menit. Waktu zuhur pukul 11:39 menit. Waktu asar pukul 14:48 menit. Sementara waktu maghrib pukul 17:42 menit dan waktu isya pukul 18:50 menit waktu Indonesia Tengah.

Itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih terus diberikan kesempatan sampai dengan saat ini bertemu dalam religi pagi RRI Gorontalo. Hari ini hari Selasa 24 Rabiul akhir 1448 Hijriah di tanggal 6 Oktober 2026 Miladiah. Dan ke depan nanti di religi pagi topik umum berbahasa Gorontalo akan dihadirkan dan bersama narasumber kami ada Tipa Guru Lamiyati ya. Tipa Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada juga.
1: Tolong operatornya suara di HP tidak besar, cuma di radio yang besar.
0: Ada juga Tipa Ustadz Ishak Bakari, Pak Dr. Haji Ishak Bakari LC, MVLI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tipa Guru dan Tipa Ustadz insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita didoakan terlebih dahulu Pak Guru sebelum mulai acaranya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Syukur la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Mutatar mulda taidu merah di Republik Nasrun Dalo. Telip-lip wa to kakam muar miyam balato balik tuhu da tatum le mingi marhulun dalo. InsyaAllah tahing mengutala to hirmi umululil Allah subhanahu wa ta'ala. Kita susah hati insyaAllah ma'uya min Allah ta'ala keamanan kenyamanan. Dan insyaAllah juga insya Allah tak artinya dalam keadaan berduka segera hilang dukanya. Wah insya Allah tak hilangnya harapan dengan Allah Ta'ala harapan yang memulia hati. Insya Allah juga tak artinya ulalilah kemarin dan memulia hati dengan izin Allah. Wah mengatakan mula'a insya Allah itu toh dah yang di bawah Selasa itu boleh menghitungai artinya untuk di luar lo'u dan dah yang lima. Wah insya Allah juga itu bisa mengeluarkan zakat amal oleh Basnas Provinsi Gorontalo atau Kabupaten Kota atau Legismu. Dan insya Allah Basnas Provinsi Gorontalo tetap eksis bersama Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kira-kira buat itu dan insya Allah Pak Ishak Bakari juga sudah siap untuk menerima telepon. Terima kasih.
0: Iya. Waduh Allah Pak Guru. Amiatia mamohu omaal telepon Amiatia telo 0821-9664.
1: Belum telepon ini kan telo. Belum operatornya. Suara kecil sekali ini HP.
0: Iya. Sementara diperbaiki oleh tim Pak Guru. Sudah didengar oleh tim kami di layar kaca. Sudah ada penelpon? Oke. Okay. Halo. Penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nenek Afni
3: Todulo. Nenek Afni Tebuladu.
0: Saya Todulo Nenek Afni.
3: Kita saya dua lagi ya. Bisa lo tamu di baito mengolobi bisa lo tamu dina Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi karena narasumber kami ada dua. Jadi saya terima kembali di 0821-9664-8664 setelah Nenek Afni dari Buladu. Halo. Penelpon kami sudah masuk. Oh belum ada. Baik, sambil menunggu Pak Guru mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan dari Nenek Afni tadi.
1: Ya. Indulo ini nak mewati tengah mati lemah telur hilau. Jadi mau itu lop kami tu nene liu. Kalau Hindu met ini patah tingkat lemah telur hilau. Jadi mau itu lop kami tiu. dusa lo magin mabati le besano lo majinas selesai benar itu
0: baik
1: cukup
0: iya baik. Kita kembali lagi ke penelpon. Halo penelpon, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya, Bang One langsung bertanya, Bang One. Ya, skip aja Ijul. Kami menerima kembali pertanyaan melalui WA ini, tidak hanya di telepon tapi di chat ya. Terus juga di live chat kanal YouTube kami RRI Gorontalo. Silakan Anda manfaatkan untuk memberikan partisipasinya. Saya coba lagi ke telepon. Kaduolo Tamuhindu, halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan oleh Eni Sobat.
0: Kaduolo Pak Eni.
5: Malik adalah pemangat terus Pak Ustaz Bola Pola Mula Bola Potul Delomai Bahaya Dunia Mati Mengepanggola Hadis Iat Isliman Yang Dira Untuk Begitu Wali Untama Lo Ilalo Batang Lia Malo Ilalo Eyali Malo Ilalo Eyali Wali Malo Hulo Luti Yoro Itu Pak Ustaz Malo Ilalo Batang Lalu pengilal di batang ini, lalu pengilal di ayali, lalu indah malah ilal umbul-umbul itu, lalu malah ulo duki. Ini alat tembang, belum maafkan, Pak Ustaz, belum pasul dari ini, gitu.
0: Terima
5: kasih banyak.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru mau terima lagi penelpon ya, satu lagi. Ya, setelah Pak Eni di Bakti. Di 0821-9664-8664 yang mau menelpon bisa diperhatikan secara baik apa sudah tersambung atau belum, langsung direspon suara saya. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz ya. Pak Muiz,
6: masa-masa dulu itu sering mulut hati dan sering juga saya dapat ya itu pegawai syarat artinya hati ini aja bagi ini tapi sering kepoharapu alam masyarakat

0: Τα ρωτήσα το μάνα μιλάω με τα αναλύω, με τα αλλιώ, αλλιώ. Ότι τα τέταρτα τα αλλιώ, τα έχουν όλο με τα αναλύω. Όχι το με το Ιανδύο. Όχι το λεπτά, πάκα χαρίσα το φιρμανί, τι, όλα τα για χαρίσα και φιρμανί όλο. Γιατί μαν αραφαναυσάω, πάκα αραφαραμπάω, μαν αραφαραμπάω, πάκα και χίλα να ψάω. Ήτο με την Ιανδύο. Ήτο τα μεταλλατή για χαρίσα για κανεί που νογκάλα τα χαρίσα όλο. Όχι όλο το κουράνι ήτο. Μπορεί το Ιανδύο, πάκα χαρίσα το μπουκαν. Γιατί σε λέτε πάει σαν τα Mohinta mora pa data. Kemudian Pak Muis juga nak satu kali Pak Isak ya. Pak Muis makanya pegawai Sara berarti mau meminta apa pegawai Sara tak buat orang tutup kampung Tiali nyaman tu tak bisa memahami mengimam merpate ya minta malam hati bisa li minta malam betil sarada padahal ampeng bokul pada membaca Al-Quran ini dia berarti empat tatu mahraji tajud rejib tata lima sebenarnya. Tidak ada jatuh tanah betul kamu dua karena itu lemah mana minta ahli orang kan dia tahu minta orang tiada itu aja nama guru atau kamu orang baik pemikirannya proyek pemikirannya bantuan segala macam mau betul dia pikirannya lo lo BPD LSM pikirannya mesti ya dia bawa bawa pemikiran betul proyek proyek masuk itu bantuan bantuan segala macam mau dia aja pikirannya akhirnya tak minta ini hati bila dipegai sara. Ya penting malah malah pati anak itu mama tali daripada tinggal jam total pati kalau dia ya walau tali pen buat ambulat dia kayak kayak ngomong yang bola ai eli buat apa dia ucapan dia buat tali lemah apa guys cara batal dia tuh mahal mahal gue cara dia di jadi pak mau coba menghindu mai kalau jalan pak mau termasuk bagaimana mencari orang atau memutus mali pak guys cara tidak mau guru mati lebih puas lama. Oh itu pola tiaw tipe pesak dulu tapi tipe pesak ni. Kedua apa isa?
1: Jom anu itu kalau berarti ya untuk itu ayati atau firmani atau hadis ini jangan semasuk to ayati jangan semasuk to hadis lo nabi dan patut untuk kita khawatirkan terutama nabi sampaikan man kadaba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar tita lo tita bu tita berbohong atas namaku mohim bulo wa modelo tilang guru ya maka ada balik karena valia tapi wa maka ada menari siap siap tahu tambah tilu temu tuh tambah tilu pot tuh lo alit tuh naraka kalau lo berita berbohong atas nama nabi begitu mengatakan bahwa nabi lo lo iya wa uti hadis lo nabi hadis lo nabi jadi yang di itu ayat itu hadis lo nabi uti mo perkataan para ulama kita lo kita tamu tamu ngilal tamu ngilal itu tak mau total lo batang ali pun ustad ya kalau kita tak mengilal batang ali yo otawali ali yo dan maknanya bi kalau dibawa ke arah yang benar jadi benar wan de lo ma to lapalapal ma lapalapal karena memang para ulama sebutkan juga fakul lamazdad al abdu ma'rifatan bi nafsihi izdad ma'rifatan bi rabbi tutulia tutu semakin seorang hamba mengenal dirinya maka dia semakin mengenal Tuhannya walau lebih itu mengenal dirinya yang dipahami dengan benar alam nakhlukum mimma imma'in tidakkah kami ciptakan kalian itu dari air yang hina mimma imma'in tidakkah kami ciptakan kalian itu dari air yang hina. Jadi otali berarti mata ngalir tercipta dari ma'in mahin, dari air yang terpancar, dia mau sombongin olio. Dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, diibadahi. Bahwa nu beti mengenal diri, opata ma'ilo ta'ama ta'ama di rumah hutum melubo. Mau dengan atas nama ma'ata malalapa ta'u nga'ani. Otali putih turah ta'u batanga. Otali ngota lo napasi, wadiyah diodi di botabiyah. Nah, itu makna yang keliru. Menganggap bahwa mama untuk mama mengilala batang alio, bahwa pataja mengilala betiai tidak mengenal Tuhannya untuk diibadahi, disembah dan seterusnya. Kira-kira di teman-teman hati.
2: Ya, baik. Sudah terjawab semua. Kita kembali lagi ke telepon yang sudah bergabung dengan kami, dipersilahkan untuk menghubungi di 0821-9664-8664. Masih kosong sekarang, jadi yang ingin bertanya, Todu Wolo, boleh juga

0: mengirimkan live chatnya di nomor yang sama 0821-9664-8664. Tidak menanyakan topik-topik di lain hari selain hari Selasa. Jadi silakan. Belum ada. Belum ada Irul ya? Oke, ada pertanyaan di WhatsApp ini, Pak Halim Tilong Kabila. Apakah orang yang selalu berbuat kemungkaran, kezoliman, seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Kedua lo Pak Guru.
1: Pertanyaan ini juga sudah terjawab. Baik, boleh maju dulu. Orang bertaruh untuk kemungkar leto, lehutu leto. Apakah amal ibadah itu artinya pemahalingan mereka kali ti? Beti mau patah-patah itu tetap mikir kan itu surat Az-Zalzal ya. Famai ya'mal miskola daratun khaira yirah, famai ya'mal miskola daratun syara yirah. Ya sekecil apapun perbuatanmu yang baik, oleh ya makna bahwa pupubilohu wa barasya. Pupubilohu wa barasya oleh. Tapi bahwa mau dikiki nambung ilmu obdah itu sebiji zara meletak olehmu, ini bahwa barasya oleh. Sekarang, orang berbuat kemungkaran. Apakah amal mereka diterima? Jadi tetap dibahas dulu kemungkaran. Apalagi itu tidak sampai ingatnya dia dia tobat. Dia tetap akan dibahas oleh Allah dulu. Jamannya cuma mama dihima Allah tuh hadis atau tuh lima oleh kemungkaran, kezaliman, diinginkan kebaikan. Dia orang itu maksud dia. Ya betul kan kemungkaran lagi harus diiringi dengan kebaikan. Makanya jadi baik. Maksud dia betul tobat itu kemungkaran. Itu butuh kebaikan. Lek ya Allah itu kemungkaran betul mulai tahu. Mungkin kita mulai tahu tobat tangan. Butuh ada tahu. Tobat ya Allah, lek ya Allah. Apa tamar dan tiada lebih. Itu yang dimaksud. Jadi, ada tepahalim. Kira-kira itu mungkin Pak Ishak masih ada teman.
0: Ditambahkan Ustaz Ishak.
2: Jadi, memang ada amalan yang menggugurkan dosa dan ada dosa yang menggugurkan amalan.
1: Iya, betul.
2: Jadi, dosa-dosa mau tentang amali, mau amali, mau tentang dosa. Ya. Jadi, walau itu dosa-dosa mau tentang amali, dosa yang paling pertama yang akan menggugurkan amali itu, amalan-amalan adalah kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta wa mbuluhimu itu perbuatan kesyirikan, la yahbatanna. Itu dia nun batin nun tauqid nun fathatiyo. Sungguh. Jadi mau memitua itu sungguh amalan moto tontamu. Wala takunanna minal khasirin wawiyo mali rugi. Ila wala mali rugi, yohutu amali, patamam to tondano. Itu mau rugi apa itu. Walau penyebab beliau itu mau hutu syiriki. Makanya hati-hati, dosa yang tertinggi yang harus untuk dihindari itu adalah dosa kesyirikan. Dan kita harus berhati-hati. Tidak ada itu juga. Tuh merupu Allah lama, berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Aku berlindung kepadamu dari aku berbuat kesyirikan sedang aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima ala a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu tu ujak tawa jak talah dia mesti butuh kesyirikan. Jadi itu yang bisa menggugurkan amalan yang bisa menggugur dosa-dosa yang menggugurkan amalan. Dan ada amalan, masih banyak amalannya, tapi satu poin ini yang paling penting. Yang kedua, ada amalan yang menggugurkan dosa. Amalan yang bisa menggugurkan dosa itu, dosa yang digugurkan, dosa ukeke-nya. Ada pun ududulaan, depotobatia, depotmutobati. Kan contoh amalan yang menggugurkan dosa, puasa Arafah. Puasa Arafah itu bisa menggugurkan tahun ini dan tahun depan. Apa yang digugurkan itu? Yang digugurkan itu dosa-dosa kecil, ada pun dosa-dosa besar. Seperti berzina, mencuri, mendolimi harta orang lain. Itu ada potobatialah tersendiri. Dan untuk hak-hak orang lain, itu harus diselesaikan dengan orang itu. Dan itu yang, ada pun yang dosa-dosa besar itu ditobat, ya, dosa-dosa kecil secara otomatis akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Dosa mautontanga amali wa amali mautontanga dosa Pak Ishak ya.
2: Ya.
0: Baik, kita break dulu. Nanti setelah ini masih ada kesempatan lagi untuk Anda bergabung. Kami tunggu Anda di layanan telepon. Tetaplah bersama kami.
3: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan

dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di pagi ini untuk Religi Pagi di layanan telepon, WhatsApp, dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Masih kami berikan kesempatan. Halo, penelpon. Penelpon, assalamualaikum. Halo, penelpon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut atun, Pak.
2: Lontoh li Om Iwin, tebu alemo.
1: Tuduh lo Om Iwin.
2: Masih dua lama, solo hukum dia untuk Pak. Ya pengaku dia kuburubu itu, om itu gua masih pengin rumah Pak. Oh itu maling dua Pak. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada lagi satu penelpon yang mau bergabung di pagi ini, kalau belum ada, kita langsung dengarkan jawabannya dari Pak Guru. Tuduh lo Pak Guru.
3: Ya. Ini sama pertanyaan di Pak Musi yang titi, bagai syarat ya jelas. Nah sekarang, keluar kalau tak ilati Allah, dia tak jenak, tak mengenal mengaku dia kubur. Terpaksa tak timbuang, tak timbuang yang lebih hitam itu huwa. Tidak lama saya pernah lo mau lo tak mau lo mau mau huwa, mai lebih gak mau perlu tuh tuh apa lo kubur gua mau tuh pun mata lima bu mela. Kejadian orang ti, sehingga itu halo?
1: Ya, ada Pak Guru. Ada dengar.
3: Ada?
1: Saya ada. Ya,
3: jadi
1: tipe guru P, tipe guru P muka ya. So tidak ada pali ya?
3: Tunggu. Jadi dia mali itu duduk tulis sehingga itu keluarga, dia bawa musik keluarga dia bawa ngota banyak.
1: Iya.
3: Sebenarnya tidak bawa tak. Pahala betul ngaku dia kubur ini dulu tamal tiang orang wewa apa tamal itu tak tahu lu terpaksa pun berhitung bahwa dia mah PK kudel yang sebenarnya jangan hal seperti ini terjadi ke keluarga lo itu harus perlu itu lo tadi tapa tahuli lo tapa tahu lah bahwa pakai kaos ganti tak lama putu wah dia bawa mah bisa lo huang ulingi lo tiap mah berulingi bisa besar kira-kira itu sama saya mungkin Pak Isak masih menambah karena kudel turun tinggi.
1: Silakan Ustaz.
3: Cukup itu Pak Ustaz.
1: Oh, oke. Okay. Iya, baik. Saya baca dulu pertanyaan di YouTube dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Saya pernah dengar dosa zina, dosa-dosa besar lainnya kalah dengan dosa meninggalkan sholat. Tolong penjelasannya Ustaz Oduolo. Ustaz Isak Oduolo.
4: Iya. Apa namanya Imam Az-Zahabi menulis kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar dan dosa yang paling besar yang disebutkan yang paling utama adalah kesyirikan. Ini tingkatan dosa yang paling besar, kesyirikan. Kemudian setelahnya dosa-dosa besar yang telah disebutkan tadi termasuk itu meninggalkan sholat dan juga termasuk berzina, mencuri, dan ini yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ittabi'u as-sab'al mubiqat adalah tujuh dosa yang membinasakan itu ya. Tadi disebutkan bahwa yang paling pertama adalah al-isyrak, jadi al-syirku billah. Kemudian yang kedua as-sihir, dosa sihir. Jadi yang ketiga waqatlu nafs allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa, aklu riba, makan riba, wa mal yatim, wa tawalli yawm az-zahf. Kemudian dua, dan dosa-dosa yang lain. Dan oleh Imam Az-Zahabi sebutkan bahwa dalam al-kabair, dosa-dosa besar itu termasuk itu meninggalkan sholat. Nah, bagaimana kita menentukan dosa itu besar ataupun dosa kecil? Jadi kalau ditinjau dari siapa yang kita maksiati, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, semua dosa besar. Tapi kalau ditinjau dari sisi efek dari dosa itu, dampak dari dosa itu, maka ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar itu ketika ada ancaman di dunia. Ada hal ancaman di dunia dan di akhirat. ancaman di dunia dan di akhirat. Contoh tentang sholat, masalah kekum fi sakar, qalu lam naku minal musallin, kenapa kalian sudah berada di neraka sakar? Mereka mengatakan omolu amiyati jahibat tabiawa. Nah itu walu ancaman od itu berarti dosa besar ini. Tentang zina, dan zina itu innahu kana fahishatan wa sa'ad sabilan dini tutulia tutup itu zina itu fahisha kotor wa'ad. Jadi dosa-dosa besar Allah Ta'ala. Kedua Pak Ustaz.
1: Pak Guru, kedua loh, masih mau menambahkan? Cukup? Oh iya. Ada penelpon, silakan. Oh tidak ada. Lanjut ke penanya berikut, Syamsuddin Rauf. Ada orang yang mengajak kepada kebaikan seperti sholat di masjid, ada orang yang marah. Bagaimana ini Pak Ustaz? Kita skip atau kita simpan atau ditanggapi Pak Guru?
5: Bukan, hari Senin itu.
1: Senin. Ini ada dosa zina majaji. Apakah dosa kecil? Bagaimana cara menghindari dosa majaji? Tidak tahu kalau dari siapa ini Pak Guru, mungkin bisa ditanggapi saja.
5: Dari apa, Isak?
4: Apa namanya? Kira-kira apa yang dimaksud dengan dosa zina majazi? Zina majazi, apakah yang dimaksud adalah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa anggota badan atau zina anggota badan, yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa kutiba ala ibni Adama nasibuhu minaz zina, telah ditulis atau ditentukan untuk anak cucu Adam itu bagiannya dari zina. Budrikul dzalika wa malhamu wa la muhala, dia pasti akan menemuinya dan tidak mustahil. Lalu Nabi merinci fal ayinani zinahuman nadar, kedua mata berzina dan zina kedua mata itu adalah melihat. Wal udhunani zinahuman istima', dua telinga zinanya mendengar, begitu lisan zinanya adalah kalam, dan seterusnya tangan memukul. Apakah yang dimaksud dengan zina majazi yang itu, atau karena itu bukan zina dalam arti berhubungan terlarang dengan lawan jenis, tapi dikategorikan zina yang zina itu adalah zina anggota badan seperti tangan dengan mukul, mata dengan melihat. Nah, kalau ini yang dimaksud, maka ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bagian dari zina, meskipun bobot dosanya itu tidak sebesar bobot dosa yang zina dalam arti berhubungan badan dengan lawan jenis yang terlarang. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya baik, lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Mau tanya doa supaya anak-anak tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan pergi ke tempat maksiat, dari Ibu Nia di Kota Timur. Pak Guru,
3: doa lo mengudulah itu pada mula tak buah. Itu menurut lo, menurut ustaz yang kita dengar bahwa doa lo mengundang itu, terutama tabwa itu, melebihi doa 1000 wali. Dia bayangkan,
1: melihat
3: televisi anak itu. Melebihi doa 1000 wali. Dia bayangkan, maafin, bahwa 1 wali dia malu, dia pelan doa 1000 wali.
1: Masya Allah.
3: Oh, nanti tiba lo duhe itu, mana langsung bayangkan doa, timah mana yang tadi ya. Yang puasa, yang menyakati, lu mulai tunggu lo kasar, yang tadi yang memuayo. Ingat tak jadi amal polinglah aduan tu, walaupun itu mahu doa dewa untuk baik. Jadi itu perlu umat doa soal doa lima mabuti mengalami doa 1000 wali. Itu mama lewat dia boleh mo Carlota, boleh mo ingat tak jadi jam tadi jam puasa sampai datang dua jam jakati memperbum umur dia lagi amal luah. Karena itu paket dia dia mahu bahama lah wewe, walaupun mahu tadi jam jakat memjakati lagi jam tadi jam wali. Iya, ditolong itu. Walau cari dua anak-anak dia, pokoknya dia yang pertama, yang kedua, mau dua dia malah bawa peta. Ngui, mau laku tu paling minimal betul, mau laku tu baik. Dia malah bawa peta. Walau pertama dengan betul-betul meminta kepada Allah. Wapatata utalimata keingo dihindari atau diajak pada tempat-tempat yang ada manfaatnya untuk agama. Detika, detakjika, dedawaka, deceramaka, kuliah subuh dan sebagainya. Itu cara ini. Para petani sampai daripada itu, ya dulu-dulu tak menasihat, yang membuat mama, papa, jadi termasuk nasihat. Kemudian, berikanlah mereka cerita-cerita yang akan arti mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kira-kira itu.
1: Iya. Pak Ustadz mau menambahkan atau lanjut ke penanya berikut?
4: Cukup.
1: Baik. Ustadz, kalau kita di Gorontalo ada tradisi mencukur rambut pada anak-anak balita. Kalau ada niatnya seperti apa lafaznya Ustadz dari Pilomonu Mootilango? Oh, dari desa Pilomonu di Kecamatan Mootilango. Todulo Pak Ustadz Isra.
3: Cukur rambut bayi.
4: Cukur rambut bayi bukan istilah itu harus kita luruskan, bukan balita bawah 5 tahun. Kan balita itu bawah 5 tahun, apalagi mama lipa. Ya. Balita bawah 5 tahun, mencukur rambut bayi bawah 5 tahun. Bukan bawah 5 tahun yang dicukur itu, sunnahnya adalah, sebagaimana kata Nabi SAW, yuhlaku yawma sabi'ihi, wa yusama, yudbahu anhu yawma sabi'ihi, wa yusama, wa yuhlak. Begitu. Bayi yang dilahirkan itu dia di akikah di hari yang ketujuh diberi nama dan dicukur rambutnya. Dan dicukur rambutnya. Jadi begitu anak ombo dati mai tua sudah dipersiapkan botia untuk akikah lawala botia. Jadi dipersiapkan. Jangan sampai dema pohima botia titante tilatilan teh tawan memet nikalio mapo pode lolos sama-sama. Ya, sehingga kita temukan banyak sekali botia tahulon dalo mata te amota te ai botia ai tale ikikio de uito huntingalio. Padahal menurut Nabi Muhammad SAW di hari yang ketujuh itu, di hari yang ketujuh, karena rasa syukur itu ketika anak baru lahir. Kemudian kecuali kalau belum punya keluasan rezeki, maka dan ini yang lebih penting dari sekedar niat yang tadi mungkin yang ditanya lawa itu dan seterusnya. Boleh utiti jawab bahasa Arab di hulon talon to mota butia itu bahkan tidak jawab kolonial tola to bahasa tolimulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahal yang paling terpenting adalah butia itu butia jangan sampai mau akikah tola dia paling tahun dia itu bawa 5 tahun wan 5 tahun dia mau tanya mau mateka itu. Mateka atau paut. Nah di hari yang ketujuh kalau tidak bisa hari yang ketujuh selanjutnya. Kalau tidak bisa hari yang ketujuh selanjutnya. Kalau tidak bisa maka ketika ada keluasan rezeki. Keluasan rezeki ya kira-kira begitu.
1: Baik, Pak Guru lanjut. Banyak pertanyaan di WhatsApp. Ya. WhatsApp ada. Di Bang One ini batanya tapi cocoknya mau jawab di hari Kamis Bang One tapi saya spill cuman ini tidak perlu dijawab kalau tidak mau spill dia telpon terus ini nomor Pak Guru dan Pak Ustadz yang lain mau masuk so tidak boleh di Bang One tanya pembagian zakat lebih fokus ke janda-janda duda-duda tidak jaga dapa tapi insya Allah nanti mau jawab hari Kamis Bang One ya insya Allah dengar kasana poi radio dan tidak usah telpon di Bang One hari Kamis itu. Ada pertanyaan dari Aceh di Bone Bolango. Kebetulan anak saya perempuan kelas 2 SMA suka pacaran. Apakah orang tuanya mendapatkan dosa juga dan sering berbuat maaf ini sebenarnya lebih dinasehati saja supaya tidak melakukan hal-hal yang dosa begitu Ustadz mungkin bisa dinasehati atau di apa begitu berikan pencerahan
3: sama dengan pertanyaan NDT bagaimana mendoakan orang anak-anak supaya tidak selalu terjun pada dosa dia luar itu wah nasihat dia boleh beli alamak apalagi masih mah itu nanti mah papa dede tak papa dede ya bilang itu istilah pacaran itu bahasa lontol pacar itu mah papa cari dia bilang kado papa cari. Di mama titipi lah mama pada tidak ada bahwa pacaran itu namanya pacaran. Iya, wanita haram itu agama. Jadi namanya saja pacar, pada pacar yang mampu tikar, pacar yang mampu tikar, binja tokado, pada tokado, pacar, pacar tanya, dia oleh dempet, dia petalawa, itu namanya pacar, itu haram hukumnya, nasihatilah anak-anakmu, supaya tidak berubah seperti, apalagi masih SMA, nasihati malam, piyohu, jamak ingoi, ini sampai nasihat utamakan doa, memandut Allah Ta'ala itu dua itu bahasa frontal atau bahasa Inggris bahasa Rasulullah Mali silakan itu cara dapat tahu dia buat piolo di Mongolia atau dia mutu mulai tadi kira-kira itu hati Pak Ishak.
1: Iya Ustadz Ishak, mungkin bisa ditambahkan Ustadz sambil menanti penelpon lainnya.
4: Iya, jadi mau tak perlu sajuan Bu Hulianto mengerti apalagi itu mengambil jadi harus mengambil bagian dari menasihati dan untuk itu sebenarnya untuk menasihati anak-anak itu mulai dari kecil supaya mada damang ngamulat dia jabar rasa karena biasa liwan mah dudulah di tuan apalagi sudah cinta buta mah boma mingali meti papa liu ti mama liu mempati liu tapi harus mengambil bagian menasihati karena ju otak pulang terdusan bahulian domati tolok dalalah juta tiga kelompok manusia tapi lo haram mulu Allah subhanahu wa ta'ala soroga ada liu. Yang pertama mudminu khamr. Mudminu khamr itu orang yang terus-menerus minum khamr. Artinya malam timbuamu. Wal'aq. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga dayyut. Dayyut itu Nabi jelaskan apa itu dayyut. Alladhi yukirul khubtha fi ahlihi. Alladhi yukirul khubtha fi ahlihi. Jadi orang tua dayus yang membiarkan keburukan ataupun kemaksiatan ke keluarga li. Yang bahaya hulia maut itu pota pulang terusa. Dan tentu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, baik. Ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana dengan kebiasaan sering meng-scrolling media sosial yang membuat kita melihat hal-hal yang tidak senonoh? Aurat atau konten maksiat, Pak Guru?
3: Oleh Gino di MZ itu pandangan pertama untukmu, pandangan kedua dosamu. Jadi lu masuk sekedar lewat nonton itu kan, terus saya mau melihat tontonan lah, pipi uola, ide manus. Jadi itu cara hindari. Kalau perlu kau hapus di HPmu atau bagaimana terserah. Pokoknya pandangan pertama untukmu. Pandangan kedua ada saham, menurut tujuh memang pandangan pertama, tiada lima kumpul dengan jam, tong, lumpuh ilah, poidah, hati, emang emang terus itu mati. Tapi lupa sama tong, itu mati lagi. Kira-kira ada
1: Pak Ishak ya. Iya baik, di telepon masih ada Irul? Masih ada satu telepon? Oke, 4 menit lagi. Tapi kalau so tidak ada, kita orang semua closing saja. Oh ada, masih berbunyi. Assalamualaikum, Raliji Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kecil suaranya, Bapak dari siapa? Muto Tatun, Pak.
6: Iya. Londo Purbaladiata.
1: Saya. Tatun tanggul, Pak?
6: Kaale.
1: Di Kaalo?
6: Kaale, Ka.
1: Oh, Kaale, itu dua lo Kaale. Iya.
6: Walu mari pilih lah, pembangun Pak Ustadz, Pak Guru. Pak Pia-Pia. Sering-sering yang memandu oleh sebelah dia mau bangun peti. Tapi waktu dia berapa nih Pak Guru atau Pak Ustadz waktu dia waktu ini hulu sedangkan waktu dia aja mau ketalo urutul Quran berapa. Jadi mari pilih alat pembangun apakah mau amin waktu dia mau minum atau walau ti Pak Guru jepota pola latihan petala piti poti merkira lah tembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru dijawab.
3: Datang salah saja dulu, ini penting sekali.
1: Iya silakan.
3: Jadi untuk Pak Ale ya, Pak Guru belajar mengajar mali bo untuk tutur sedih karena menuntut ilmu itu untuk berilmu minal mahdi ilallah di jadi jangan lupa dengan tato jauh lupain huruf yang mengimam apa tak tutur sedih itu ya bapak tak pelala total apalagi jauh marah jeli makanya Pak Guru Pak Hindu yang pernah temukan panggola itu boleh mak adik ditol dia boleh ditol sama adik ditol apalagi nanti jadi ditol boleh mak tu boleh gol boleh mak panar dia boleh pahari tak mak panar dia boleh pahari pahir oleh Allah jaga mengutala itu kan wah patah betul itu mengimamu itu dari itu mak tu mahu mengimamu itu mak mahu mengimamu karena dulu tahu ya boleh itu tahu lu boleh dia bopo guru ada bopo ulama zaman ini bukan pot datang ileng pot tanggal apa ni ileng pot tanggal kalaja wah patah ilmu dia tanggal tidak pernah apalagi mahu mengimamu karena mengimam bertujuh. On imam itu persyaratan lion mak muda syarat-syarat lion mak tiba tadi yang tak channel dia balik tu balik imammu buat imammu dia kembali sekarang apakah dia bawa pota pelan total pota pelan total apa ale to bakti dia atau puluh bala on itu dia mau guru gak boleh yang teman terus bahar itu terus apalagi jatuh tumbas maharaja tajwid yang lain kan sangat berbahaya pada tangan terhilau jadi saya sarankan jika ale harus meguru, harus mendengar. Dan tidak ada tidak ada imam-imam sekarang kan mulai ayat sepulang itu tanpa carpat ya. Akhirnya itu memang baca ayat berikutnya makhluk mata tahia. Itulah yang kita temui dan tolong belajar, belajar, belajar.
1: Iya, baik. Iya, kita sudah di menit ke-54. Ustadz Ishak mau menambahkan atau cukup?
4: Ini alhamdulillah ada kesadaran bahwa ada kelemahan buat itu membaca Quran ini, jadi dia belajar dia bagaimana tadi yang sampaikan oleh Pak Ustaz tempo menyanyinya, tempo menyanyinya lagu India atau lagu berbahasa asing dari bahasa Inggris bahasa India itu satu album waktu hanya bahasa asing berarti bahasa India itu bahasa susah bolongola kota Limongolio wau persis oleh orang India mutita yang mengucapkan itu karena mas bersungguh-sungguh belajar. Kalau ditolong ti, jamali masuk ke dar hafalan, dia harus bersungguh-sungguh belajar. Dan saya berikan contoh, uang itu mentala melanggu lo juga mentala mau mana wapituali yo. Biasanya buat itu waktu di masa itu, walakad khalaqan al insana fi ahsani taqwim, witanu dibaca khalaqna dan sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Buwan pembacaan itu, walakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami cukur manusia sebaik-baik cukuran. Berarti buwata mohon tiga itu, anu itu. Padahal yang Allah maksudkan adalah walakad khalaqna. Dalam Al-Quran, walakad khalaqna al-insana, dan sungguh kami ciptakan. Itu contoh, dari banyak contoh, wan itu jamu balajari, jamu balajari, ibali odi mesti ada tuali. Untuk itu itu dia harus belajar dan berarti al-mahir bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran dia bersama para malaikat yang mulia. Kemudian walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa haqqun alai. Wan ulu tembaca Quran yang polat wa yang foto-foto bohong. Dan susah bagi dia, itu mau tak dua pahala, dua pahala. Jadi, wanu dia cuma rugi buti mau belajar baca Quran, apalagi wan mah mengimam odi. Sebenarnya saya sampaikan jago imam itu, bahwa saya tidak tahu kondisi di kampung itu, jangan-jangan bahwa itu tak debo hafal. Oh tahu ya bang, jam tak baca Quran, oh dia hafalan li. Oh dia allah tema mediti, wan itu jam maju berarti medu tam tapi itu mau khawatir oleh dia mengatakan bahwa akan mengatakan jamak pengimam itu. Tapi yang saya anjurkan adalah mari sama-sama kita belajar membaca Al-Quran minimal membuat bacaan kita memenuhi standar minimal Allah.
1: Iya. Kondisi darurat, kalau kondisi darurat silahkan diimami ya. Baik, kami sudah di penghujung waktu, Ustadz Ishak, Pak Guru, terima kasih banyak. Basnas Provinsi juga terima kasih banyak. Tafadhol Ustadz Ishak ditutup dengan doa.
4: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita tahun baru Pak Buti, mahi utang demula lalu dua al-kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

guru SMK tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengawal transformasi keterampilan, membangun etos kerja, serta memastikan anak-anak didik kita siap menghadapi tantangan dunia industri dan

0: memang kondisi dari tiga daerah tersebut memang berada di daerah puncak di Kecamatan Telaga Biru, di mana memang aksesnya cukup sulit. Tetapi alhamdulillah dengan adanya 3T yang masuk ke daerah terluar ini, itu mampu memberikan.
1: Dengar topik utama tersebut menakas sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Selasa 6 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Peneno. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menyerahkan dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Dokumen ranperda tersebut diserahkan langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan diterima Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-111 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 yang berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Provinsi Gorontalo kemarin. Gubernur Gusnar Ismail mengatakan ada tiga substansi utama yang menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan perubahan Perda nomor 6 tahun 2023 tersebut, yaitu penyederhanaan pasal-pasal dalam regulasi sebelumnya serta penyesuaian jumlah sektor usaha dan klasifikasi baku lapangan usaha.
2: Terdapat tiga hal penting yang menjadi substansi daripada rancangan perubahan perda ini. Yang pertama adalah simplifikasi, artinya lebih menyederhanakan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan. Ada hal yang sangat penting di situ adalah menyangkut pengaturan batas waktu penyelesaian perizinan. Selama ini batas waktu penyelesaian perizinan itu belum diatur. Kemudian yang kedua, terdapat penambahan sektor. Dari Perda 6 itu hanya mengatur 16 sektor. Pada rancangan perubahan Perda ini mengatur 22 sektor. Antara lain, sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dan perkooperasian. Kemudian yang ketiga, terdapat klasifikasi baku layanan usaha Indonesia. Yang diatur di dalam Perda 6 itu hanya ada kurang lebih 600 usaha. Pada rancangan Perda ini diatur kurang lebih 1.600 jenis usaha dari berbagai sektor.
1: Perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi seluruh usaha masyarakat di Gorontalo untuk memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku. Gusnar berharap rancangan perubahan perda ini segera dibahas dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, regulasi baru tersebut secepatnya bisa diterapkan untuk mendukung kemudahan berusaha di dalam daerah. Pendengar, keterbatasan listrik masih menjadi salah satu kendala utama guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah wilayah 3T. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan yang masih dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di wilayah 3T. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada sekolah yang belum didukung fasilitas dasar secara memadai. Guru SDN 10 Kabila Bone Hasan Jamaini mengatakan keterbatasan listrik menjadi salah satu kendala utama dalam menunjang pembelajaran. Kondisi ini membuat sejumlah sarana yang diterima sekolah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekolah juga telah berupaya menyediakan perangkat teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun pemanfaatan perangkat tersebut masih menghadapi kendala karena sumber listrik yang terbatas.
4: Kendala utama dalam mengajar secara terpencil yang pertama dengan listriknya dulu. Karena dari kami sendiri dalam masalah sarana-prasarana dari TPN sudah menerima PID, namun sampai sekarang kami tidak pernah gunakan karena tidak ada listrik. Yang berikutnya kami juga pernah menerima bos kinerja dengan bos afirmasi yang kami upayakan untuk membeli beberapa buah laptop, tetapi terkendala listrik yang ada di sana. Hanya kami selalu dimakan bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang secara kontekstual menyesuaikan dengan lingkungan yang pas.
3: Kondisi tersebut membuat proses pembelajaran harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyesuaikan keadaan di sekolah. Guru tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung. Dukungan terhadap infrastruktur dasar menjadi penting agar sarana pembelajaran yang telah diberikan dapat digunakan secara optimal.
1: Sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk wilayah 3T di Provinsi Gorontalo telah mendapat penilaian positif untuk penyelesaian tahap pembangunan. Koordinator wilayah SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Taluhumala mengatakan 20 SPPG tersebut merupakan bagian dari sekitar 40 usulan SPPG 3T yang diajukan pada 2025. Salah satu SPPG 3T di Kecamatan Telaga Dolamayu Selatan telah diresmikan dan dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sementara 20 usulan lainnya masih menunggu tahap kedua dan penilaian dari Badan Gizi Nasional. Zulkifli menjelaskan 20 SPPG yang telah selesai dibangun masih menunggu sejumlah kesiapan sebelum dioperasionalkan, termasuk kepala SPPG, pencairan anggaran, dan kepastian skema pembayaran.
5: Jadi untuk daerah 3T itu kan ada 40 usulan kalau tidak salah di 2025, karena memang datanya bisa berubah-berubah. Hanya saja ada 20 SPPG yang sudah terapresial. Nah, yang SPPG yang belum terapresial itu menunggu tahap 2, Pak. Dari Badan Gizi menunggu tahap 2, nanti diapresial dulu seperti di tahap 1 yang 20 SPPG tersebut. Kalau misalnya sudah ada penilaian daripada BGN, kemudian untuk dicari skema untuk pendistribusian dan pembayarannya untuk 3T tadi, Pak.
1: Julkifli berharap pembukaan SPPG di wilayah 3T dapat memperluas pemerataan program MBG khususnya bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum mendapatkan layanan tersebut. Ia berharap pembangunan dan operasional SPPG di wilayah 3T dapat terus diperluas sehingga penerima manfaat di daerah tertinggal juga memperoleh akses program MBG. Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG mulai menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Provinsi Gorontalo. Pendistribusian MBG di wilayah 3T ini bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan program presiden tersebut.
6: Pendistribusian program makan bergizi gratis MBG mulai menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Provinsi Gorontalo. Perluasan distribusi MBG tersebut dilakukan untuk memastikan manfaat program pemerintah dirasakan seluruh peserta di yang berada di wilayah dengan akses dan kondisi geografis yang sulit terjangkau. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie saat menghadiri penyaluran MBG di Desa Dulamayo, Kabupaten Gorontalo menyatakan pemerintah daerah terus melakukan upaya agar pelaksanaan program MBG menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masuk dalam kategori 3T. Menurutnya pemerataan distribusi MBG ini menjadi perhatian penting karena peserta didik di wilayah 3T juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh asupan makanan bergizi guna mendukung kesehatan dan proses belajar.
7: Harapan daripada seluruh pemangku kepentingan tentunya bisa memberikan nuansa yang berbeda. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah, adalah program nasional yang kita harus dukung. Kalaupun ada yang kurang-kurang, nah itu tentunya kita akan perbaiki bersama-sama. Jadi untuk Desa Dulamayu Selatan, tentunya ini kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk daerah 3T yang akan diikuti oleh kabupaten yang lain yang semuanya serentak dilaksanakan hari ini, walaupun mungkin pada pelaksanaannya belum semuanya hari ini, ya Bu ya.
6: Wagub menjelaskan pelaksanaan MBG di wilayah 3T membutuhkan koordinasi dan kesiapan berbagai pihak untuk memastikan makanan dapat didistribusikan tepat waktu serta memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Perluasan program MBG ini memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak terkait guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
1: Kolaborasi pemerintah, kecamatan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sangat dibutuhkan dalam mendukung program pemerintah pusat makan bergizi gratis. Disadari bahwa masing-masing wilayah mempunyai karakteristik tersendiri berkaitan dengan jarak tempuh dan medan jalan yang dilalui. Khusus di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, terdapat 3 desa yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah kecamatan terus memantau distribusi program MBG di wilayah 3T ini. Untuk mengetahui seperti apa pendistribusian program MBG tersebut, berikut kita ikuti wawancara dengan Camat Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Syahrain.
8: Ya, Pak Camat, tergantung dengan program MBG ya. yang ada di wilayah Kecamatan Telaga Biru, khususnya yang di 3T. Bagaimana ini Pak Camat?
0: Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
0: Terkait dengan MBG 3T itu, dapat kami laporkan bahwa untuk Kecamatan Telaga Biru itu ada 3 desa yang dapat program MBG 3T. Desa itu adalah Desa Tonala, kemudian Desa Tapalungo, dan Desa Tulamayo Utara. Sehingga ini melengkapi 6 SPPG yang ada di Kecamatan Telaga Biru. Jadi ada 3 SPPG yang biasa, itu ada di SPPG Pentadio Barat, kemudian SPPG Tuladenggi, dan SPPG yang di Kelola Polda Gorontalo.
8: Iya, Pak Camat, sejauh ini dari pihak pemerintah, khususnya kecamatan, dalam memantau program nasional ini, khususnya di daerah 3T ini, seperti apa ini, Pak?
0: Ya, jadi ini tentunya dengan adanya 3T ini sangat membantu bagi masyarakat, khususnya bagi pelaksanaan program pemerintah untuk pemenuhan gizi. Bagi masyarakat yang berada di daerah 3T. 3T itu terjauh, terluar, ya itu seperti itu. Jadi memang kondisi dari 3 daerah tersebut memang berada di daerah puncak, di Kecamatan Telaga Biru, di mana memang aksesnya cukup sulit. Tetapi alhamdulillah dengan adanya 3T yang masuk ke daerah terluar ini, itu mampu memberikan pemberian nutrisi bagi anak-anak, kemudian juga pemberian nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Ini tentunya sangat membantu bagi kami masyarakat Kecamatan Telaga Biru, dan atas nama pemerintah Kecamatan Telaga Biru, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun SPPG 3T di daerah Telaga Biru.
8: Pak Camat, sejauh ini distribusi untuk MBG yang dilakukan oleh SPPG di daerah wilayah 3T ini, apa berjalan dengan baik? Mungkin ada tantangan dan persoalan yang dihadapi?
0: Ya, jadi memang untuk distribusi secara umum saya menilai sangat cukup baik. Cuma memang beberapa waktu kemarin sempat terjadi kejadian terkait dengan apa namanya keracunan, tapi itu alhamdulillah sudah bisa ditangani. Dan saya bersama dengan pengurus MBG yang ada di kecamatan tentunya berupaya untuk terus memantau dan meningkatkan pelayanan MBG ini, sehingga bagi kami sebagai aparatur pemerintah wajib mendukung seluruh program pemerintah pusat yang ada di kabupaten maupun di kecamatan. Gitu, Pak.
8: Oke, makasih banyak, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara minta perusahaan yang beroperasi di daerah ini agar menjaminkan pekerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, UMKM di Gorut pun diharapkan dapat mendaftar secara mandiri terkait dengan keberadaan tenaga kerjanya.
2: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini penting dilakukan mengingat terdapat beberapa perusahaan dalam maupun luar negeri yang beroperasi di daerah ini. Diharapkan dengan upaya seperti ini perusahaan yang beraktivitas di Gorut patuh terhadap peraturan yang berlaku. Roy Van Solang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorontalo Utara mengemukakan pihaknya terus melakukan pendataan terhadap perusahaan yang belum menjaminkan tenaga kerjanya. Khusus di daerah ini terdapat dua perusahaan besar seperti PLTU Anggrek serta Tomelito dan TKBM yang berada di Pelabuhan Anggrek. Tingkat kepatuhan dari perusahaan besar tersebut semakin baik dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga terus mendorong keberadaan UMKM di daerah ini untuk melakukan pendataan sekaligus pendaftaran secara mandiri.
3: Memang di Gorontalo Utara ini ada dua perusahaan yang besar, yaitu PLTU yang ada di Anggrek, ada di Tomelito, dan juga tenaga kerja bongkar muat yang ada di Anggrek. Ini kalau saya melihat mereka ini tingkat kepatuhannya sudah lumayan bagus, tinggal usaha-usaha yang namanya UMKM. Jadi ini yang masih kami dorong untuk bisa melakukan, baik itu dijaminkan oleh pemerintah maupun mereka melakukan pendaftaran secara mandiri.
2: Roy Van Solang menambahkan Pemkab Gorontalo Utara akan melakukan pendampingan terhadap perusahaan yang belum menjaminkan tenaga kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak untuk menjaminkan tenaga kerjanya ke depan. Hendra Raup melaporkan.
1: Pada momentum peringatan Hari Guru Sedunia tahun ini menjadi refleksi untuk memperkuat peran guru sebagai garda terdepan dalam menyiapkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berdaya saing.
4: Momentum Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober menjadi refleksi untuk memperkuat peran guru sebagai arsitek peradaban dan garda terdepan dalam menyiapkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berdaya saing. Guru dinilai tidak lagi sekedar berperan sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan menyiapkan peserta didik menghadapi perubahan zaman. Peran tersebut semakin strategis di lingkungan sekolah menengah kejuruan atau SMK, karena guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan dan etos kerja peserta didik. Menurut Kepala SMK Negeri 1 Limboto Ruslan Payu, guru khususnya di sekolah kejuruan memiliki peran penting dalam memastikan peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja yang terus berkembang. Menurutnya, perkembangan dunia industri yang semakin cepat menuntut guru SMK untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam membekali peserta didik.
5: Guru bukan lagi sekedar pengajar di dalam kelas, melainkan arsitek peradaban dan garda terdepan dalam menyiapkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berdaya saing. Terlebih di lingkungan sekolah menengah kejuruan, peran guru menjadi semakin strategis. Guru-guru SMK tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengawal transformasi keterampilan, membangun etos kerja, serta memastikan anak-anak didik kita siap menghadapi tantangan dunia industri dan kerja yang bergerak semakin cepat. Melalui momentum Hari Guru Sedunia ini, mari kita jadikan sebagai refleksi bersama untuk terus memperkuat kolaborasi, tingkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru, serta memastikan bahwa guru-guru kita mendapatkan dukungan penuh dalam menjalankan tugas mulianya.
4: Momentum Hari Guru Sedunia juga diharapkan menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para guru. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru atas dedikasi, kesabaran, dan ketulusan dalam mendidik generasi penerus bangsa. Rustianita melaporkan.
1: Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan air tawar. Potensi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat produksi pangan berbasis perikanan di daerah. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan potensi tersebut melalui pengembangan kelompok usaha masyarakat. Kelompok-kelompok yang telah mendapatkan pembinaan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan budidaya secara berkelanjutan. Salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan adalah ikan nila. Pengembangan budidaya ikan nila juga dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Safri Kasim yang melihat budidaya ikan nila memiliki peluang untuk terus dikembangkan.
6: Melihat potensi yang ada di Provinsi Gorontalo ini terkait budidaya ikan tawar, memang kita punya potensi yang cukup luas, sekitar 4.200 hektar untuk budidaya air tawar ini. Maka pemerintah mencoba peluang ini, potensi ini, untuk kemudian memberikan semacam pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok usaha yang telah dibina selama ini. Jadi memang benar bahwa peluang usaha budidaya ikan nila ini sangat terbuka untuk meningkatkan konsumsi ikan yang memang sampai dengan saat ini, sesuai data yang ada yang tadi disampaikan, konsumsi ikan nila per kilogram per kapita per tahun memang belum sampai dengan 1 kilo per kapita per tahun, yang masih paling tinggi itu sekitar 0,7 kilogram per kapita per tahun. Nah ini memang disebabkan oleh produksi yang memang untuk sampai dengan saat ini memang masih habis di pasar lokal ya. Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi ikan nila ini memang sangat tinggi. Maka produksi yang ada sekarang itu habis di pasar lokal.
1: Penyerapan produksi oleh pasar lokal menunjukkan ikan nila memiliki ruang pasar yang kuat di Gorontalo. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi pembudidaya untuk meningkatkan skala produksinya. Pengembangan usaha budidaya dapat menjadi sumber penghasilan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan produksi yang semakin berkembang, ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat diharapkan semakin terjaga dan mendukung ketahanan pangan daerah. Pendengar, penerapan pola tanam yang tepat dinilai dapat membantu petani mengoptimalkan produksi jagung terutama dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca dan keterbatasan air pada musim kemarau. Guru Besar Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Muhammad Iqbal Bahua mengatakan penentuan pola tanam perlu disesuaikan dengan kondisi iklim, karakteristik lahan, serta ketersediaan air di wilayah pertanian. Menurutnya, petani perlu mempertimbangkan waktu tanam agar fase pertumbuhan tanaman tidak bertepatan dengan periode kekeringan yang berisiko mengganggu produktivitas. Ia menjelaskan pengaturan waktu tanam menjadi semakin penting bagi petani yang mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama air untuk tanaman jagung. Selain waktu tanam, pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi lahan juga perlu menjadi perhatian petani.
7: Proses pola tanam itu perlu digalakkan kembali oleh petani. Kenapa? Karena pada proses pola tanam ini, kita bagaimana misalnya gini, setelah menanam jagung pada musim sebelum musim kemarau ini, kalau ditanam misalnya palawija misalnya seperti kacang hijau atau kacang kedelai, maka di dalam tanah itu tersedia unsur hara. Unsur hara untuk proses, membantu proses pertumbuhan tanaman. Hanya saja petani ini kan maunya jagung-jagung.

dapat dikombinasikan dengan pola tanam yang tepat untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Menurutnya, petani juga perlu memperhatikan jarak tanam agar tanaman mendapatkan ruang tumbuh dan akses terhadap unsur hara serta cahaya matahari secara optimal. Dirinya berharap penerapan pola tanam yang lebih adaptif dapat membantu menjaga keberlanjutan produksi jagung sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani petani di Gorontalo. Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri M. Pruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, mengodola, mengotato, mengotilu, mengotiamu, untuk kelanjutan program-program acara di Pro 4 RRI Gorontalo, kami hadirkan kembali irama musik gambus dan info-info budaya lainnya dan updatean berita dari rri.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di bunda kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya. Maaf, generasi sebelumnya.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi, walau habari, insya Allah. Piyo-piyo hunga amila, paladu salamati ulantong amila, tohu lontalo, watiati tatu indah dumodupo, tohu wilo salasa, tanggal 6 Oktober 2026. Haha diri poli, wau, amiatia poli, mongohi mai, program-program acara lamiatia to dumodupo botia insyaallah di bulan baru, semangat baru, harapan baru, membawa energi positif untuk kita semua mengawali bulan Oktober dengan hati yang lebih tenang dan memantapkan langkah kita mencari rezeki yang semakin luas. Amin ya rabbal alamin. Jadi mawalua doa tilanggula mai olando ngamila sejak membuka mata sudah berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi sahabat budaya semuanya. Seperti kemarin-kemarin itu di setiap pagi kita tuh selalu menghadirkan irama musik gambus mengawali kebersamaan di program acara kami.

0: bola.
1: Bo o de lo isi riki, o di tomola o dia mai, malo di du o taripu lio.
2: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
3: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: kami update informasi Anda sahabat budaya dari rri.co.id. Masih tentang update informasi karhutla di Kabupaten Bone Bolango, terus terjadi sampai kemarin Senin 5 Oktober 2026, ada dua wilayah yang dilaporkan mengalami dampak kebakaran cukup hebat, yaitu di Desa Sukadamai dan di Desa Meranti. Petugas pemadam kebakaran Bone Bolango Muson Bau menginformasikan bahwa kobaran api di lokasi itu masih menyala karena medan yang sulit dijangkau oleh armada kendaraan pemadam, dan membuat pemutusan titik api hanya bisa dilakukan dengan menyekat jalur supaya tidak terus menjalar. Di tempat terpisah juga pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus siaga menangani dampak kebakaran di wilayah ini. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Tahir Layendeng dari BPBD Provinsi Gorontalo bahwa insiden sama juga sempat terjadi di wilayah tetangga di Kecamatan Suawa Timur. Ada satu unit rumah warga di Bulango Timur, tapi seluruhnya berhasil dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran yang dibantu BPBD. Dan sahabat budaya, mari kita menjaga, mari kita waspada agar tidak terjadi lagi atau tidak menambah lagi deretan kebakaran, khususnya di karhutla dan lebih utamanya di pemukiman. Nah, sahabat budaya, mengadula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id dan Anda bisa mendengarkan audio streaming kami RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Rumah Balai Bini merupakan salah satu rumah tradisional dalam kebudayaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan konstruksi yang menyesuaikan lingkungan setempat. Nama Balai Bini berkaitan dengan fungsi dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat di masa lalu. Bagian rumah memiliki pembagian ruang yang sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Bentuk bangunan dan unsur hiasnya juga memperlihatkan ciri khas arsitektur tradisional Banjar. Rumah Balai Bini menjadi bagian dari keragaman bentuk rumah tradisional Kalimantan Selatan. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Lumadu Lomongo Panggola.
2: Bopa Iola Lo Duyungo Tunggulo.
3: Dilempar dengan kapas, sampai. Artinya, dekat tapi jarang ketemu.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pelaku UMKM di Gorontalo mulai mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji. Kementerian Haji dan Umroh menilai sektor usaha tersebut memiliki ruang yang semakin besar dalam mendukung penyelenggaraan haji sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo Mansur Basir yang juga turut meminta jajarannya untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan pelaku UMKM di daerah. Dorongan tersebut, sahabat budaya, disampaikannya saat memimpin apel kerja sekaligus briefing di lingkungan Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo kemarin, Senin 5 Oktober 2026. Informasinya juga ada di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menanggapi aspirasi nelayan tradisional terkait pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite yang mereka sampaikan dalam rapat koordinasi di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daa Pantai. Para nelayan meminta pemerintah segera menerbitkan rekomendasi penyaluran BBM khusus untuk nelayan kecil. Dan mereka mengaku belum ada dokumen rekomendasi tersebut membuat sebagian dari mereka mengalami kesulitan saat mengakses BBM untuk menunjang aktivitas melaut. Kondisi tersebut, sahabat budaya, berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir ya. Jadi BBM ini menjadi kebutuhan utama nelayan di saat ingin melakukan aktivitas mereka. Dan sahabat budaya mengutamu untuk para nelayan yang di pagi ini juga sementara persiapan atau bahkan ada di antara para nelayan yang juga sudah tiba ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki dan segala yang didapat itu disyukuri apapun itu, karena memang sekarang ini semuanya pada serba sulit ya, dikarenakan satu dan lain hal. Nah, sahabat budaya, asosiasi nelayan juga sudah menyampaikan beberapa aspirasi ke Dinas Perikanan ya di Kabupaten Gorontalo untuk penertiban rekomendasi supaya dilakukan. Nah, ketersediaan bahan bakar dan pengolahan hasil tangkap juga sedang disiapkan solusinya secara terpadu melalui program nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi saat ini pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Lamu, Kecamatan Batu Daa Pantai sudah mencapai progres sekitar 70-90% ya. Dan fasilitas tersebut, sahabat budaya, itu dirancang untuk mendukung kebutuhan nelayan, mulai dari bagaimana ketersediaan BBM, cold storage, sampai dengan olahan-olahan hasil laut pasca tangkap. Jadi kalau di pemerintah Kabupaten Gorontalo itu juga sudah diusulkan program Kampung Nelayan Merah Putih ini diperluas di tahun 2027. Artinya mencakup seluruh garis pantai Kabupaten Gorontalo yang berada di 3 kecamatan. Karena di Kabupaten Gorontalo itu ada 3 kecamatan pesisir, sehingga manfaat program ini dapat dirasakan

0: cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Wow, sampai gagam loh.
3: Hey, sampai gagam loh.
2: Tunggu gagam.

0: sampai kagamu.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, sahabat budaya mengudula mengutato mengutilo mengutiamo di hari yang cerah pagi ini. Kalau dilihat di Tohulungobo itu madelo iya udah pewarna abu-abu, tapi ini bukan pertanda mau turun hujan sih sebenarnya, karena ada beberapa prediksi bahwa ini hanyalah dampak dari asap yang begitu banyak dikarenakan karhutla yang belum berhenti-berhenti di beberapa wilayah di Gorontalo ini, sahabat budaya. Tapi kita berdoa semoga musim ini akan terlewati dengan cepat, dan insya Allah Debo Mamo Luo Didi, ya insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat budaya mengadula mengutato mengerti lo mengutiamo di pagi ini juga kami punya informasi kesehatan ya, khususnya bagi yang punya anak bayi. Ada yang namanya meningitis. Meningitis ini infeksi pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, meningitis ini, sahabat budaya, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus dan bisa berkembang cepat, menimbulkan komplikasi serius kalau tidak ditangani. Nah, ini sahabat budaya khususnya ada pada meningitis anak. Imunisasi bisa membantu loh, sahabat budaya, untuk melindungi anak dari sejumlah bakteri penyebab meningitis. Nah, selain imunisasi, menjaga kebersihan juga membantu mengurangi resiko penyebaran bakteri dan virus. Jadi anak-anak perlu dijauhkan dari yang namanya kontak dekat dengan orang-orang yang sedang sakit, paparan asap rokok, biar terhindar dari resiko meningitis pada anak. Untuk mengetahui ataupun mengenali, dan ini sangat perlu juga, tanda awal harus kita ketahui bagaimana tanda awal meningitis pada bayi dan balita, itu bisa Anda baca di rri.co.id.

Cikapundung ini, sahabat budaya, adalah nama salah satu sungai yang mengalir membelah kota Bandung. Jadi tadi itu ada aroma-aroma gelis, ya, aroma-aroma gelis pisan. Oke, yang lagi nyanyi, ya, maksud saya. Jadi sungai Cikapundung ini 28 km panjangnya, berhulu di Bukit Tunggul, Bandung Utara, dan bermuara di Sungai Citarum. Nah, memprihatinkan keadaannya sekarang, banyak masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Cikapundung ini memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan dari kotoran, berbagai kotoran gitu ya, tidak sejernih dulu. Nah, ada perusahaan yang mengolah air limbah menjadi air layak pakai dengan teknologi Jepang. Selain di Indonesia, pengolahan air dengan teknologi Jepang ini telah dilakukan di Brazil dan Singapura. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo, mengutiamo, untuk perantau yang berasal dari Jawa tadi mungkin pasti suka dengan irama musiknya. Khususnya saya hadirkan untuk Mbak Yati dan Mas Bambang yang lagi ada di Wonosari, Paguyaman. Bolehmu atau Paguyaman ini? Oke deh, untuk Ava Collection juga ownernya, selamat pagi karyawan-karyawatinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melayani para pelanggannya. Dan Pro 4 RRI Gorontalo masih akan terus menghadirkan lagu daerah lainnya. Kali ini ada anaknya Posoima dengan lagu yang kemarin viral, judulnya Aku Kamu, dinyanyikan Aksa sama Diksa.

0: 자토진다.
1: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kok siapa punya sih? Ayo bilang dong. Jam 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Ke ruang dengar Anda masih ada satu lagu lagi. Ya, mengakhiri jumpa kita untuk musik dan informasi. Sebelum kita ke jam 8 ada

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tari Rada Prahayu berasal dari kebudayaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tarian ini dikenal sebagai tari tradisional yang memiliki nuansa penyambutan dan penghormatan. Penampilannya dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan yang lembut dan teratur. Gerakan tari dipadukan dengan iringan musik tradisional Banjar. Busana serta tata gerak penari memperlihatkan unsur estetika khas daerah tersebut. Tari Rada Prahayu menjadi salah satu kesenian yang tetap dikenal dalam pertunjukan budaya Kalimantan Selatan. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.